dan kekecewaan. Baik itu dalam keluarga, baik itu dalam dunia kerja kita, dalam pertemanan atau pergaulan, maupun juga di dalam pelayanan. Luka yang tidak disembuhkan sering menghasilkan kemarahan, sering menghasilkan kepahitan, sering melahirkan kecurigaan, dan juga menimbulkan hubungan yang rusak satu dengan yang lain. Kotong bakawan, tapi di muka lain, di belakang lain, karena ada marah, masih rasa sakit hati. Ada luka yang belum sembuh, ada marah yang belum redam. Kotong boleh ketawa dengan orang, tapi dalam hati pasti kotong bilang gin, lu kira be ketawa deh lu deh ada baena. Ya. Karena itu banyak orang yang membiarkan lukanya terus menganga. Banyak orang yang membiarkan ini marah ini tersimpan di dalam hati bertahun-tahun. Kalau siapa jo? Ya. Ketumpung andalan bilang kalau siapa deh. Kita harus menjurah deng lu minta maaf. Karena itu keegoan kadang-kadang meliputi kita untuk tidak mau sembuh dari luka itu. Mama membayangkan kalau kotong hidup dalam kemarahan dan luka batin, apakah kotong ada damai sejahtera dalam hidup? Apakah kotong bisa menikmati sukacita dalam hidup? Mungkin di kotong alami tetapi dia hanya lewat, dia tidak tinggal di dalam hidup kita. Ya, karena ada luka yang belum sembuh. Ada kemarahan yang belum redam. Dan ada kesulitan untuk memperbaiki hubungan kita. Persetan lu sone bakawan ju, ada kawan yang lain. Model begitu beta bisa cari yang lain. Ya. Kadang kita menggampangkan dan berdalih demikian. Tidak mau sembuh. Karenanya Bapak Mama Saudara, memang sering orang butuh kesembuhan. Namun Yakobus menunjukkan bahwa kesembuhan itu tidak dimulai dari perubahan orang lain. Tapi kesembuhan itu dimulai dari respon kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan kasih tahu bilang lu marah sampai bertahun-tahun. Tidak, firman Tuhan bilang ingat marah nasang sampai matahari terbenam. Maka kotong suka basimpan sampai tahun demi tahun, sampai kotong pu anak sunika, sampai kotong su ada cucu, su ada cece, juga kotong suka basimpan hal-hal yang sebenarnya merusak diri kita. Karena luka batin itu akan bikin rusak ketompong tubuh semua. Ketua lia amisan dia, ketompong mata lia bilang, wih, ini manusia sial satu dia ada di sini. Ketompong tangan, misalnya ada pesta ketompong potong daging bersama-sama bilang, ih, ketompong pindah pilihan loh, tak usah dekasan dia. Bikin rusak. Dan berbagai hal yang akan terjadi, karena luka batin itu juga akan merusak relasi kita satu dengan yang lain. Karena itu Yakobus bilang mau sembuh.

Maka lihatlah firman Tuhan. Ya, dasar hidup kita sebagai orang Kristen. Jangan pakai hukum dunia. Lu jual beta beli. Ya. Artinya lu buat apa dan beta akan buat sama juga. Itu hukum dunia. Tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa mengasihi musuh. Bahkan firman bilang, orang menampar pipi kanan, lu sorong yang kiri. Bukan berarti neo kotong ia baesa, tidak. Tetapi bagaimana kita menanamkan nilai kasih dalam relasi kita yang hampir rusak, dan juga luka batin kita yang bisa membuat kita hancur. Karena itu saya bilang semua orang pernah mengalami luka itu. Dan semua orang juga bisa mengalami luka batin. Pertanyaannya bagaimana kotong bisa melepaskan itu? Tiap orang berbeda de pun cara penanggulangan. Ya. Karena itu bagian firman Tuhan ini cukup menarik bagi kita. Karena respon kita terhadap firman Tuhan yang akan menolong kita sembuh. Respon terhadap firman Tuhan yang baik akan menolong relasi kita satu dengan yang lain itu pulih. Walaupun pernah retak karena berbagai keadaan. Kok siapa yang son pernah buat salah? Ya. Tuhan saja lihat ketemu manusia yang buat salah, dia tetap menolong kita, memulihkan kita. Maka tong kadang kotong hitung riwayat kesalahan ini dari A sampai Z. Kalau namanya orang buat salah tuh kotong hafal mau mati. Ya. Tapi orang bombay mungkin kotongnya ingat satu dari sekian banyak yang dia buat. Karena itu ada satu cerita yang bilang ketika orang buat salah tulis di atas pasir. Dia ini hari dia buat beta begini, ini hari begini begini. Maka air laut datang akan sapu bawa itu setiap hal yang kotong tulis tentang kesalahan-kesalahan orang. Itu tidak akan menimbulkan luka. Sedangkan kebaikan-kebaikan itu tulis di atas batu. Supaya kotong ingat bahwa ada sesuatu yang baik yang pernah kita terima dari dia. Bukan hanya kotong hitung dia pun salah. Bapak mama bapak saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Ada lagu yang lama orang tua dong dulu pernah menyanyiin lagu. Memang lidah tak bertulang. Tak berbekas kata-kata Bob Tutupoli. Lagu tahun ketong pun papa mama dong masa pacaran. Ya. Kalau ketong pun zaman son begitu eh. Son pakai lagu main tembak sa. Ya. Bagian firman Tuhan menolong kita untuk memahami juga ini lagu pun maksud. Memang lidah tak bertulang, tak terbekas kata-kata. Lirik ini hendak menggambarkan kebiasaan manusia yang itu bicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Apakah kata-kata itu nanti akan menyembuhkan atau melukai itu urus belakang. Yang penting apa yang kota omong-omong su. Dan pada akhirnya lidah selalu bisa disalahkan oleh manusia sebab tidak bertulang, dianggap sama dengan susah dikekang. Sepenggal lirik lagu tadi seolah menampar kenyataan di hadapan kita di mana kemampuan melemparkan kata-kata tidak berjalan beriringan dengan kekritisan untuk menyaringnya lebih dahulu. Omong apa saring babae, kira-kira orang terima itu dia terima dan baik. Atau dia tersinggung atau dia marah. Ya.
Tidak jarang luka dan patah hati jadi akibatnya ketika kita tidak menyaring apa yang kotong sampaikan. Akibatnya juga relasi-relasi kita tidak harmonis lagi. Keluarga bisa hancur berantakan. Anak-anak kehilangan kasih. Persekutuan menjadi dingin. Hal ini merupakan sebagian kecil dari persoalan yang dapat ditimbulkan. Dalam tulisan Injil hari ini mengutarakan bahwa menjaga perbendaharaan diri dengan hal-hal yang baik, agar yang dikeluarkan itu kebaikan dan orang diberkati. Surat Yakobus ditulis bagi semua suku yang tersebar di berbagai daerah oleh sebab penganiayaan. Dalam kondisi kehidupan yang terpisah-pisah itu, masing-masing suku berjuang bahkan saja untuk hidup baik secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Mereka harus terus berjuang agar iman mereka dapat terus dinyatakan di dalam ibadah tanpa terkekang, dan apalagi ada dalam penganiayaan. Tetapi dalam surat Yakobus ini, ia justru memberi penekanan umat Tuhan di 12 suku itu agar lebih sungguh berfokus pada praktik hidup. Kalau dengar firman Tuhan, seperti apa? Ajaran firman Tuhan yang didengar itu teresapi tiap-tiap hari. Karena itu bagian teks firman Tuhan ini memberikan penekanan-penekanan penting bagi kita. Antara lain, yang pertama, identitas umat Tuhan sudah berubah karena perjumpaan di dalam Kristus. Baik lewat pengalaman beriman maupun pendengaran firman Tuhan, identitas kita berubah saat kita jumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ini penekanan dalam surat Yakobus ini. Yakobus menegaskan bahwa di dalam hidup dengan status yang istimewa ini, umat Tuhan harus berkomitmen dengan berani dan sungguh untuk melepaskan atau meninggalkan cara hidup yang lama. Karena itu akan menjadi kebiasaan yang menghancurkan kita. Kalau dulu kotong suka simpan-simpan orang pun salah, orang pun ya berbagai hal, kotong suka menyimpan sakit hati dan kemarahan sendiri. Maka hari ini firman Tuhan kasih ingat, identitas kita berubah ketika perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Firman itu menolong kita untuk memahami bahwa beta orang yang beda. Beta bukan sama ke dulu. Beta lu kasih sama beta, beta kasih balik sama lu juga. Ini beta nah. Beda. Merespon firman Tuhan tidak harus bilang beta yang dulu begini, lu jangan sontok kena sama beta. Tidak. Karena itu kebiasaan-kebiasaan ini bukan cara hidup yang digambarkan sebagaimana orang yang respon firman Tuhan. Dan karena itu Yakobus meminta umat agar menata diri sebagai tanggung jawab mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya. Jadi poin pertama ini, ingat identitas yang berubah. Ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, dari pendengar menjadi pelaku firman. Yakobus bicara bahwa hidup dalam kebenaran bukanlah sesuatu yang dilakukan atas dasar pengetahuan alami manusia.
melainkan sebagai akta, sebagai pengakuan dari apa yang kita dengarkan di dalam firman. Dengar habis, buat itu. Umat Tuhan diingatkan bahwa hidup yang didasari pada pendengaran yang tekun dan taat harus diteruskan dengan komitmen untuk menjadi pelaku firman. Sebab kalau tidak, kita akan berdosa karena kita menipu. Bahkan Yakobus menjelaskan bahwa firman itu harus tertanam dalam diri. Bahasa bilang menghidupi diri kita, menghidupi hidup kita. Sehingga kalau mendengar tetapi enggan melakukan, itu sama dengan kotong berkaca habis kotong lupa. Tadi kotong su pakai bedak kok belum? Tadi su tarik alis kok belum? Ya. Ketong lupa tadi, ketong suber kaca habis, ketong lupa, ketong purupa. Itu gambaran orang yang dengar firman Tuhan tapi sonde buat. Dan ini sangat berbahaya, akan membawa kita, menjerumuskan kita menjadi orang-orang yang lupa ingatan, lupa siapa kita. Firman menjadi nyata dari pendengaran yang tekun dan perilaku yang hidup, sehingga menjadi firman yang hidup. Ya. Firman yang hidup itu apabila orang dengar dan orang buat, dia akan menjadi firman yang hidup. Tapi orang hanya dengar dan dia diam-diam kok. Nih aku namanya dengar, nah dengar pi. Ya. Tapi dia sonde buat dan dia tidak berperilaku sebagaimana yang firman omong, itu sama dengan penipu, ya. Orang yang berkaca tapi lupa dia pun diri. Yang ketiga, Bapak Mama Saudara, menjaga relasi dengan sesama adalah salah satu wujud dari pengakuan kita dan juga mengaktakan firman, relasi yang baik. Ketika ketong dengar firman Tuhan yang baik, dia terwujud dengan menjaga relasi. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, Yakobus mengingatkan bahwa ibadah bisa jadi sia-sia, firman bisa menjadi kosong jika umat Tuhan tidak menjaga relasi hidup dengan sesama. Yang berpikir bahwa kotong ada di atas dia yang di bawah dong kotong. Kecil anak lu siapa doh? Ya. Kepedulian, empati, kasih, dan ketulusan harus menjadi pendasaran dalam akta hidup umat Tuhan agar firman itu tidak jadi berita kosong. Relasi itu harus kita jaga. Orang-orang yang dengar firman Tuhan, yang merespon firman Tuhan, dia harus jaga dia pun relasi satu dengan yang lain. Karena kita ini sama di mata Tuhan. Mungkin jabatan kotong berbeda. Dalam organisasi ada yang ketua, ada yang anggota. Tetapi sesungguhnya relasi kita tidak dilihat dari begitu. Atas dan bawahan. Itu ada di dalam bingkai kerja. Tetapi di dalam relasi kita satu dengan yang lain, kotong tetap sama di mata Tuhan. Oh ini dia pendeta, dia pun kasih kepada dia lebih. Ya, tidak. Firman Tuhan itu bukan berita kosong, tetapi harus menjadi dasar perilaku. Tuhan saja menerima kita, mengasihi kita, menolong kita. Nah, kotong bakawan, kotong bapili-pili itu orang yang tidak merespon firman Tuhan dengan benar, dia seperti itu. Relasi, bakawan, ya. Dia mulai pilih-pilih, oh ini yang set urat deng katong deng pakai dia, ini abi kas tinggal. Papa mama yang diberkati Tuhan, dalam membaca maksud Yakobus kepada umat Tuhan,
Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mendengar peringatan. Kita juga mendengarkan penegasan agar kita dapat menjaga perilaku dan relasi hidup kita. Ya, kotong butuh orang. Bukan kotong su ada semua-semua, kotong son butuh sendia. Jadi buat apa kotong bangun relasi dan dia? Ingat, mungkin in hari kotong son butuh dia. Tapi satu saat kotong pasti perlu dia. Karena hubungan kita, ya, kita satu dengan yang lain ini saling terkait. Kotong son bisa segala sesuatu sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, tarik Tuhan son taruh Hawa. Dilihat Adam, su mencipta.

dekat kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan itu jauh dari hidup kita. Makin tekun membaca, makin tekun dengar, makin tekun bicara akan firman Tuhan, maka nilai hidup kita semakin berkualitas. Makin tekun baca firman, makin tekun dengar firman Tuhan. Jadi khotbah mau panjang juga simak, ada bagian-bagian penting yang harus ketong ambil menjadi penataan diri. Jadi makin tekun dengar, makin setia untuk membaca firman Tuhan, dan makin terus gencar dalam bicara firman Tuhan, maka makin berkualitas nilai hidup kita. Ya, jangan omong bilang puji Tuhan begitu, tetapi ketong son pernah baca ya firman Tuhan, perenungan firman-Nya ya. Di HP-HP canggih kita itu ada renungan-renungan harian ya, yang menolong kita. Oh, kita sun ada waktu pagi-pagi terlalu kaburu-kaburu, apalagi bangun terlambat, duduk di kantor diam-diam, duduk baca ya. Kadang-kadang pagi-pagi ketong pun kesibukan, ketong bisa jadi setan karena ketong pun kesibukan yang dari malam ketong su pikir besok begini, begini, begini. Duduk tenang, pikiran tenang, jiwa tenang, hati tenang, baca firman Tuhan, maka itu akan terisi di dalam hidup kita. Atau kotong supi sawah, saat jeda duduk dengar, baca firman Tuhan untuk menolong hidup kita semakin berkualitas. Menjauhi kejahatan dan mengusahakan hidup dalam kebenaran menurut firman Tuhan adalah proses hidup orang percaya. Kita berproses untuk jadi baik, untuk berkualitas ketika kita ada dalam firman-Nya. Karena firman itu panduan, penuntun dan pedoman bagi hidup kita. Bagaimana saya bisa bersinar, bagaimana saya bisa sukses, bagaimana bisa jadi orang baik? Renungkan firman Tuhan ya. Karena firman akan menjadi landasan yang menolong kita meneladani Kristus. Bagian firman Tuhan ini juga menolong kita untuk merenungkan, menjaga perilaku dan kata-kata sebagai sumber berkat, bukan luka. Menolong kita jaga perilaku, jaga kata-kata sebagai sumber berkat, bukan mendatangkan luka. Terlalu banyak kehidupan dan relasi batin dan fisik yang luka dan hancur karena ketidakmampuan mengelola kemarahan dan menjaga ajaran firman Tuhan di dalam diri kita. Ketong orang lihat Tuhan itu dari ketong pun cara hidup, cara kata-kata, cara berpikir, cara melakukan segala sesuatu. Orang lihat, oh dia rajin gereja, oh dia rajin baca firman Tuhan. Itu akan teraplikasi dalam kotong pung cara dan model hidup ya. Menjaga perilaku dan kata-kata ya. Itu akan terlihat ketika firman Tuhan itu menghidupi kita setiap saat. Karena apapun yang kita keluarkan itu berasal dari hati kita ya. Orang bilang lo omong apa, pasti itu kalau ada di lubang otak dan lubang hati. Kalau hati kotor, otak kotor, maka kata-kata yang keluar kotor. Tapi hati berisi, pikiran berisi, kata-kata yang keluar itu jadi berkat untuk orang. Ingat, perkataanmu adalah doamu, bukan perkataanmu adalah harimaumu. Tapi perkataan kita yang merespon firman Tuhan adalah doa bagi orang lain. Dia diberkati dan kita diberkati. Bagian firman Tuhan ini juga menolong kita merenungkan ibadah yang sejati adalah kerinduan dan kesungguhan.

untuk menjadi anak-anak Tuhan dalam status dan juga dalam realitas. Jangan status agama Kristen Protestan, tetapi dalam perilaku kotong melebihi setan. Ya. Kita bisa sangat teologis dalam kata-kata, tetapi harus berimbang dalam tingkah laku. Supaya hidup sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya dihiasi oleh kemampuan berkata tentang Tuhan, tetapi juga menghidupi ajaran Tuhan. Ya. Karena itu menjadi ibadah yang sejati. Apabila ketong juga menunjukkan status dan realitas yang sesuai, ya. Status sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan. Tetapi realitas, ya. Kadang papa yang pi gereja, mama suruh jaga burung di sawah. Kadang mama yang pi gereja, bapak tua bilang lu duluan so asbar beta menyusul. Karena ketong sekarang bukan lagi dua tetapi satu. Pi duluan eh. Anak-anak ketong suruh pi sekolah minggu, tapi papa dan mama son tau datang gereja. Nah ini bagaimana? Hidup yang begini ini seperti bagaimana ketong Tuhan bisa berkati ketong pu hidup? Ketong sendiri menjaga jarak dengan Tuhan. Apalagi firman Tuhan itu menjadi konsumsi kita tiap-tiap hari. Ada yang bilang, Mam Pendeta, kalau HP dengan Alkitab tertinggal di gereja, ya, itu pasti ketong akan oi semangat diambil. Karena salah satu faktor adalah HP juta tengana. Coba kalau Alkitab yang tertinggal, sudah nanti kos tersimpan di minggu depan baru piku ambil sekal. Tapi coba HP yang tertinggal, Alkitab yang tertinggal, kotong akan bilang kos ter pasti simpan. Nanti baru minggu depan piku supaya sekali kotong son perlu badorok Alkitab dari rumah. Tapi HP yang tertinggal coba, kotong baru sampai juga bilang, wih HP tertinggal di kursi di dalam. Kotong akan gas kembali datang. Son bilang tunggu minggu depan baru ame sekali. Son akan bilang begitu. Tapi kalau Alkitab yang tertinggal minggu depan kotong ame. Tapi HP yang tertinggal di gereja langsung ambil karena ini penting. Orang WA dong terlalu banyak, grup dong nanti wih dong kasih informasi terlalu banyak itu. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana itu membawa kita untuk ada di dalam nilai hidup yang kotong ciptakan sendiri, yang kotong buat sendiri, yang berbeda, ya, sesuai dengan status dan realitas. Ya, jadi dalam perenungan ini ibadah yang sejati itu harus nampak dalam status dan realitas. Dan karena itu papa mama semua, mari kita bersama-sama terus hidup dalam firman Tuhan, berlandaskan firman Tuhan, kerja, usaha, pergaulan, dalam hidup kita tiap-tiap hari, firman itu harus menghidupi kita. Supaya menolong kita, menyembuhkan kita dari luka batin, dan menolong kita dalam relasi-relasi kita satu dengan yang lain. Ya. Supaya dalam hidup kita bersama, kotong bagandeng tangan, tapi kotong pu hati sonde jauh. Kotong bagandeng tangan, kotong pu hati tetap dekat, karena firman Tuhan menolong kita. Amin. Kita mendengarkan pujian dari presbiter yang bertugas.

Tuhan memberkati pujiannya. Bapak Mama Bersaudara semua, bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, saya jemput kita berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Kita menyatakan pengakuan iman berdasarkan Kidung Jemaat 280 ayat 1, 2, dan 3.

Bapak Mama jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang telah kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan.

Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepada-Mu, berkatilah persembahan syukur kami, sebab siapakah kami yang memberi dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya, dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin.

kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah pemilik, penyelenggara hidup, kami menyapamu dengan hati yang bersyukur dalam persekutuan pagi hari ini. Sungguh kami tidak mampu menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur untuk waktu-waktu pemberian Tuhan, di mana kami bisa berkarya dan juga kami berproses dengan setiap keadaan dan situasi hidup yang kami alami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami, tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Dan karena itu tidak ada alasan untuk kami berhenti bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami berhenti bercerita tentang kebaikan Tuhan. Hari ini kami umat-Mu boleh bersama-sama dalam persekutuan umat yang beribadah, menatang kehidupan kami semua yang selalu berlimpah dalam kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang minggu dalam tugas kerja kami. Tuhan, jadikan semuanya berhasil. Tidak akan sia-sia orang yang berjerih lelah di dalam Tuhan, karena segalanya akan diperhitungkan Tuhan. Bapa yang baik, di dalam persekutuan ini firman-Mu juga menolong kami untuk ada di dalam tugas, tanggung jawab, dan panggilan hidup kami sebagai umat Tuhan yang bernilai dan berkualitas. Karena firman Tuhan yang kami dengarkan dan firman Tuhan yang akan kami lakukan akan membuat nilai hidup kami berharga, akan membuat kesaksian hidup kami terdengar oleh semua. Karena apa yang kami sampaikan dari perenungan dan pengalaman iman kami melalui firman-Mu, menolong kami Tuhan mendengarkan dan melakukan firman, supaya semua ini akan membawa kesembuhan bagi luka batin dan bagi relasi-relasi kami. Semua orang yang melandasi hidupnya di dalam firman akan melihat luka-luka yang dialaminya menjadi proses Tuhan yang indah untuk membentuk karakternya menjadi lebih baik. Menolong kami untuk tidak menyimpan berbagai kemarahan, sakit hati, akan merusak hidup kami, akan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan karena itu obat penawar yang ditawarkan dalam firman-Mu adalah duduk di dalam firman-Mu, merenung dalam firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan. Maka kami menjadi pribadi yang tidak hidup dalam beban kemarahan, beban sakit hati.
karena kami akan melihat firman-Mu untuk menolong kami menjadi sembuh. Berkati juga di dalam relasi satu dengan yang lain. Tuhan tahu bahwa di dalam membangun hubungan satu dengan yang lain, ada banyak kali kami tersinggung. Ada banyak kali kami tidak menjaga kata-kata kami, sikap kami. Karena itu firman Tuhan juga menolong kami untuk bagaimana berelasi dengan baik dan sehat. Dan karena itu Bapa yang baik, biarlah apapun yang menjadi rancangan hidup kami ke depan, Tuhan tolong kami untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup tiap-tiap hari. Firman itu selalu menghidupi kami di dalam setiap musim kehidupan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur dengan begitu banyak berkat Tuhan yang kami terima dalam kerja dan usaha kami, di dalam kebun dan ladang-ladang kami. Tuhan Yesus memberkati segala bentuk pempersembahan-persembahan syukur kami. Apa yang kami persembahkan adalah berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Biarlah semua itu kami syukuri dan kami melakukan dan bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan dengan tanggung jawab. Semua orang yang bekerja dengan jujur dan tanggung jawab, maka semua yang dikerjakannya itu diberkati Tuhan dan akan membawa hasil yang baik bagi hidupnya. Bapa di sorga, di dalam kehidupan kami, dalam bersekutu dan berjemaat, kami juga mengalami banyak perkara hidup, pergumulan hidup. Tuhan berkati semua saudara bersaudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam kesusahan, ada dalam sakit penyakit, ada dalam penderitaan. Baik itu jemaat-jemaat kami, baik itu semua orang yang teraniaya, semua orang yang sakit, semua orang yang ada di dalam keadaan duka cita, semua orang yang mengalami bencana-bencana alam, keadaan kesusahan hidup yang ada, menjadi bagian rencana Tuhan. Karena di dalam kelemahan dan keterbatasanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu ajar kami Tuhan, di dalam keadaan susah dan sulitnya kami, kami tetap mencari Tuhan dan kami percaya Engkau akan menolong, menguatkan kami. Secara khusus kami berdoa untuk kakak Cili Meno yang saat ini bergumul dengan sakitnya di Kupang. Anak kami pergi untuk melanjutkan kuliahnya, tetapi sakit penyakit ini membawa dia untuk ada di dalam penanganan medis. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berserah kepada-Mu, biarlah segala sakit penyakit Engkau angkat dan lepaskan dari kehidupan anak kami, sehingga dia boleh ada di dalam masa studinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga menolong semua orang yang ada, jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakitnya. Kuatkan iman, harapan mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat keadaan yang lemah dan terbatas. Mereka tetap punya keyakinan bahwa Tuhan Sang Penyembuh, Sang Dokter Agung itu akan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk segala ungkapan syukur kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia kelahiran,
Kami berdoa untuk Oma Foy. Kami berdoa untuk Mama Susret. Kami berdoa untuk Kakak Rahel Tomiluk. Tuhan berkati hamba-hambamu yang mengalami sukacita bertambah usia. Semua ini karena anugerah Tuhan. Berkati mereka Tuhan untuk terus menjalani hidup dengan iman dan pengharapan yang sungguh kepadamu. Menjalani hidup pemberian Tuhan dengan tetap bersyukur apapun yang mereka alami. Karena hidup pemberian Tuhan sungguh indah ketika kami menjalani dengan rasa syukur dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tetap berdoa untuk persekutuan jemaat yang ada. Tuhan menolong kami dari rayon-rayon pelayanan yang ada. Jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan yang ada. Menyatukan kami di dalam kasih-Mu. Sehingga kami tetap bersehati dalam persekutuan umat-Mu. Kami tetap saling mendukung, saling mendoakan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena dengan demikian berkat itu akan ada di dalam persekutuan umat yang sehati dan hidup rukun. Tuhan yang baik, kami juga bersyukur hari ini RRI boleh bersama kami menyiarkan kesaksian lewat pelayanan hari ini kepada umat-umat Tuhan. Engkau menolong setiap program-program pelayanan mereka kepada masyarakat. Tuhan terus menyertai semua yang ada sebagai karyawan RRI. Biarlah dengan siaran-siaran yang terjadi, yang berlangsung, semuanya membawa sukacita, semuanya membawa kehidupan yang rukun, semuanya ada dalam masa-masa yang penuh rasa syukur, mendengarkan berbagai informasi yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan tetap memberkati. Berbagai keadaan, berbagai peristiwa terjadi di seluruh negeri, di seluruh tempat ini. Baik yang bencana-bencana alam, baik pergolakan, berbagai hal yang terjadi. Karuniakan para pemimpin kami hikmat Tuhan untuk semua yang terjadi mereka menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dan karena itu kebenaran, keadilan, kejujuran tetap ada di dalam diri mereka yang dipercaya Tuhan memimpin negeri ini. Tuhan berkati Kabupaten Rotendau. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada. Tuhan memberkati kami semua masyarakat yang ada. Tetap bersatu, tetap sehati, sehingga ada damai sejahtera, ada keamanan, ada ketertiban, ada semua hal yang baik yang terpancar di Rotendau di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang akan melangkah dalam perjalanan di minggu yang baru. Kami menyadari bahwa ada begitu banyak rencana yang kami akan lakukan. Kami juga menyadari akan ada begitu banyak tantangan juga yang akan kami hadapi. Namun kami percaya dalam iman, berjalan bersama Tuhan, kami akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Jika ada dalam kendala, Tuhan kasih kami jalan keluar. Dan karena itu, biarlah Engkau menolong, menuntun kami dalam langkah-langkah hidup kami menjalani minggu yang baru, hari yang baru, tugas dan kerja serta pelayanan kami, studi kami, kami lakukan dengan setia, kami lakukan dengan jujur, kami lakukan dengan tanggung jawab, maka semua itu akan berdampak baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah harapan kami, inilah ungkapan syukur. Biarlah Tuhan Yesus mendengarkan dan Tuhan menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami sesuai dengan waktu-Mu. Kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu.
terpujilah Engkau Allah Tritunggal. Amin. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, saya jemput berdiri. Pergilah dari tempat ini membawa kuasa pemulihan Kristus ke dalam dunia yang patah. Melangkahlah kembali ke dalam keluarga, ke tempat kerja, dan setiap ruang hidup kita masing-masing dengan satu tekad baru. Jadilah pelaku firman yang menyembuhkan luka, bukan menggoreskan luka. Biarlah lidah dan tindakan kita memancarkan kasih yang meredakan amarah dan merajut kembali relasi yang retak. Sebab sang firman hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjadi penyembuh bagi setiap hati yang terluka.

ke dalam hidup, ke dalam tugas dan tanggung jawab-Mu, dengan sama-sama dalam kerendahan hati menyambut berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapa Mama Saudara mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

0: Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita ikuti warta pelayanan jemaat Minggu 13 September 2026. Atas nama majelis jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap umat Tuhan, jemaat tuan rumah dan jemaat tamu yang telah berbakti bersama dalam kebaktian pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Mama Pendeta bersama Satuan Perangkat Pelayanan Majelis Jemaat Rayon Getsemani, Rayon Kalvari, dan juga dibantu oleh Rayon Efrata yang telah melayani dalam kebaktian pagi hari ini. Paduan suara Telita Kumi, vokal grup presbiter yang bertugas, terima kasih untuk persembahan pelayanannya. Tuhan memberkati. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Rote yang pagi hari ini turut berbakti bersama dan melakukan siaran langsung dalam kebaktian pagi ini. Tuhan memberkati. Ucapan selamat berbahagia kami sampaikan kepada segenap umat Tuhan yang dalam minggu ini menemui hari-hari sukacita, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan syukur lainnya. Doa kami kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudara terus diberkati dalam setiap pergumulan dan juga harapan keluarga. Hari ini gereja menerima sumbangan nikah dari keluarga Pani Boik sebesar Rp500.000. Oleh karena itu, atas nama keluarga majelis jemaat, Jemaat Sola Gracia Lukama, kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pani dan keluarga besar Boik. Kehadiran jemaat dan majelis jemaat dalam kebaktian pagi hari ini, laki-laki 46, perempuan 75, semua kita yang berbakti 121 orang. Kita ikuti jadwal pelayanan. Kebaktian Minggu 20 September 2026 akan dilaksanakan jam 8 pagi. Pemimpin ibadah Vikaris Hana Baluk STH. Liturgi akan dilayani oleh Majelis Jemaat Rayon Kalvari dan Rayon Efrata. Song leader untuk Minggu 20 September 2026, Bapak Soleman Daepani, Kakak Stefanus Kiak, Bapak Yedi Daepani, Bapak Jack Baluk. Jadwal pengisi pujian untuk Minggu 20 September 2026, paduan suara Talita Kumi, vokal grup Rayon Kalvari, vokal grup Sion, dan vokal grup Bapak Gemit. Jadwal ibadah rumah tangga kategori fungsional dan profesional dijadwalkan dalam minggu ini sebagai berikut. Ibadah rumah tangga Rayon Galilea Selasa, keluarga Mama Marce Baluk, pemimpin Penatua Martinus Nale. Jumat, keluarga Bapak Petrus Daepani, pemimpin Diaken Roni Bawana Boik. Sinai, keluarga Selasa, keluarga Mama Lin Malelak Besi, pemimpin Penatua Ria Sinlae Indu. Jumat, keluarga Bapak Samrut Pani, pemimpin Diaken Mirlin Adu. Rayon Efrata, Selasa, keluarga Bapak Yermi Pandi, pemimpin Diaken Jordi Ome. Jumat, keluarga Bapak Jordi Ome, pemimpin Penatua Ita Pani Baluk. Rayon Kalvari, Selasa, keluarga Bapak Dan Cebesi, pemimpin Pendeta Nike Sumbata Olin STH. Jumat, keluarga Bapak Nikodemus Tonak, pemimpin Diaken Petronella Besi Sakarias. Rayon Getsemani, Selasa, keluarga Bapak Ronald Tomeluk, pemimpin Penatua Rinceng Gebu Manu. Jumat, keluarga Bapak Octavianus Tonubes, pemimpin pengajar Vera Tonak. Rayon Bethlehem, Selasa, keluarga Bapak Riot Ndolu, pemimpin Penatua Mikron Poli. Jumat, keluarga Bapak Deni Tonak, pemimpin Diaken Sofia Tonak Bela. Rayon Taman Eden, Selasa, keluarga Mama Leni Manafe, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH. Jumat, keluarga Bapak Abdon Manafe, pemimpin Penatua Fereda Ne Manafe. Ibadah kelompok kategori fungsional kita jadwalkan sebagai berikut. Pelayanan PAR sekolah minggu sebentar setelah kebaktian tempat gedung kebaktian jam 11. Remaja akan diatur. Perempuan gemit lingkungan Galilea. Kamis keluarga Mama Marceb. Minta maaf Mama Nedi Nalekoten, pemimpin Mama Silva Banunaekoa. Lingkungan Sinai, Kamis keluarga Mama Ria Sinlae Indu, pemimpin Mama Reni Pani Boik. Lingkungan Efrata, lingkungan Kalvari, lingkungan Getsemani akan mengatur pelayanannya. Lingkungan Bethlehem, hari Kamis keluarga Mama Mina Pani Boik, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH. Lingkungan Taman Eden, hari Kamis keluarga Mama Senci Saudale Tonak, pemimpin Mama Fini Manafe. Pemuda Gemit, hari Rabu tempat ibadah rumah kakak Queen Baluk, pemimpin kakak Intan Daepani. Kaum Bapak, lingkungan 1, hari Kamis keluarga Bapak Otniel Foe, pemimpin Bapak Soleman Daepani. Lingkungan 2, hari Kamis keluarga Bapak Ferry Nale, pemimpin Pendeta Nike Sumba Taolin STH. Kami ulangi jadwal pendeta dalam minggu ini. Selasa ibadat rumah tangga untuk rayon Kalvari dan Taman Eden. Kalvari keluarga Bapak Dan Cebesi, pemimpin Pendeta Nike Sumba Taolin STH. Taman Eden keluarga Mama Leni Manafe, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH. Kamis kaum Bapak, lingkungan 2, keluarga Bapak Ferry Nale, pemimpin Pendeta Nike Sumba Taolin STH. Dan kaum Ibu, lingkungan Bethlehem, keluarga Mama Mina Pani Boik, pemimpin Vikaris Hana Baluk STH. Kita ikuti pengumuman. Yang pertama, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur UPTD pendapatan daerah wilayah Kabupaten Rotendao. Sehubungan dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2026 sebagai salah satu bentuk kepedulian Gubernur NTT pasca gempa Flores tentang pengurangan pajak kendaraan bermotor PKB bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB serta pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berlaku 1 September 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026. Oleh karena itu disampaikan beberapa poin sebagai berikut. Diskon tunggakan PKB, pajak kendaraan bermotor sebesar 75% untuk 7 kabupaten terdampak gempa. 2. Diskon tunggakan PKB sebesar 50% untuk 15 kabupaten yang tidak terdampak gempa termasuk Kabupaten Rotendao. Diskon 100% denda dan sanksi administrasi PKB, diskon 50% PKB mutasi masuk ke dalam wilayah Provinsi NTT, diskon PKB 10% sampai dengan 20% bagi kendaraan yang melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Diharapkan melalui warta mimbar dapat disampaikan kepada para pemilik kendaraan bermotor untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. 2. Pengumuman pencatatan perkawinan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 bulan September tahun 2026 jam akan diatur tempat pemberkatan Gemit Sola Gracia Alukama Kecamatan Loba Lain bermaksud hendak melakukan pernikahan antara nama Rocky Elian Polin umur 37 tahun agama Kristen pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman Kelurahan Batu Plat Kecamatan Alak Kota Kupang. Sebelumnya belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Bapak Joel Polin dan Ibu Sarlenci Laikopan. Tempat kediaman Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dan nama Yumi Angriani Tonak, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tempat kediaman Desa Bakdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Sebelumnya belum pernah kawin. Anak perempuan dari Bapak Mateus Tonak almarhum dan Ibu Isterina Kristiani Tonak Tule almarhumah. Tempat kediaman Desa Bakdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Demikian pengumuman ini diumumkan. Bagi nama-nama yang diumumkan, kami jemput untuk berdiri. Kami mohon bantuan keluarga untuk nanti hari Minggu dalam pembacaan pengumuman yang kedua, untuk pasangan ini bisa ada di gereja. Informasi mereka ada di Kupang dalam pengumuman di gereja di Kupang. Dan yang terakhir, Bapak Mama semua, dalam rangka melestarikan keterampilan budaya tradisional dan meningkatkan kreativitas, akan dilaksanakan pelatihan anyaman tangan oleh Oma Mada. Pelatihan ini akan dilakukan oleh Oma Mada secara gratis. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada semua jemaat Tuhan yang berminat untuk bisa membuat anyaman, baik itu tilangga dan anyaman-anyaman tangan lainnya, untuk datang di hari Senin besok jam 4 sore sampai selesai rumah Oma Mada di Sambuku. Pelatihan ini dilaksanakan gratis. Oma mau memberikan ilmu-ilmu yang Oma miliki kepada kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Mama yang berminat silakan, dan kalau ada daun lontar di rumah bisa dibawa saat pelatihan. Demikian warta pelayanan pagi hari ini. Tuhan berkati kita sekalian. Salam.
1: Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita melakukan lagu tema Gemit Allah yang Setia.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari

bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Kayaknya lu suka deh sama lo.
1: Kalau gitu, kenapa nggak jadi diri sendiri aja?

Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Di pukul 10:18, saya masih menemani Anda di rangkaian acara Rote pagi ini. Saya punya informasi untuk Anda, tanggal 13 September 2026, memperingati hari apa ya, dan ada beberapa momen peringatannya ya di tanggal 13. Ya, pendengar, Minggu 13 September 2026 menjadi momen momentum sejumlah peringatan penting di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan teknologi, kuliner, keluarga, hingga upaya membangun pola pikir positif. Ya, salah satunya adalah Hari Programmer yang mengapresiasi kontribusi pengembangan perangkat lunak dalam berbagai kehidupan modern seperti, maksud saya, selain itu terdapat hasil coklat internasional, Hari Kakek dan Nenek, serta Hari Berpikir Positif. Setiap peringatan memiliki perjalanan sejarah serta tujuan berbeda yang berkembang hingga sekarang. Ya, pendengar, melansir sejumlah sumber, berikut ada beberapa momen penting yang diperingati pada 13 September 2026. Yang pertama yaitu Hari Programmer. Hari Programmer diperingati setiap 13 September untuk mengapresiasi kontribusi para programmer dan pengembangan, maksud saya pengembang perangkat lunak. Profesi tersebut berperan menciptakan berbagai perangkat serta pengalaman digital yang digunakan masyarakat setiap hari. Sejarah peringatan bermula pada 2002 melalui gagasan programmer Rusia Valentin Bald dan Michael Kerviako. Mereka menggalang dukungan agar pemerintah Rusia menetapkan hari khusus untuk menghormati profesi programmer.

Ya, peringatan tersebut baru memperoleh pengakuan resmi pemerintah Rusia pada 2009 setelah melalui proses beberapa tahun. Presiden Rusia Dmitry Medvedev menandatangani aturan mengenai penghormatan kepada programmer pada 11 September 2009. Meski dikenal pada 13 September, sejumlah negara memiliki tanggal berbeda untuk merayakan profesi tersebut. Cina misalnya memperingati Hari Programmer setiap 24 Oktober dengan alasan yang berkaitan sistem sistem bilangan komputer. Tanggal 24 Oktober dapat ditulis menjadi 1024 atau 1024. Angka penting dalam sistem komputasi, angka 1024 berkaitan dengan 2 pangkat 10 dengan kerap menjadi penghubung sistem bilangan biner serta desimal. Sebelum peringatan tersebut dikenal luas, Hari Programmer juga pernah dirayakan tidak resmi setiap 7 Januari. Namun peringatan pada tanggal tersebut kini semakin jarang digunakan oleh komunitas programmer. Peran programmer kini menjangkau hampir seluruh bidang kehidupan, mulai transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan. Perusahaan besar juga membutuhkan programmer untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi yang mendukung kegiatan operasional. Ya, industri telekomunikasi dan otomotif ya turut mengandalkan program dalam pengembangan layanan serta proses produksi. Programmer juga berperan pada keamanan kehidupan sosial, industri hiburan, desain, serta pengembangan teknologi baru. Yang kedua yaitu Hari Coklat Internasional. Hari Coklat Internasional juga diperingati setiap 13 September sebagai momentum menikmati salah satu makanan populer dunia. Sejarah coklat sendiri dapat ditelusuri hingga sekitar 450 sebelum Masehi di kawasan Mesoamerika. Istilah coklat dikaitkan dengan kata Nahuatl, cocolat, dan istilah Aztec, xoxoat. Kedua istilah tersebut berhubungan dengan minuman kakao yang memiliki rasa khas pada masa tersebut. Sekitar 4.000 tahun lalu, masyarakat Olmec mulai mengelola biji kakao menjadi bahan yang menyerupai coklat. Kakao ketika itu digunakan sebagai obat sekaligus bagian dari sejumlah ritual masyarakat setempat. Berabad-abad kemudian, budaya Maya menggunakan coklat sebagai minuman dan bagian dalam berbagai transaksi penting. Biji kakao kemudian dianggap sangat berbahaya hingga digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat Aztec. Ya, pendengar, masyarakat Aztec juga memandang kakao sebagai pemberian para dewa dan memiliki kedudukan khusus. Minuman coklat bahkan dikonsumsi sebagai sebagian masyarakat sebelum berangkat menghadapi peperangan. Menurut legenda, kakao dibawa ke Spanyol pada abad ke-16 oleh penjajah Hernan Cortes dari Spanyol. Penggunaan coklat kemudian berkembang dan menyebar menuju berbagai wilayah Eropa. Proses pengelolaan yang rumit membuat coklat awalnya menjadi makanan mewah bagi kalangan tertentu. Kondisi tersebut mulai berubah setelah ahli kimia Belanda Van Houten mengembangkan mesin
pengepres coklat pada tahun 1828. Mesin tersebut mampu memeras kakao, kakao panggang sehingga menghasilkan bubuk halus sebagai bahan pembuat coklat. Inovasi ini membuat produksi coklat semakin mudah, luas, serta dapat dijangkau lebih banyak masyarakat. Ya, pendengar, memasuki abad ke-20, coklat berkembang dalam berbagai bentuk serta rasa di seluruh dunia. Kini kakao ditanam lebih dari 50 negara dengan produksi tahunan mencapai sekitar 4,7 juta ton. Dan yang berikut yaitu pendengar, ada Hari Kakek dan Nenek ya. Amerika Serikat memperingati Hari Kakek dan Nenek setiap minggu pertama setelah perayaan Hari Buruh Nasional di Amerika Serikat. Pada tahun ini peringatan tersebut bertepatan pada hari Minggu 13 September 2026. Peringatan ini menjadi kesempatan menghargai peran kakek dan nenek dalam kehidupan sebuah keluarga. Masyarakat dapat merayakannya melalui pertemuan keluarga, berbagai cerita, memberikan hadiah, atau menghubungi mereka. Sejarah peringatannya bermula pada tahun 1969 ketika Russell Capper berusia 9 tahun mengirim surat kepada Presiden Richard Nixon. Capper mengusulkan adanya satu hari khusus untuk memberikan penghargaan kepada kakek dan nenek. Ia menerima balasan pada 12 Juli 1969 dari sekretaris pribadi Presiden Nixon, Rosemary Woods. Balasan tersebut menjelaskan Presiden membutuhkan persetujuan Kongres untuk menetapkan sebuah peringatan khusus melalui proklamasi. Marianne McQuade kemungkinan memperoleh pengakuan nasional sebagai tokoh penting lahirnya National Grandparents Day. Grandparents Day. McQuade mendorong generasi muda memahami kehidupan lansia serta kontribusi mereka dalam perjalanan sejarah. Ya, pendengar, ia juga mengajak anak muda mengadopsi seorang kakek atau nenek dalam kehidupan sosial mereka. Tujuannya agar generasi muda memahami pengalaman, tantangan, dan harapan para lansia secara lebih dekat. Pada tahun 1977, Senator Randolph bersama sejumlah senator mengajukan resolusi untuk menetapkan peringatan tersebut secara nasional. Kongres kemudian menyetujui minggu pertama setelah Hari Buruh sebagai Hari Kakek dan Nenek. Presiden Jimmy Carter menandatangani proklamasi penetapan peringatan tersebut pada 3 Agustus tahun 1978. Hari Kakek dan Nenek Nasional kemudian pertama kali diperingati pada tahun berikutnya. Ya, dan selanjutnya pendengar yaitu Hari Berpikir Positif. Hari Berpikir Positif diperingati setiap tanggal 13 September di Amerika Serikat untuk mendorong sikap optimis. Peringatan ini juga menyoroti pengaruh pola pikir terhadap kesejahteraan emosional dan kehidupan sehari-hari ya. Hari tersebut pertama kali diperingati pada 2003 melalui gagasan seorang pengusaha asal Amerika Serikat. Gagasannya peringatan ini adalah mendorong masyarakat menyediakan satu hari khusus untuk membangun dan merayakan pemikiran positif. Peringatan tersebut mengajak masyarakat melatih rasa syukur serta melihat tantangan melalui sudut pandang berbeda. Sikap positif juga dapat dibagikan kepada keluarga, teman maupun
orang lain di lingkungan sekitar ya. Sejumlah penelitian mengaitkan pola pikir positif dengan kesejahteraan emosional dan kesehatan mental yang lebih baik. Sikap tersebut juga disebut membantu mengurangi stres serta kecemasan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Pola pikir positif juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung lebih rendah dan kondisi kesehatan lebih baik. Beberapa penelitian turut menghubungkannya dengan usia lebih panjang serta kemampuan tubuh menghadapi penyakit ringan. Salah satu langkah membangunnya adalah menyadari pikiran negatif lalu mencoba melihat persoalan dari perspektif berbeda. Seseorang dapat mencari kemungkinan hasil positif tanpa mengabaikan masalah yang sedang dihadapi. Ya, pendengar berbicara kepada teman mengenai pengalaman serupa juga dapat membantu menemukan sudut pandang yang lebih positif. Hal sederhana dan kemenangan kecil sepanjang hari dapat menjadi dorongan untuk mempertahankan sikap optimis. Ya, pendengar, jadi Anda sudah dengar ya, tiap tanggal 13 September itu memperingati hari apa saja. Oke, dan saya masih menemani Anda hingga pukul 11 nanti.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di rangkaian Rote pagi ini sudah di penghujung acara. Kita di pukul 10 lepas 53 menit. Kita harus berpisah dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan Mitra Sinlae. Dan di sore hingga malam nanti ada Nier Leolede yang akan menemani Anda. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang ini, maksud saya di pagi hingga siang ini di pukul 10 lepas 54 ada Dance Bunga. Kami berdua mengucapkan selamat siang untuk Anda semua, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta dan selamat hari Minggu juga ya, sampai jumpa.

0: wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Siang. Kita awali dengan idola ya. Untuk edisi hari ini akan bicara tentang membaca semesta melalui Gunung Lewotomi. Seperti apa? Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94.5.

0: rasa sayang sayange. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah kebun stroberi. Daripada kamu bingung, lebih baik dengar RRI. Selamat siang. Hai Bapak Mama, Kakak Adik dan teman-teman Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Semoga selalu sehat, ceria dan penuh semangat ya. Senang sekali hari ini saya Komang dari komunitas tulis Teman untuk Latih Imajinasi Sastra kembali menemani hari Minggu teman-teman selama 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan seru seputar Nusa Tenggara Timur. Oh ya, kami dari komunitas tulis mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan kita, RRI Radio Republik Indonesia, yang ke-81 tahun, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI selalu mengudara, menemani rakyat Indonesia dan jaya selalu. Seperti biasa, hari ini Komang tidak sendiri, karena ada teman-teman tulis lainnya yang akan menemani Komang dalam 1 jam ke depan. Langsung saya Komang sapa Kak Ella dan satu anggota baru kita. Apa kabar Kak Ella?
1: Hai Omi, hai Dista, hari ini kabar Ella baik.
0: Kabar Komang hari ini sangat luar biasa, karena bisa ketemu lagi dengan Kak Ella dan sang anggota baru kita, Desita. Desita, boleh perkenalkan diri kepada teman-teman Idola?
2: Boleh Komang, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desita. Saya sekolah di SD Adi Widya Laya, Saraswati Kupang.
0: Baik, terima kasih Desita. Oh ya, for your information juga teman-teman Idola, Desita ini teman dan sahabat Komang loh. Kita sekelas. Baru-baru ini Desita menjuarai lomba baca puisi dan sebentar Desita akan menunjukkan bakat hebatnya dalam membaca puisi nih. Betul kan Desita?
2: Terima kasih apresiasinya Komang. Betul banget Komang. Sebentar Desita akan membaca puisi. Komang dan Kak Ella pasti penasaran. Hehe.
0: Wah wah wah, siap Desita. Nah, ngomong-ngomong soal gunung, seperti lagu yang Komang nyanyikan di awal tadi, Komang mau tanya ke teman-teman Idola, kira-kira teman-teman tahu tidak gunung-gunung yang ada di Nusa Tenggara Timur, terutama gunung berapi yang masih aktif? Komang yakin teman-teman Idola pasti tahu ya, yang berada di Flores. Seperti kita yang semua tahu, selain musibah gempa, nah Flores baru turut berbela sungkawa atas musibah yang terjadi di tanah Flores. Semoga segala musibah dapat teratasi dengan cepat dan saudara-saudara yang terdampak bisa semangat kembali. Amin, Tuhan memberkati. Nah, sekarang Komang mau tanya nih ke Kak Ella. Hari ini Kak Ella akan bercerita tentang apa?
1: Hari ini Ella bercerita tentang membaca semesta melalui Gunung Lewatobi yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur.
0: Wah, sesuai dengan tema kita hari ini ya Kak Ella. Komang jadi penasaran deh, teman-teman Idola pasti penasaran juga kan dengan ceritanya. Eits, tapi ada syaratnya. Teman-teman jangan lupa komen-komen di kolom komentar live streamingnya channel YouTube RRI Kupang. Teman-teman bisa request lagu, kirim salam, tuliskan pantun atau puisi. Komang pasti baca kok. Tapi setelah lagu, dua lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: FM 94,4 MHz. Masih di Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa sudah ada yang request lagu? Kak Ella dan Desita mau request lagu tidak?
2: Mau dong. Kalau Ella mau request lagu tentang Laskar Pelangi.
3: Desita juga sama kayak Kak Ella.
1: Mama Oming mau request lagu tidak?
4: Halo, boleh. Saya mamanya Komar. Kayaknya saya mau request lagu Hujan di Bulan Juni dari Bu Lestari deh.
1: Oke, kakak operator, tolong pilih dua lagu yang akan diputar sebentar ya. Nah, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengar Kak Ella bercerita? Bagaimana Kak Ella? Sudah siap?
2: Siap banget. Kak Ella sudah tidak sabar berbagi cerita dan seru-seruan bersama teman-teman semua.
1: Oke, teman-teman idola, di rumah sudah siap? Lihat dan dengarkan baik-baik cerita Kak Ella ya. Karena sebentar ada kuis seputaran cerita yang dibaca Kak Ella loh.
2: Membaca semesta melalui gunung.
1: Dan kita sambut Kak Ella dengan cerita membaca semesta melalui gunung. Silakan Kak Ella.
2: Membaca semesta melalui gunung lewat Towi, karya Gabriela Vivian Panggalo. Halo papa mama, kakak adik, dan teman-teman RRI Idola Anak dimanapun berada. Pernahkah kita memandang gunung lalu bertanya dalam hati, apa yang sedang disampaikan alam kepada kita? Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman membaca semesta melalui gunung lewat Tobi, mengenal alam, kehidupan, dan kisah yang tersimpan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tahukah kalian, Gunung Lewo Tobi merupakan gunung kembar yang terdiri atas Gunung Lewo Tobi laki-laki dan Gunung Lewo Tobi perempuan. Keduanya merupakan dua kerucut gunung api yang berdiri berdampingan dan dihubungkan oleh bagian yang lebih rendah yang disebut plana. Ada satu hal yang menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Gunung Lewo Tobi perempuan justru lebih tinggi daripada Gunung Lewo Tobi laki-laki. Lewo Tobi perempuan memiliki ketinggian sekitar 1703 meter, sedangkan Lewo Tobi laki-laki sekitar 1584 meter. Bukankah ini menarik? Dua gunung berdiri berdampingan, memiliki nama yang berbeda, bentuk yang berbeda, dan ketinggian yang berbeda. Tetapi, keduanya menjadi bagian dari satu bentang alam yang indah di Flores Timur. Namun, gunung yang mengalami aktivitas erupsi adalah Gunung Lewo Tobi laki-laki. Pada 12 Mei 2026, aktivitas Gunung Lewo Tobi laki-laki meningkat sehingga statusnya dinaikkan menjadi level 3 atau siaga. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa alam memiliki kekuatan yang perlu kita pahami, hormati, dan sikap dengan bijaksana. Aktivitas gunung api merupakan bagian dari proses alami di dalam bumi. Kehadirannya dapat membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Di satu sisi, material vulkanik dapat membantu menyuburkan tanah dan mendukung pertanian. Gunung juga menjadi sumber pengetahuan, penelitian, serta bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat di sekitarnya. Namun, di sisi lain, erupsi dapat menghasilkan abu vulkanik, lava, awan panas dan material vulkanik lainnya yang dapat membahayakan keselamatan. mengganggu kesehatan, merusak lingkungan, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena itu, ketika aktivitas gunung meningkat, kita tidak perlu panik, tapi harus tetap waspada. Kita perlu mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah serta petugas yang berwenang. Jangan mendekati kawasan yang dinyatakan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan pelindung yang sesuai dan dilindungi kesehatan. Jika ada perintah untuk mengungsi, segera menuju tempat yang aman. Keselamatan harus menjadi prioritas. Namun, bukan hanya keselamatan yang perlu kita jaga. Alam juga harus kita rawat. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan merusak tumbuhan. Jagalah sumber air, tanah, dan lingkungan di sekitar kita. Kita juga perlu menghargai pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan alam. Teman-teman RRI Idola Anak, sebagai anak Nusa Tenggara Timur, saya ingin terus belajar mengenal tanah kelahiran saya. Sebab setiap gunung memiliki cerita, setiap budaya memiliki makna, dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Tanah mengajarkan kita tentang kehidupan, teman-teman. Alam bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan dihormati. Mari menjadi generasi yang cerdas membaca alam, bijak menjaga lingkungan, dan bangga merawat budaya Nusa Tenggara Timur. Salam lestari, salam literasi, dan salam cinta untuk Nusa Tenggara Timur. Ella tutup dengan pantun ya. Komang dan Desita, bantu cakepnya ya.
1: Oke. Okay. Okay.
4: Pantunnya dari buku Ella ya.
2: Ya. Di Sumba ada tradisi pasola.
1: Cakep.
2: Di Timur ada cium hidung.
1: Cakep.
2: Jika kita ikut tradisi, maka kita bersaudara selamanya.
1: Tepuk tangan untuk Kak Ella. Bagus banget ceritanya. Ini pasti Kak Ella tulis ceritanya sendiri ya.
2: Terima kasih Komang, Desita, betul sekali. Cerita ini karya Ella sendiri.
1: Keren banget deh Kak Ella. For your information juga teman-teman idola. Jadi Kak Ella ini salah satu penulis cilik dari NTT yang sangat berbakat loh. Buku-bukunya pun sudah banyak. Betul kan Kak Ella?
2: Terima kasih Oming. Ella masih banyak belajar, tapi kalau teman-teman ingin membaca buku karya Ella, bisa menghubungi langsung dan harganya lebih murah loh.
1: Wih, keren. Kak Ella dan Desita memang keren. Nah, teman-teman idola, dari cerita yang Kak Ella bacakan tadi, kita jadi menambah ilmu dan informasi tentang Gunung Leo Toba dan juga dampak dari erupsi sekitar Pulau Flores ya. Menurut Desita, kira-kira apa sih yang berkesan dari cerita Kak Ella tadi?
3: Dari cerita Kak Ella tentang Gunung Leo Toba memberikan kesan yang sangat menarik dan penuh makna. Desita belajar bahwa Gunung Leo Toba bukan hanya bagian dari keindahan alam Flores Timur, tetapi juga mengajarkan kita tentang kehidupan, kewaspadaan, budaya, dan pentingnya menjaga lingkungan. Desita juga terkesan dengan pesan bahwa alam tidak perlu ditakuti, tetapi harus dipahami dan dihormati. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan budaya Nusa Tenggara Timur agar tetap lestari. Cerita ini membuat Desita semakin bangga terhadap kekayaan alam daerah Nusa Tenggara Timur dan semakin ingin mengenal serta merawat tanah kelahiran kita.
1: Komang setuju sekali, teman-teman idola, kita tidak hanya wajib merawat dan menjaga alam, tapi kita juga harus tanggap terhadap bencana alam agar selalu selamat. Salah satunya Gunung Leo Toba ini. Oh ya, Desita, hari ini mau bawakan puisi tentang apa?
3: Desita akan membawakan dua puisi. Yang pertama terinspirasi dari Gunung Leo Toba dan yang kedua puisi tentang kakekku.
1: Wah, ternyata sesuai dengan tema kita juga ya. Komang jadi penasaran deh. teman-teman idola juga kan? Tenang, sebentar kita akan saksikan puisi dari Desita. Tapi kita istirahat dulu sambil dengerin lagu yang di request teman-teman idola tadi. Oh ya teman-teman, jangan lupa kirim-kirim salam dan pantun di kolom komentar YouTube-nya RRI Kupang ya. Karena kita akan bacakan di akhir acara nanti. Jangan pindah channel dulu, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Idola Pro 1 RRI Kupang. Teman-teman idola, inilah penampilan puisi dari Desita. Selamat menyaksikan. Silakan Desita.
3: Lewo Tobi, karya Dewa Putu Sadewa. Di balik kabut timur Flores yang tenang, Lewo Tobi berdiri dalam gigil dan bayang. Dua puncak bertakhta, laki-laki dan perempuan menjaga tanah, menyimpan guruh di dada zaman. Bumi bergetar, dada langit mengepul kelabu, kuntahan pijar melukis malam yang bisu. Bukan amarah, mungkin nafas yang lama tertekan, mengingat kita pada murka dan keagungan alam. Di bawah naungan abu yang jatuh pelan, ada rumah-rumah yang pasrah dalam ketakutan. Namun, di balik lada dan kebun yang tertutup debu, doa-doa merambat naik, menembus kabut yang bisu. Wahai raksasa batu di ujung Nusa Nipa, kembalilah teduh, tidurkan kembali bara, biarkan ladang kembali hijau disiram hujan, dan anak-anak Flores menari tanpa kecemasan. Selanjutnya, puisi untuk kakekku. Kakekku tersayang, karya Desita. Kakek tersayang, di saat tubuhmu sedang lemah, kami hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, mengangkat segala sakit dan lelah, memberikan kesembuhan dan kesehatan, agar kakek dapat kembali tersenyum dan berkumpul bersama kami. Kakek, jangan pernah merasa sendiri. Ada doa dan kasih kami setiap hari. Semoga Tuhan selalu menjaga kakek, menenangkan hati dan menguatkan langkah. Terima kasih.
2: Tepuk tangan untuk Desita. Indah sekali puisinya Desita. Kalau boleh tahu, puisi ini untuk kakek ya?
3: Iya, Komang. Ini untuk kakekku yang sedang sakit di Mataram Lombok. Semoga kakekku diberikan kesembuhan lagi seperti sedia kala.
2: So sweet. Desita, ada yang mau disampaikan untuk kakeknya? Siapa tahu kakek hari ini lagi nonton.
3: Pesan dari Desita, tetap kuat dan jangan menyerah. Kami selalu mendoakan kakek agar segera diberikan kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan oleh Tuhan. Kami semua sayang kakek.
2: Wah, salamnya untuk kakeknya Desita. Semoga sehat selalu, geh kakek.
3: Terima kasih, Komang.
2: Sama-sama, Desita. Nah, menurut Kak Ella, bagaimana nih puisi Desita tadi?
4: Wah, bagus sekali. Ella suka puisinya, indah, menyentuh, dan enak didengar.
2: Komang setuju banget. Yang untuk kakek ini so sweet banget. Dan yang tentang Gunung Leotobis sungguh takjub ya, betapa indah ciptaan Tuhan dan betapa besar kuasanya. Menurut teman-teman idola di rumah bagaimana? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar sambil dengerin satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana dulu teman-teman idola, karena sebentar kita ada kuis interaktif tentang tema kita hari ini, membaca semesta melalui Gunung Leotobi. Tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: Idola Pro 1 RRI Kupang. Saatnya kuis interaktif. Komang minta teman-teman idola di rumah untuk menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya, Gunung Leo Tobi terletak di kabupaten mana? Komang ulang pertanyaannya ya. Gunung Leo Tobi terletak di kabupaten mana? Mudah banget kan? Ayo teman-teman di rumah pasti bisa jawab. Silahkan membagikan jawaban kalian di kolom komentar live streamingnya YouTube RRI Kupang. Komang tunggu sambil bacakan komentar yang masuk dulu ya. Kak Ella dan Desita bisa bantu Komang bacakan komen-komen yang masuk?
1: Bisa, Komang.
0: Oke, dari Kak Ella dulu ya.
1: Hai Komang, Ella dan Desita, semangat siaran ya. Salam hangat dari Bapak Cantika, Tika Komang. Halo, semangat siaran pertamanya Desita. Semangat juga untuk Oming dan Kak Ella, kalian luar biasa. Selamat siang Kak Ella, Komang, dan Desita. Desita, selamat bergabung di komunitas tulis dari Sinta.
2: Selamat berhari Minggu trio kece-nya komunitas tulis. Ini dari Cynthia. Semangat siaran ya Kak Ella, Kak Komang, dan Kak Desita. Cynthia mau request lagu Laskar Pelangi.
3: Ini ada lagi.

0: Terima kasih Kak Ella dan Desita sudah membantu Koma membacakan komentar. Dan sepertinya sudah ada yang jawab nih. Dari dari Kabupaten Flores Timur, dari Cantik Tika. Bagaimana Kak Ella, apa jawabannya sudah benar?
1: Iya, benar.
0: Hore, selamat untuk Cantik dan Tika, karena sudah berhasil menjawab dengan benar.

0: Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Yah, ternyata hampir satu jam kami menemani teman-teman siang ini. Sebelum pamit, Kak Ella dan Desita mau kirim-kirim salam atau sampaikan pantun hari ini? Silahkan ya.
1: Ella mau kirim salam nih. Mau kirim salam buat kakak pembina komunitas tulis Kak Enong Yonson, SDK Santo Arnolus Pekfui, Ibu Clara wali kelas saya, dan teman-teman semua, Mama dan Nenek serta kakek di rumah, juga buat tante yang ada di Jerman. Semoga hari ini nonton Ella ya.
0: Desita hari ini mau kirim pantun. Burung nuri terbang tinggi,
2: cakep.
0: Terbang mengejar burung dara,
2: cakep.
0: Kita akhiri acara ini.
2: Yeay.
0: Semoga kita sehat dan bahagia. Salam sayang untuk Bunda, Aji, Dewi, Adik Dewi, dan Adik Satya di rumah. Untuk kakek dan nenekku yang di Mataram, semoga kalian sehat selalu ya. Desita kangen kalian.
3: Komang juga mau kirim salam untuk keluarga di rumah, Ibu, Bapak, Kak Cantik, dan Kak Tika, juga keluarga di Bali. Untuk kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nong Yonson, dan anggota tulis lainnya, Rein, Kak Swita, Kak Bram, dan Kak Deva, salam rindu selalu. Keluarga besar SD Adi Widyalaya Saraswati Kupang, sampai jumpa besok di sekolah. Untuk teman-teman idola di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 WITA hanya di FM 94,4 MHz Pro 1 RRI Kupang. Dan nonton juga live streamingnya di channel YouTube-nya RRI Kupang, karena teman-teman juga bisa nonton siaran ulang Idola minggu-minggu kemarin loh. Koma, Kak Ella, dan Desita pamit undur diri dulu. Selamat berakhir pekan tanpa mama, kakak adik, dan teman-teman semua. Salam toleransi. Komang tutup dengan kutipan indah karya pembina kita, Kak Nong Yonson. Membaca semesta melalui Leo Tobi adalah belajar memahami bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari denyut kehidupan yang lebih luas. Dari gunung, kita membaca pesan tentang keteguhan, perubahan, dan kehidupan yang terus bergerak dalam diam. Leo Tobi mengingatkan bahwa ketika manusia menjaga alam, sesungguhnya ia sedang menjaga dirinya sendiri dan masa depannya. Sebab pada akhirnya, manusia dan semesta bukan dua hal yang terpisah, tetapi dua raga dalam satu jiwa yang berbeda wujud. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Yeay. Dadah.
4: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!

0: dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to
2: break. Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reeves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan Anak yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Dries Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem nem mais história. A história, pois, seria um 3-1, ou 3-0.

yang memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk lanjut ke babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.

0: rápido con el partido y esto lo debemos conseguir.
1: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
3: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
2: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor satu dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat diikuti Alex Marquez di posisi

0: kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldiger, Lucha Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Miar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Mall to Glory FIFA ASEAN Cup Premier di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan kompetisi tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia.
2: Tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa kita.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.

2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim Timur. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sucala Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B, Thailand, Vietnam,

0: Bagi yang tak sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 7-2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alkhairi
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-3.

0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejben Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TPA Cina dan Jaya. Laporan Oscar Robert.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
2: Bali United menang 4-1 atas Isan Bulang Kalteng FC dari lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejben Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tejben Gopel mengandalkan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejben Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isan Bulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
3: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
2: Sementara itu, pelatih Isan Bulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Dan itu merusak kepercayaan di para pemain.
2: Kemenangan atas Isan Bulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar.

0: Informasi dari Super League pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantria.
1: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Jose Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua,

0: tersebut dengan skor 1-3.
1: Mereka punya tim bagus, mereka punya support yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Dan bapak pertama ada di sisi tempat kita, pas mulai lompat keluar ke awal cetak gol, mungkin kita masih bisa kontrol kita pertandingan kita.
0: Sementara itu, gelandang Madura United Gilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, dirinya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
2: Sebagai pemain, jujur, pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau di itu mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih unggul dari PSS.
0: Ini kan Lutro kembali menyebabkan Chris dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santakus. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIS Yogyakarta di

0: Selanjutnya PSM Makassar mendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion B.J. Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
1: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
2: PSM Makassar optimistis meraih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari J. Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Garija juga memastikan Luka Vujovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Garija, Vujovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dan tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Dengan itu Garija mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan di pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di kota kemarin.
1: Segalanya, so untuk agar Vujovic itu tinggal di Parepare dan apa yang akan terjadi.

0: Termasuk penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membantu kompetisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Dia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
1: Informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang tadi. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 91.com.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Selamat siang pendengar dan siang Anda ya, ditemani sama Rina dan juga Kak Ben. Selamat siang, selamat hari Minggu. Dan di saat ini informasi akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 1 siang. Habis itu ketong lanjut lagi dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur di jam 1 siang nanti. Selamat siang semuanya, pasti sekarang sudah kumpul ya sama keluarga ya, dia menikmati siangnya, akhir pekannya dengan waktu terbaik ya dengan keluarga. Dan di saat ini informasi Linda hadirkan untuk Anda. Ini Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman menyatakan siap untuk menindak tegas pelaku anomali dalam sektor perberasan. Karena menurutnya langkah ini sudah dapat restu nih dari Presiden Prabowo menyusul temuan ketidaksesuaian beras khusus. Ya, jadi Bappenas akan mengumumkan tindak lanjut temuan ini dalam waktu dekat dan pemerintah juga tidak akan mundur ini dalam mengawas produk beras yang merugikan konsumen. Ya, Amran menyoroti beras fortifikasi yang dipasarkan dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beras pada umumnya. Menurutnya, ya, ketidaksesuaian klaim gizi berpotensi merugikan masyarakat yang membayar lebih mahal. Dan keuntungan dari selisih harga ini bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam satu pengiriman. Nah, oleh karena itu ya meminta dukungan untuk bisa mengungkap ya dugaan praktik yang merugikan konsumen. Dan disebutkan juga bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan supaya pengawasan dan penindakan terhadap anomali beras ini terus berlanjut. Jadi pemerintah dikatakan harus berani mengambil tindakan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Ya, jadi hasil pengujian laboratorium Bappenas ya menunjukkan bahwa 93% ya sampel beras yang diklaim sebagai produk fortifikasi itu tidak memenuhi ketentuan. Dan temuan ini juga berasal dari pengawasan terhadap produk beras fortifikasi dan beras yang ada klaimnya itu diperkaya dengan zat gizi. Ya, jadi pengawasan beras ya, pengawasan terhadap fortifikasi beras ya sekarang sudah mencapai 178 sampel di 11 provinsi. Ketidaksesuaian yang ditemukan itu ketidaksesuaian pada aspek label, mutu ataupun kandungan gizi produk. Ya, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Iya, ini masih ya berkaitan dengan beras. Tadi kalau beras yang ya diklaim gitu ya, produsen itu mengklaim beras ini punya kandungan gizi dan lain sebagainya, mutunya di atas rata-rata dan lain sebagainya, dan ini sementara diawasi atau sementara di, bukan diawasi sih, di upayakan untuk pengecekan gitu ya, diteliti lebih jelas, lebih lengkap apakah memang benar begitu ya, sesuai dengan klaim yang di sampaikan ya kepada masyarakat supaya tidak merugikan konsumen. Nah, yang berikut ini pendengar ya, ini masih tentang beras juga. Tapi agak miris sih ya. Ini Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini akan menindaklanjuti ya ada laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Jadi Bapanas menegaskan bantuan itu harus diterima oleh keluarga penerima manfaat secara utuh tanpa potongan apapun. Ya. Dan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rahmi Widiarini ya mengatakan pungutan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Ini termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran. Ya, jadi Rahmi meminta ya seluruh jajaran di daerah itu termasuk pendamping, aparat desa, petugas penyalur tidak melakukan pungutan, dan Bapanas juga akan menelusuri laporan dugaan pungutan bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah. Bapanas juga akan memperkuat monitoring dan evaluasi langsung di titik-titik penyaluran bantuan pangan. Dan langkah ini dilakukan ya untuk memastikan distribusi berlangsung tertib, transparan, dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan masyarakat juga bisa melaporkan dugaan pungutan atau penyimpangan ya melalui whistleblowing system resmi Bapanas. Dan pengaduan bisa disampaikan melalui hotline Bapanas atau layanan informasi resmi lembaga. Informasi ini Anda bisa baca lebih lengkap, lebih jelas di rri.co.id.

0: itu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe.
3: Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
2: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Iya, selamat siang pendengar, dan ini ada pengumuman ya dari panitia Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026. Ya, pengumumannya untuk para peserta Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, peserta yang masuk babak final ya. Peserta yang masuk babak final untuk kategori putra, peserta dengan nomor tampil 17 Yeter Elon Tafuli, peserta dengan nomor tampil 16 Verseli Julianus N. Concesao, peserta dengan nomor tampil Petran Mano, nomor tampil 8 Petran Mano, peserta dengan nomor tampil 1 Brili Ujuratu, peserta dengan nomor tampil 7 Isak Obidaka, dan peserta dengan nomor tampil 9 Mariano Rafim. Untuk peserta yang masuk babak final kategori putri, peserta dengan nomor tampil 6 Jessica C, peserta dengan nomor tampil 7 Listiani Afilia Kapitan, peserta dengan nomor tampil 10 Stefani Alista Isak, peserta dengan nomor tampil 4 Queen Jara Liwe, peserta dengan nomor tampil 13 Kalsa Rensini, dan peserta dengan nomor tampil 17 Yurita Beno. Informasi untuk peserta yang masuk babak final baik kategori putra dan putri, pengambilan nada untuk final dan gladi ini dilaksanakan pada hari Senin besok ya. Hari Senin 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi ya Linda ingatkan, pengambilan nada dan juga gladi untuk final ya, peserta yang masuk di babak final ya kategori putra putri, pengambilan nada dan juga gladi untuk final ini akan dilaksanakan pada hari Senin besok ya. Hari Senin besok 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Jangan lupa ya. Dan selamat ya untuk adik-adik yang masuk babak final Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026. Jam 1 atau pukul 13 ada Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Kalimantan siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tempelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 13 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Radio di tengah tantangan digital masih memiliki peran strategis. Kejati NTT himbau masyarakat waspada modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Koordinator Wilayah Mafindo Wilayah Kupang NTT Maria Via Dolorosa Pabaswan menilai siaran radio di tengah tantangan teknologi digital masih memiliki peran strategis membantu masyarakat memperoleh informasi terpercaya dan tercepat. Kepada RRI di Kupang, Koordinator Wilayah Mafindo Wilayah Kupang NTT Maria Via Dolorosa Pabaswan menegaskan, radio tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tapi juga mampu menjadi penyaring sebelum informasi diterima oleh masyarakat luas.
4: Saya melihat bahwa posisi radio saat ini adalah dia sebagai penyeimbang informasi. Di tengah tsunami informasi melalui internet, saya mempercayai bahwa radio ini dia hadir untuk menyeimbangkan informasi. Nah, memang radio itu kan pasti ada proses. Radio adalah produk jurnalistik. Berbanding terbalik dengan yang sering di-share media sosial ini kan, mereka tidak melalui tahapan-tahapan verifikasi, tahapan proses-proses jurnalistik yang wajib dilakukan.
3: Menurutnya radio memiliki karakter berbeda dibanding media lainnya karena informasi yang dapat diterima pendengar secara langsung melalui suara. Karakter ini membuat radio tetap relevan sebagai sahabat masyarakat yang dapat menemani berbagai aktivitas sekaligus menghadirkan informasi hiburan dan pendidikan. Maria Via Dolorosa Pabaswan optimis radio tetap memiliki masa depan karena kekuatan utamanya terletak pada kedekatan dengan pendengar dan kemampuannya menyampaikan informasi secara cepat. Ia pun mendorong insan penyiaran terus kreatif menghadapi persaingan media digital. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat maupun pegawai kejaksaan. Kejati NTT menegaskan bahwa tindakan ini merupakan modus penipuan dan tidak memiliki hubungan dengan institusi kejaksaan maupun pejabat yang bersangkutan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT Anak Agung Raka Putra Darmana menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya apabila menerima komunikasi yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan yang meminta sejumlah uang, transfer dana, bantuan, hadiah, proyek, maupun bentuk keuntungan lainnya. Masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi atau komunikasi yang mengatasnamakan kejaksaan. Jangan mudah memberikan data pribadi, informasi penting maupun melakukan transaksi keuangan kepada pihak yang tidak dikenal. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diharapkan tidak menanggapi permintaan uang atau transfer yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Melakukan konfirmasi melalui saluran resmi Kejati NTT apabila menerima komunikasi yang mencurigakan, segera melaporkan setiap dugaan penipuan kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan pengaduan Kejati NTT. Kejati NTT juga mengingatkan bahwa seluruh layanan publik yang diberikan oleh kejaksaan dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dipungut biaya di luar mekanisme resmi. Kejati NTT mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya tindak penipuan dengan selalu berhati-hati, melakukan verifikasi informasi, serta tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat atau pegawai kejaksaan tanpa identitas dan tujuan yang jelas. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit setelah bencana gempa bumi, Polres Manggarai Timur kembali hadir membawa kepedulian dan bantuan nyata bagi warga terdampak di Kecamatan Lambalida Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Di Dusun Ledu, Kapolsek Lambalida Utara bersama Padal BKO Kecamatan Lambalida Utara, personil BKO dan personil Polsek Lambalida Utara melaksanakan pendistribusian bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan yang disalurkan berupa 50 kg beras, 10 dos mie instan, 50 lembar handuk, 50 lembar pakaian wanita. Bantuan ini bukan sekedar bantuan kebutuhan logistik, tapi menjadi bentuk nyata kepedulian Polri untuk meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca bencana. Selain pendistribusian bantuan, Dokes Polres Manggarai Timur juga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Upaya pemulihan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan terus dilakukan Polres Sumba Barat. Tidak hanya menangani perkara melalui proses hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis para korban melalui kegiatan trauma healing dan terapi Yusef Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique. Berlangsung di Aula Polres Sumba Barat, diikuti oleh 14 anak korban kekerasan, didampingi orang tua ataupun wali masing-masing. Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH mengatakan penanganan terhadap anak korban kekerasan tidak berhenti pada proses penyidikan. Kondisi mental dan rasa aman anak menjadi perhatian penting agar mereka dapat melewati masa sulit dan kembali menjalani kehidupan secara wajar. Unit PPA Satreskrim Polres Sumba Barat turut memberikan edukasi mengenai perlindungan diri dan dengan bahasa yang disesuaikan bagi anak, sehingga mereka dapat mengenali situasi yang tidak aman dan memahami pentingnya mencari pertolongan kepada orang dewasa yang dipercaya. Kapolres menegaskan seluruh proses pendampingan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta melibatkan orang tua atau wali dan tenaga profesional. Selain pendampingan psikologis, Polres Sumba Barat juga memberikan bingkisan berupa tas ransel, buku tulis, makanan ringan, dan vitamin kepada anak. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Aneka Berita Daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Radio di tengah tantangan digital masih memiliki peran strategis. Kejati NTT himbau masyarakat waspada modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Sekian Aneka Berita Daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Likupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sote Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga all you can eat Japanese brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah X-Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, dari miliknya Armada, pulang malu tak pulang rindu. Oke, kalau free ya, waktunya lowong nih yang mau pulang kampung. Tapi kalau sederatan boleh sih ya, karena ini waktunya cuma sehari gitu ya. Karena besok harus kerja lagi, harus aktivitas lagi. Oke, pendengar ya, ini ada informasi nih ya, dan juga pengumuman untuk pendengar yang punya... Ya, pendengar atau adik-adik yang punya jiwa seni, yang suka gambar, yang punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna. Nah, ini saatnya nih untuk menuangkan kreativitasnya kamu gitu ya dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utama radio. Ya, jadi lomba ini terbuka untuk umum ya, untuk pelajar aktif SMA, SMK, MA sederajat secara kelompok. Satu kelompok itu anggotanya 3-5 orang. Jadi setiap sekolah itu bisa mengirimkan satu kelompok terbaiknya buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Dan kamu juga bebas memasukkan unsur budaya atau identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang penting ya, karya itu harus original ya, harus asli, kreatif dan sesuai dengan tema. Jadi untuk pendengar, adik-adik yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif dan ingin menunjukkan karya terbaik, pendaftarannya itu masih dibuka sampai 14 September 2026. Pendaftarannya masih dibuka ya untuk lomba mural di RRI Kupang. Pendaftarannya itu masih dibuka sampai besok ya, Senin besok 14 September 2026. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi admin di WA 0878744775 09. Siapkan tim terbaik dari sekolahnya adik-adik dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang. Sekali lagi, kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang. Dan lomba mural RRI Kupang temanya itu radio untuk adik-adik pelajar SMA, SMK, MA, sederajat. Ini secara berkelompok ya, satu kelompok bisa 3-5 orang. Jadi karyanya itu harus asli, original, kreatif dan sesuai dengan tema. Bisa masukkan unsur budaya, bisa masukkan unsur identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Pendaftarannya masih sampai besok ya, Senin 14 September 2026. Bisa hubungi admin di nomor WA 0878744775 09.

Iya, pendengar, selamat siang ya. Ini waktu-waktu yang tepat untuk istirahat sih sebenarnya ya. Ya, dan selamat menikmati waktu istirahat kalau memang di saat ini lagi menikmati waktu istirahatnya di akhir pekan, di hari Minggu siang ini. Tapi

0: Karena ini apa ya, jadi salah satu peralatan andalan lah untuk ibu-ibu rumah tangga. Ya, untuk menyimpan bahan makanan, dan tidak hanya ibu rumah tangga sih, sebenarnya untuk anggota keluarga gitu ya. Nah, biasanya kalau lama tidak dibersihkan bisa saja menimbulkan bau yang tidak sedap ya, mengendap di dalam kulkas, dan ini menjadi apa ya, bisa jadi pengganggu juga, selain memicu ketidaknyamanan ketika membuka pintu lemari es ini. Tapi aroma yang menyengat juga ini berisiko untuk mempengaruhi kesegaran serta rasa dari bahan makanan ataupun minuman yang kita simpan gitu ya di lemari pendingin ini. Nah, untuk mengatasi masalah ini ada sejumlah, pasti ya ditahu ya, pasti bisa di searching juga panduan perawatan begitu ya, ada tips-tips yang diberikan khusus, bahkan ada juga yang merekomendasikan penggunaan bahan-bahan alami yang mudah ya, yang aman dan mudah didapat. Ya, jadi ternyata ada beberapa bahan alami yang bisa menyerap bau tidak sedap itu di kulkas. Ya, seperti yang pertama itu ada bubuk kopi. Jadi ternyata ya, bubuk kopi ini memiliki kemampuan alami untuk menyerap molekul bau tidak sedap. Dan caranya dengan menaruh bubuk kopi secukupnya di mangkuk kecil yang terbuka, atau bisa membungkus dengan menggunakan kain kasa dan mengikat bagian ujungnya. Jadi posisikan di sudut kulkas yang aman supaya tidak mudah kesenggol. Oke. Jadi yang pertama, bahan alami untuk bau tidak serap ya, menyerap bau tidak sedap di kulkas itu dengan bubuk kopi. Yang kedua, bisa juga dengan larutan cuka dan baking soda. Ya, jadi bisa dicampur gitu ya, larutan cuka dan baking soda ini yang bisa difungsikan sebagai cairan pembersih alami dengan cara menyemprotkan larutan ke seluruh permukaan interior kulkas, lalu ya disekam menggunakan kain bersih hingga kering. Bisa juga ya, selain larutan cuka dan baking soda, bisa juga dengan menggunakan air perasan lemon ya, karena aroma yang segar yang khas di buah lemon ini ternyata mampu juga gitu ya menyamarkan serta mampu juga untuk mengusir bau menyengat di dalam kulkas. Ya, jadi setelah bagian kulkas ini dibersihkan, bisa disemprotkan air perasan lemon ke dinding-dinding dan juga rak kulkas, kemudian dilap sampai kering sebelum perangkat kembali dinyalakan. Oke, dan ada lagi larutan garam. Ya, larutan garam. Bisa juga potongan nanas. Waduh. Jadi buah nanas yang segar ini juga ternyata bisa dimanfaatkan ya untuk menetralkan aroma yang tajam ya dari bahan-bahan makanan tertentu yang disimpan. Jadi bisa diselipkan nih potongan nanas di bagian tengah bahan makanan. Ditutup rapat untuk menggunakan plastik wrap atau aluminium foil, dan pastikan makanan ini segera dikonsumsi ya dengan batas waktu penyimpanan yang aman. Oke. Ya, jadi itu ada beberapa bahan alami yang ternyata bisa ya menyerap bau-bau tidak sedap di kulkas. Jadi kalau mungkin ya, ini lagi gerakan bersih-bersih. Ada gerakan bersih-bersih gitu ya, kegiatan bersih-bersih di rumah ya, dan mungkin ketika melihat isi kulkasnya, aduh kayaknya harus dibersihkan, dibereskan ya, bisa juga ya ini menaruh bahan-bahan alami nih untuk bisa menyerap bau-bau tidak sedap di kulkas, atau bahkan bisa memberikan aroma-aroma yang segar gitu di kulkas, di lemari pendinginnya.
1: Lepaskanlah beban pikiranmu.

ya, ya, meski disimpan ya di dalam lemari pendingin atau freezer gitu ya, daging ini punya batasan maksimal untuk waktu simpan. Nah, itu mungkin karena melewati batas waktu ini yang makanya akhirnya menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Nah, ini informasi juga ya tentang berapa lama sih ya umur simpan daging gitu ya. Kalau misalnya terlalu lama disimpan, ya seperti tadi sempat Linda bilang, daging itu akan rusak atau membusuk. Nah, jadi ya untuk daging merah segar ini share info ya untuk pendengar semuanya. Untuk daging merah segar ini kalau disimpan dalam kulkas, masa simpannya itu 3-7 hari. Tapi kalau disimpan dalam freezer, masa simpannya itu bisa 3-6 bulan. Lalu kalau daging ayam segar ya, daging ayam segar kalau disimpan dalam kulkas itu sampai 1-2 hari. Tapi kalau disimpan dalam freezer, masa simpannya itu bisa mencapai 6 bulan. Lalu kalau sosis, ya sosis segar itu kalau di kulkas 1-2 hari, tapi kalau dalam freezer bisa 3-4 bulan. Dan untuk daging giling segar ya, itu masa simpan di kulkas itu bisa 1-2 hari, tapi kalau dalam freezer itu bisa 3-4 bulan. Jadi walaupun di, sekali lagi ya, disimpan dalam lemari pendingin atau freezer, tapi daging itu tetap punya batas maksimal waktu simpannya. Jadi kalau terlalu lama disimpan, daging bisa rusak atau membusuk gitu ya. Oke, itu informasinya dan dua informasi tadi ya yang dihadirkan untuk pendengar dari CNN Indonesia. Dan kita masih terus lanjut ya di Kupang Siang.

0: ada. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang

0: 10 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang mengklaim hal tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar adalah salah dan menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-4444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanya udah di mana. Ketawa dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
0: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Iya, pendengar di RRFest 2026 ada kegiatan yang sangat bermanfaat ya, kita berbagi, dan ini dalam bentuk donor darah. Oke. Jadi pada Selasa 15 September 2026 nanti ya, Selasa 15 September 2026 mulainya jam 8 pagi, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Jadi boleh ya datang ke RRI Kupang pada Selasa 15 September jam 8 pagi. Bisa aja keluarga, sahabat, teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest dengan kegiatan yang sangat bermanfaat ini, yaitu donor darah dan cek kesehatan gratis. Di Selasa 15 September mulainya itu jam 8 pagi di RRI Kupang. Dan kegiatan ini didukung oleh Palang Merah Indonesia Provinsi NTT dan Puskesmas Oibobo. Sekali lagi, hari Selasa 15 September 2026 jam 8 pagi, kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis di RRI Kupang. Kegiatan ini didukung oleh Palang Merah Indonesia Provinsi NTT dan Puskesmas Oibobo, Kota Kupang.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumbay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh, gitu.

Iya, pendengar, kita lanjut lagi ya informasinya di siang jelang sore. Dan ini informasi ya berupa pengumuman dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 untuk peserta Lomba Bintang Radio. Keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, peserta yang masuk babak final, ya, ini tentang peserta yang masuk babak final Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 kategori putra dengan nomor tampil 17 Yeter Elon Tafuli, nomor tampil 16 Verseli Jualianus N. Konsensau, nomor tampil 8 Petran Mano, nomor tampil 1 Prilly Ujuratu, nomor tampil 7 Isak Obidaka, dan nomor tampil 9 Mariano Rafin. Lalu untuk peserta yang masuk babak final untuk kategori putri, nomor tampil 6 Jesse Kasih, nomor tampil 7 Listiani Afilia Kapitan, nomor tampil 10 Stephanie Alista Isak, nomor tampil 4 Queen Jeraliwe, nomor tampil 13 Kalsa Rensini, dan nomor tampil 17 Yurita Bino. Ya, untuk adik-adik yang peserta lomba yang masuk ke babak final Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026, informasi untuk Anda, pengambilan nada dan gladi untuk final dilaksanakan pada Senin besok, ya, Senin besok 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi, ya, untuk adik-adik yang masuk babak final Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026, pengambilan nada dan juga gladi akan dilaksanakan pada Senin, ya, 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi selamat, dan selamat mempersiapkan diri juga. Jangan lupa ya, Senin besok kita gladi ya, dan juga pengambilan nada untuk final di Studio 1 jam 3 sore.

0: Eh, lihat deh nih.
1: Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser.
0: Tiketnya mahal pula.
1: Ih, gede banget ya dia.
0: Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: sih? Tadi kan aku lagi di kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembaliin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Kenapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, pendengar, selamat siang jelang sore dan informasi juga untuk Anda. Jadi, untuk adik-adik yang punya jiwa seni, ya, suka menggambar, ya, ini saatnya untuk menuangkan kreativitas dalam lomba mural RR Kupang dengan tema radio. Jadi, lomba ini terbuka untuk pelajar aktif SMA, SMK, MA, dan sederajat. Per kelompok, ya, satu kelompok itu 3-5 orang. Jadi, buat mural sekreatif mungkin, dengan pesan yang kuat, mudah dipahami, bebas memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang penting karyanya harus asli, kreatif, sesuai dengan tema. Pendaftarannya masih dibuka sampai besok, 14 September 2026. Bisa hubungi admin di 0878 7447 7509.

0: Wih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wang dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa Blong tuh sangat mengganggu orang? Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran.

0: Oke, Bunga di Tepi Jalan ini lagu lama yang dinyanyikan kembali sama Indah Dewi Pertiwi. Dan ini sebenarnya ya lagunya Kuspus ya, bahkan di tahun 1972. Iya, oke, ini banyak yang udah mengingat kembali lagu ini. Kita di request and sharing, selamat sore untuk yang baru gabung. Untuk yang baru gabung sama Linda di sini di request and sharing untuk edisi hari ini, dan yang mau gabung silakan bisa di line teleponnya Pro 1-0380-8431-152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811-3820-9440. Adi Christine, terima kasih. Oh, Nana juga selamat siang bilang sore. Oke. Ya, menyapa semuanya yang untuk selamat sore Nana. Dan untuk yang sudah gabung ya sama Linda di sini, kita juga di live TikTok RR Kupang. Oke, live TikTok RR Kupang. Ada ini yang punya nama akunnya Om Zapam, selamat sore. Ada Cipe, ada Nona Momiri, ya. Ada Ate, ada Jiangkri, kiri nama-nama akunnya luar biasa ya. Inhar juga, Ria Syarif, dan yang gabung di line teleponnya Pro 1. Halo.
1: Halo. Selamat sore Kakak Linda.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Ini dengan Mamiri. Desa Pembuan. Mamiri 03.
0: Mamiri 03. Mamiri 03. Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Mamiri apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik saja, tapi menyala kan. Lagi angin.
0: Oke. Iya, Mbak Mary, ini hari ini itu hari coklat internasional. Jadi kalau Mbak Mary sukanya makan coklat itu ditaruh di minuman atau di makanan begitu, atau karena kan banyak ya. Ada yang kayak biskuit, ada yang roti, ada yang kue, ada yang kalau diminuman jus dan lain sebagainya. Mamiri sukanya yang mana?
1: Ini yang sama apa seperti Mamiri, sepertinya dari coklat gitu.
0: Tidak suka coklat?
1: Iya.
0: Ah, kenapa?
1: Ini tidak suka memang.
0: Oh, Sondi suka?
1: Iya.
0: Kenapa Sondi suka, Mama?
1: Dari dulu, Kakak.
0: Dari dulu? Iya. Padahal itu kalau berbilang coklat itu semua orang suka, karena kayak permen coklat, iya, begitu ya.
1: Itu kakak mulai dari Mamiri juga sakit. Nah dulu itu kakak, belum ada pepsodent, jadi kita suka gigi pakai kulit singa. Nah mulai itu ya, gigi sakit Mamiri dan itu sampai hari ini.
0: Iya, ya, memang setiap orang kan punya ini sendiri ya. Ada yang suka, ada yang ternyata sudah suka juga begitu. Iya.
1: Kalau sakit gigi, permen, permen yang hobi itu pasta, yang dia pengkulit itu ini putih, merah, bintik-bintik itu kalau punya satu kali dia kan seperti jaring, dia pasta. Itu kena gigi sudah itu Mamiri sampai hari ini benci coklat.
0: Iya, memang ya bisa karena saking apa ya, ada gulanya, manisnya, iya. Karena saking enaknya ya pengen terus-terus, tapi akhirnya ya sakit gigi begitu.
1: Jadinya yang coklat yang putih ya Mamiri mau semua. Langsung susu yang pun Mamiri mau semua, tapi yang itu coklat Mamiri benci.
0: Oke. Mamiri, salam untuk siapa, Mak?
1: Salamnya untuk 0102 dan Mamiri Desa yang berpikir panjang Sisi dia ini di Rose, dan Opa ini 01 dan Bapak Botis potong satu iPhone series itu.
0: Jadi okay.
1: Om apa ini mengganggu, kata yang tadi mami mengganggu balik. Terima kasih banyak.
0: Okay. Terima kasih, Mameri. Iya, ini kita baru buka tapi ternyata udah ada cerita nih, Mameri. Sonde suka coklat karena bisa bikin sakit gigi. Ada yang punya apa ya pengalaman seperti itu? Okay, selamat sore untuk Syarif, untuk Ima, Ute, Christine, Nana, selamat sore juga untuk Awal Budi ya, anak satu, lalu Nona, okay, Nana, Asam 3, Crazy, dia Opa Zero, okay, Yusuf Stephen, okay, Laura dan Tana, ya, nomor WA Pro 1, iya, 440. Nomor WA-nya Pro 1, Linda, sekali lagi informasikan ya. WA-nya Pro 1 itu 081-138-209-440. Benar, benar, Nana. Ya, nomor WA-nya Pro 1, 081-138-209-440. Bisa kirim pesan ya, ya, karena kita perangkatnya Linda lagi gunakan untuk live TikTok RR Kupang. Bisa komen juga di live TikTok RR Kupang. Ada Ricky Bedo, selamat sore. Adi Amina, oke. Ken, selamat sore. Boleh tahu penyiaran di senior RRI siapa ya? Siapa ya? Banyak ya, banyak ya. Yang masih ada sekarang ada yang masih aktif atau udah pensiun? Ada siapa ini? Muriati Sula. Iya, Muriati Sula. Selamat sore, Kakak. Oke. Okay. Yang senior ada Ibu Erika yang masih tetap nyiar sampai sekarang. Oke. Okay. Oke. Okay. Iya, Nana bisa gabung di live TikTok sekarang juga boleh ya. Bisa gabung di live TikTok sekarang juga boleh. Komen saja. Sekali lagi kalau gabung di WA itu kirim pesan ya, tidak menelpon. Lalu ada Matius, ya, ada Distri. Dan siapa nih? Ahmad ya. Assalamualaikum RRI Kupang. Waalaikumsalam. Iya kan Ken, tadi sudah Linda jawab ya, Ibu Erika, senior loh, senior dan masih tetap aktif sampai sekarang. Salam kenal, oke, okay, terima kasih Alfred Predo, oke, okay, thank you. Dan untuk yang baru gabung ya, kita di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan ini tentang coklat ya, karena oke, okay. Iya, tentang Hari Coklat Internasional yang ternyata diperingati setiap 13 September ini sebagai momentum menikmati ya salah satu makanan populer di dunia. Dan sejarah coklat sendiri ini bisa ditelusuri hingga sekitar 450 sebelum masehi, ya. Dan ya, istilah coklat, ya, istilah coklat. Istilah coklat ini dikaitkan dengan kata Nahuat coklat, istilah Aztec. Ya, kedua istilah ini terhubung dengan minuman kakao yang punya rasa yang khas ya di masa itu. Dan sekitar 4.000 tahun lalu masyarakat Olmec ya mulai mengolah biji kakao menjadi bahan yang menyerupai coklat. Jadi kakao ketika digunakan sebagai obat sekaligus bagian dari sejumlah ritual masyarakat setempat. Oke, okay. Ya kita masih terus lanjut dan ada Ahmad ya dari Kalimantan, tepatnya di Kalsel. Oke, okay, thank you. Iya, ini kan pertanyaan sebenarnya apa sih? Iya kan Linda sudah menjawabnya tadi ya. Oke, iya, boleh. Oke. Ya, di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1, bisa juga di live TikTok RRI Kupang Linda nanti kan, untuk yang mau gabung sama Linda di sini.

Ya, kita masih terus lanjut di request and sharing untuk edisi hari ini. Selamat sore untuk yang baru gabung ya sama Linda di sini di request and sharing ya. Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Ada Kak Ivan Sabah, selamat sore. Ya, sudah lama tidak gabung. Kak Fongki masih ya. Kak Fongki masih tetap menjadi skuadnya Pro 1 RR Kupang. Oke, ya. Sama Linda. Oke. Dan Ahmad, ya, salam toleransi. Terima kasih. Selamat hari Minggu ya, RR kebanggaan kita semuanya. Thank you. Iya, Linda mau bacakan dulu ini yang sudah dikirimkan di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Selamat sore, mau request lagu Iwan Fals. Iwan Fals baru saja tadi diputar itu yang terlupakan. Itu sudah terputar tadi ya sebelum kita live. Oke, mau salamnya untuk Opa Tana yang ganteng, terus Maradona nyolah sekeluarga di Jalan Cek Maladia Fonten, Mama Dona Jukore dan Mama Eti Sutijo sekeluarga di Jalan Gajah Mada 21 Fonten. Terima kasih Kak Nana ya sudah sampaikan. Oke, salamnya. Dan iya, oke. Ada Ahmad. Oke, Agnes Moore. Selamat. Oke, nanti di searching dulu ya. Yang mau gabung silakan ya. John Dewey juga selamat sore. Yang mau gabung silakan di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1 bisa juga komen di live TikTok RRI Kupang Lindia Datikan. Dan ini pertanyaannya teman-teman suka gitu ya olahan coklat yang apa ya dijadikan bahan tambahan untuk minuman kah, untuk kue-kue, untuk biskuit ya, ataukah karena kan kalau minuman banyak ya, minuman banyak bisa di jus, bisa di japur untuk es buah dan lain sebagainya. Lebih suka yang mana? Bahkan es krim, permen juga tadi. Walaupun Mami Ri tidak suka karena katanya buat sakit gigi. Oke. Ya, yang punya nama akun Kevin lagi tidak mampu ada. Kangen band. Iya, oke deh. Dan oke, terima kasih ya Kak Nana. Ya, yang mau gabung Lina masih nantikan ya. Bisa di line telepon, bisa di WA, bisa juga di live TikTok. Ahmad, di Kalteng banyak orang Flores dan mereka sudah jadi rakyat Kalteng sejak lama. Oke, berarti banyak saudaranya ya. Jadi banyak saudaranya ya dari NTT juga ya. Oke, dan di request and sharing ini Linda hadirkan untuk pendengar sampai di jam 4 sore. Linda baca satu informasi dulu nih, ini untuk teman-teman yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Oke, ada kegiatan menarik nih di RRI Fest 2026. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat. Di Selasa 15 September 2026 mulai jam 8 pagi, RRI Kupang ini mengajak masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya untuk bisa ikut ya ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Ya, kegiatannya donor darah dan cek kesehatan gratis. Jadi boleh datang ke RRI Kupang di hari Selasa 15 September 2026 jam 8 pagi, mulainya itu jam 8 pagi sampai selesai. Bisa ajak keluarga, sahabat dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest. Dan kegiatan ini ya, kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Oibobo Kota Kupang. Hari Selasa 15 September 2026 jam 8 pagi ada donor darah dan cek kesehatan gratis di RRI Kupang dalam rangka RRI Fest 2026. Oke. Ya, jadi yang mau berbagi ya

Selasa nanti ya, 15 September 2026. Oke. Baik, itu informasinya. Dan Ahmad lagi. Oh. Oke. Iya, teman-teman ya, saudara-saudara dari NTT ini, mereka berbaur dengan baik dengan suku Dayak dan suku-suku lainnya. Oke, bersyukur ya. Oke, makanya tadi Ahmad sampaikan salam toleransi. Baik, kita masih terus lanjut ya di rangkaian Kupang Sore untuk edisi hari ini. Dan Linda masih kasih kesempatan nih untuk yang ingin share begitu ya, tentang olahan coklat yang paling disukai. Oke, kita di request and sharing ya. Linda hadirkan untuk pendengar sampai di jam 4 sore. Oke. Ini ada Agnes Mo, Matahariku.

Oke, Pro satu kanal informasi dan inspirasi, Kanana. Oke, Naf, ya, kebetulan udah disiapkan juga. Thank you, Ahmad. Selamat sore. So what itu yang punya nama akunnya? Thank you, dia bergabung. Boleh gabung, boleh kasih komennya. Dan olahan coklat yang apa ya? Yang seperti apa yang paling disuka? Karena es krim juga ada coklatnya, itu juga jadi incaran banyak orang, disukai banyak orang juga ya. Kebetulan hari ini hari coklat internasional. Dan simple sih ya, banyak yang jadi olahan, entah dari kue, biskuit, minuman, ya, makanan pun juga demikian gitu ya. Sampai ke ice cream, lebih suka yang mana? Boleh silakan di-share, di request and sharing, Linda nantikan sampai di jam 4 sore. Dan Anda bisa gabung di line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1, tapi itu pesan teks, ha? Bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Ya, Linda nantikan sampai di... Oke, okay. Ya sampai di jam 4 sore. Terima kasih, Ahmad. Selamat sore. Dan kita lanjut lagi. Ini ada Kangen Band.

Oke, ini dari miliknya Kangen Band ya. Ini berita terbaru sih ya. Berita terbaru cukup mengejutkan ya dari Kangen Band yang resmi mengumumkan pembubarannya di 12 September kemarin. Oke, dan Kangen Band mengumumkan bubar dari dunia musik Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh gitaris Dodi Hadianto di akun resminya @dodiofficial di Sabtu kemarin. Ya, jadi diunggah foto lengkap para anggota Kangen Band, diedit dengan tulisan bubar di bawahnya, dan sudah mendapatkan ribuan like begitu ya. Jadi ini ya berita yang cukup mengejutkan. Tapi kalau vokalisnya Kangen Band Andika mengaku belum tahu pasti alasan dibalik keputusan bubarnya Kangen Band, baru dengar katanya dari medsos. Oke, okay. Ya hopefully bisa ya lebih jelas lagi ya informasinya, dan kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing yang Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore. Akun berdua ada Diami dan Fliens, ya selamat sore, thank you. Dan sekali lagi topiknya itu tentang olahan coklat seperti apa yang paling disukai, apalagi di hari Minggu, hari libur. Ya selamat sore, selamat hari Minggu, ya selamat menikmati akhir pekannya gitu ya untuk teman-teman semuanya. Jadi Linda juga kasih informasi lagi ya, pengumuman lagi nih untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru gabung ya, baru gabung di Prosatu RRI Kupang. Ini untuk yang adik-adik ya, adik-adik pelajar SMA, SMK, MA sederajat yang suka gambar, yang punya jiwa seni, yang pengen, yang bisa mengekspresikan apa ya kreativitasnya lewat gambar. Ini RRI Kupang ya akan menghadirkan lomba mural ya, lomba mural dengan tema radio. Ya, lomba mural RRI Kupang dengan tema utamanya itu radio. Jadi lomba ini untuk adik-adik pelajar SMA, SMK, MA sederajat ya. Secara kelompok, satu kelompok itu bisa 3-5 orang. Dan bisa bikin mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Ya, jadi bisa juga memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karyanya. Yang penting karyanya itu harus asli, original, kreatif, dan sesuai dengan tema. Jadi yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif, ingin menunjukkan karya terbaiknya, pendaftarannya masih dibuka sampai besok ya, Senin 14 September 2026. Untuk informasi lengkapnya bisa hubungi di 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolah, jadi bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna, Kota Kupang. Oke, okay. Ya itu informasinya dan kita masih terus lanjut.

Ya, baik, kita di rangkaian Kupang sore ya, menghadirkan request and sharing. Angki Pila, selamat sore. Tahu nggak nama akunnya ya? Oke. Dan bicara tentang coklat ya, ini menurut legenda ya, kakao itu dibawa ke Spanyol di abad 16 ya. Penggunaan coklat dari Spanyol, penggunaan coklat kemudian berkembang dan menyebar menuju ke berbagai wilayah Eropa. Lalu ya, di abad 20 itu coklat berkembang dalam berbagai bentuk serta rasa di seluruh dunia, dan kakao ini kini ditanam di 50 negara dengan produksi mencapai sekitar 4,5 juta ton per tahunnya. Oke, sedikit perkembangan gitu ya, di Hari Coklat Internasional, olahan coklat seperti apa yang disukai, dan kita masih terus lanjut untuk request and sharing di rangkaian Kupang sore untuk edisi hari ini.

0: Ya, untuk rangkaian Kupang sore menghadirkan request and sharing ada Alfa Jawa. Selamat sore. Ini kita udah di beberapa menit lagi nih jam 4 sore. Thank you ya sudah gabung dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah gabung di request and sharing Pro Satelit Kupang untuk edisi hari ini. Ini tuntaskan di jam 4 sore dan selepas itu informasi-informasi terkini masih terus dihadirkan untuk Anda. Selamat sore dan stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ladies and gentlemen, in this very special moment, let me introduce Junior and the River.
2: Third

0: bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Ya, sejalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mana kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Lah, ini bos yang suri.
1: Oh, oke sudah, potong gue.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Aku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kamu kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Bisa kasih kau pulsa.
1: Iya, sim.
3: Oh no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Wow, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: 104 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi

0: memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Iya, Pringgat, di rangkaian Kupang sore, informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda ya di sore hari ini sampai di jam 5 sore nanti. Dan pendengar ya, biasanya di sore-sore gini ya waktunya ngopi, ngeteh, dan kopi rupanya bisa meredakan stres apalagi kalau diminum dalam takaran yang tepat. Belum lama ini ada riset yang menemukan berapa banyak sih kopi yang perlu dikonsumsi untuk bisa menurunkan stres. Biasanya berapa gelas kopi yang diminum dalam sehari, dan ini dijadikan minuman untuk memulai hari. Ada yang dianggap bisa membuat tubuh kita tetap terjaga dan fokus seharian begitu ya. Selain sebagai stimulan ya, rupanya kopi ini juga mampu meredakan stres. Dan menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Affective Disorder, minum kopi sebanyak 2-3 cangkir sehari itu dikaitkan dengan risiko lebih rendah terhadap gangguan mood dan stres ya, seperti depresi dan kecemasan. Nah, sementara itu, minum kurang dari 2-3 cangkir sehari itu tidak menunjukkan manfaat terhadap kesehatan mental. Kemudian kalau lebih dari 3 cangkir bisa menyebabkan peningkatan kecemasan dan kualitas tidur, gitu ya. Berarti idealnya 2-3. Oke. Okay. Ya, jadi jadi studi ini mendukung gagasan bahwa asupan moderat adalah takaran yang paling ideal, yang sejalan dengan rekomendasi umum yang saat ini mengenal asupan kafein. Oke, ya, ya, jadi 2-3 cangkir gitu ya sehari. Dikaitkan dengan risiko lebih rendah terhadap gangguan mood dan stres,

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Adamu.
1: Ya, selamat sore pendengar. Memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda Pulau Flores, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan masyarakat terdampak bencana. Pimpinan Perumbulok Kanwil NTT Arahim Kakana mengatakan Bulog terus bergerak bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Dan selain bantuan pangan, dukungan juga terus diberikan melalui program Bulog Peduli yang melibatkan Serikat Karyawan Bulog NTT. Bantuan disalurkan berupa beras, telur, mie instan, gula pasir, air minum, selimut, dan juga kebutuhan non-pangan lainnya. Dan penyaluran dilanjutkan ya di tanggal 9 di beberapa kelurahan begitu ya. Juga dilanjutkan di tanggal 11 kemarin di Kabupaten Manggarai. Di tanggal 9 itu di Kabupaten Nagekeo, kalau tanggal 11 itu di Kabupaten Manggarai. Dan Bulog NTT juga membantu pemerintah daerah dengan di tujuh kabupaten ini dalam menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah dengan total sebanyak 102 ribu kilogram. Dalam proses penyaluran, Bulog bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepolisian Resor, serta Komando Distrik Militer Kodim di wilayah masing-masing. Informasi ini dari rri.co.id.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan.

Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan

Ya, pendengar, informasi untuk Anda, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI Budi Irawan SIP MSI kembali mengunjungi Kabupaten Nagekeo untuk menjelaskan rencana pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak gempa. Dan disampaikan ya dalam pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo di Jumat kemarin. Pertemuan dihadiri Bupati Nagekeo, Wakil Bupati dan Forkopimda terkait. Dalam kesempatan ini Deputi BNPB memaparkan skema pembangunan hunian sementara sekaligus membuka ruang diskusi untuk menerima pertanyaan dan juga masukan dari pemerintah daerah. Dijelaskan BNPB memiliki tugas utama dalam penanganan masa darurat, terutama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti makanan, tenda, selimut, dan matras. Saat ini penanganan mulai memasuki masa transisi menuju pemulihan, tapi BNPB akan tetap mendampingi hingga pembangunan huntara selesai. Percepatan pembangunan huntara dilakukan atas persetujuan Kepala BNPB karena masyarakat tidak dapat terlalu lama tinggal di tenda. Berdasarkan data yang ada, sekitar 240 rumah rusak berat menjadi prioritas dalam pembangunan huntara di Kabupaten Nagekeo. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Kemarin ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa mudin kakak.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta. Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Informasi diunggah pada 9 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan itu tidak mengarah pada laman resmi Kemen Imipas, tetapi mengarah pada laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel liputan6.com. Di artikel ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Rini Widianti ini mengatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Belum bisa memastikan jadwal kapan seleksi CPNS 2026 dibuka. Karena masih sedang dibahas antar kementerian. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0859205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa ini kami himpun dalam rangkuman berita. Disampaikan reporter Andri Iskandar.

0: Inilah rangkuman berita edisi Minggu 13 September 2026 bersama saya, Andri Iskandar. Bulog NTT menjabarkan bahwa distribusi beras SPHP ke pasar periode Januari hingga September 2026 mencapai 21,676 ton. Berikut laporan Aris Lake.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Penyaluran ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pasar-pasar dan jaringan retail di berbagai wilayah di NTT. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Rahim Kana, menyampaikan sepanjang Januari hingga September 2026, Bulog telah menggelontorkan beras SPHP sebanyak 21.676 ton. Distribusi tersebut merupakan langkah nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap beras dengan pasokan yang memadai. Penyaluran dilakukan melalui berbagai saluran yang telah ditetapkan agar beras dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendukung stabilitas pasokan di tingkat konsumen. Selain menjaga kelancaran distribusi, Bulog juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan dan penyaluran beras di berbagai kabupaten kota. Koordinasi pemerintah daerah, pelaku pasar, jaringan retail, serta pemangku kepentingan terkait lainnya juga terus diperkuat guna mendukung efektivitas program SPHP, menjaga stabilitas pasokan, serta harga beras. Bulog NTT menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Stok yang tersedia dan penyaluran SPHP yang terus berjalan, Bulog akan mengoptimalkan distribusi beras ke pasar dan retail agar bisa menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Brimo Polda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Vence Sakarias.
2: Satuan Brimo Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh personil Kompi 2 Yon B Pelopor Satuan Brimo Polda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
3: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan kamtipmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
2: Lebih lanjut disampaikan Kabitumas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional, tetapi juga peduli tanggap terhadap kebutuhan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Berikut laporan Andri Iskandar. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan kampung nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
4: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun Dan memang kita tahu bersama bahwa Tabulolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
0: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Tabulolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
5: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika kampung nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tabulolong.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Tabulolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2006 berangsur membaik. Berikut laporan Ana Lopo.
6: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo serta sebagian besar wilayah Flores seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah ASITA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian di Kupang mengakui destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringin Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
7: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga sian tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
6: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansel Adrian Lianto, mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
8: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa berfungsional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu memberikan donasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
6: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis mendapat respon positif dari masyarakat, namun masih ada warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program tersebut secara langsung. Berikut laporan Vivi Monica.
9: Program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat. Namun masih terdapat warga yang belum mengetahui secara jelas mengenai program tersebut. Warga Sikumana, Paulina Karlin Jemia, mengatakan selama ini belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Informasi lebih banyak diperoleh dari puskesmas. Ia berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat yang belum aktif menggunakan media sosial. Karlin juga mendorong pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memperluas penyebaran informasi.
10: Untuk saya sendiri, saya belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Untuk mendapatkan informasi tentang program kesehatan selama ini, kecuali kalau kita diinfokan dari puskesmas sekitar puskesmas terdekat. Pesannya supaya program ini bisa dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ada kegiatan atau ada program tes kesehatan gratis. Bisa juga melalui media sosial, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, supaya masyarakat luas juga tahu.
9: Sementara itu, warga BTN Kolhoa, Maria Yasinta Anas, mengaku telah mengetahui program tersebut melalui pemerintah, puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, maupun RT. Maria berharap pemerintah terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
11: Sudah ada informasi dari pemerintah, dari setempat, kecamatan, dan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.
9: Baik Paulina maupun Maria menilai program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Berikut laporan Alfred Sengge.
12: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi balik

0: Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian.
1: Ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya, infeksi saluran pernapasan atas. Itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus, itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan.
0: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penkui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
2: Memang gerakan dari Puskesmas Penkui ya sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Sementara Naeoni dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
3: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadah, kemudian di event-event yang memang dilakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cege, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya mengukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak.
4: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Para lulusan diingatkan untuk tidak hanya memikirkan pekerjaan yang akan memperoleh setelah wisuda, tetapi juga melihat peluang untuk menciptakan pekerjaan dan membangun kemandirian. Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Jonathan Uli Riwukau, menegaskan perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
5: Kita ingin melahirkan manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian. Ilmu membuat saudara takut, karakter membuat saudara memiliki, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepedulian banyak orang. Jadilah orang yang berilmu, tetapi tetap rendah hati. Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya mengukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
4: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
6: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini, tahun kedua, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang mewakili alma mater yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini saya lihat warga Kabupaten Kupang ini banyak yang diusung.
4: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia. Unpas Timor Leste hadir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk belajar, bertukar ide, dan saling melengkapi dalam memberantas stunting.

0: Berikut laporan Aris Lake.
1: Wakil Rektor Unpas Timor Leste, Dr. Martin Ahad menyampaikan kehadirannya bersama mahasiswa pasca sarjana ilmu kesehatan masyarakat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT untuk membahas langkah-langkah strategis dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh DPKP NTT. Menurutnya, hal tersebut memiliki relevansi dalam upaya penurunan stunting. Dari pertemuan tersebut, mahasiswa Unpas juga bisa menerapkannya di Timor Leste.
2: Ya, maka masalah stunting merupakan masalah integrasi antara pertanian beberapa bidang, dan salah satunya adalah bidang pertanian. Dan hari ini kita berkunjung untuk mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana pengelolaan bidang pertanian di NTT, dan khususnya inovasi-inovasi baru yang dikembangkan, produk-produk baru yang dikembangkan berhubungan dengan bagaimana upaya-upaya penanggulangan stunting di NTT. Kita dengan para mahasiswa sangat beruntung dan bisa belajar kira-kira inovasi-inovasi yang dikembangkan di NTT dapat juga dikembangkan di negara Timor Leste.
1: Sementara itu, Ketua

0: membutuhkan sinergi dari berbagai lintas sektor. Prof. Ince menjelaskan, kunjungannya bersama UNPAS di Dinas Pertanian NTT untuk belajar dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Karena itu Punker tersebut untuk menambah pengetahuan dalam tridharma perguruan tinggi.
1: Nah, salah satunya datang ke sini sambil belajar terkait apa yang ada, yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui gerbangnya Nusa Tenggara Timur. Temanya adalah pangan dan gizi, yang targetnya untuk preventif dan penanggulangan stunting. Karena kedua wilayah ini dia mempunyai angka prevalensi stunting yang tidak berbeda jauh. Sehingga memang benar-benar harus dua-dua saling melihat dan memperbaiki dan saling melengkapi.
0: Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Mbuanda menyampaikan terima kasih kepada UNPAS dan Perkisi Pangan yang berkesempatan untuk hadir di NTT. Menurutnya, hal tersebut menandakan Indonesia dan Timor Leste adalah saudara. Ia menilai kedua negara ini memiliki tipologi lahan, budaya, serta hal lain yang hampir serupa. Karena itu, jika ada hal-hal baik, maka bisa dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam dunia pertanian.

0: juga di Undana. Barangkali dari Unpas juga bisa kita saling sharing apa yang bisa ada di sini yang baik, bisa menjadi sesuatu yang berguna juga untuk Unpas maupun juga di FDTR. Kegiatan ini memberikan makna bahwa pangan itu menjadi satu kebutuhan kita yang hakiki. Kalau pangan berdaulat, berarti bangsa itu berdaulat.
1: Lebih lanjut, Umbu berharap kunjungan Unpas dan Pergisi Pangan NTT menjadi awal yang baik agar ke depan ada sinergi lain yang bisa saling memberikan dampak dari Indonesia ke Timor Leste maupun dari Timor Leste ke Indonesia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum kembali mengingat pentingnya olahraga dalam bentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Berikut laporan Vence Zakarias.
3: Olahraga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Di dalam olahraga terdapat semangat untuk kerja keras, sportivitas, disiplin, kebersamaan, pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghargai perjuangan dan prestasi orang lain. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko ketika bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Olahraga Nasional 43 tahun 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Kapolda mengajak seluruh personil Nusa Tenggara Timur dan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sehari-hari.
4: Untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar sama-sama kita menjaga ketertiban keamanan.
3: Di Bijau Kapolda mengatakan dalam tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang sehat dapat melahirkan sikap dan tindakan yang positif. Kapolda menyampaikan bahwa Hari Olahraga Nasional merupakan momentum untuk mengingat kembali peran olahraga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Tema Hari Olahraga Nasional tahun 2026 ini menuju masyarakat aktif dan bugar, menurut Kapolda harus dimaknai sebagai sebuah gerakan dan bagian dari agenda pembangunan.
2: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anna Wahakolin, menyampaikan harapan untuk RRI di usia ke-81 agar terus eksis, berjaya, dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Anna juga memberikan cakupan khusus mengenai peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya, RRI harus semakin berpihak pada kepentingan rakyat banyak dengan memberikan ruang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu ketakutan yang perlu terus dipertahankan.
5: RRI harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dengan mengedepankan hal-hal yang selama ini belum terakomodir dengan baik, yang berguna dan lebih memprioritaskan masyarakat umum ketika mereka mendengarkan radio. Yang pasti bahwa zaman sekarang ini radio menjadi satu media yang terdepan karena dia menjangkau sampai ke masyarakat.
2: Di momentum HUT ke-81 RRI Kupang, Ana juga berharap RRI terus konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menutup pesannya dengan doa dan harapan agar RRI semakin kuat serta tetap menjadi salah satu media yang diandalkan masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI teguhkan semangat hadir untuk masyarakat. Berikut laporan Icang Gua.
6: Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Penyulutan obor tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Radio, tetapi juga dimaknai sebagai simbol semangat RRI untuk terus memberikan informasi yang benar, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, serta hadir di tengah masyarakat. Kepala LPP RRI Yusri Darto mengatakan, RRI menghadapi tantangan baru di tengah perkembangan dunia digital, media sosial, dan kecerdasan buatan. Menurutnya, RRI perlu melakukan adaptasi dan inovasi agar tetap eksis, serta tetap di percaya dan dirindukan masyarakat.
7: Radio itu berubah cara mengkonsumsinya. Kalau dulu mungkin menggunakan radio portable, menggunakan gelombang, tapi sekarang ada dengan podcast, Spotify, dan RRI, berbagai media-media sosial. Dan RRI, Bapak Ibu sekalian, untuk kontribusi dari Bapak Ibu sekalian, sementara percaya untuk ikut mencerdaskan bangsa bapak. Di tengah arus derasnya informasi, derasnya disinformasi, kita ingin dari dalam alternatif, sehingga rakyat itu tidak bingung mana mencari, mana informasi yang benar, mana informasi yang salah.

0: Kami ingin mendeklarasikan Pak sebagai media respirator, sehingga kami ada namanya program cek fakta. Jadi ketika kami isu ini, kami akan hadir dengan isu yang benar.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menilai peran RRI tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ia mendorong insan RRI untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan semakin dekat dengan masyarakat.
2: Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh insan RRI, menuntun Hari Radio ke-84 ini menjadi kesempatan untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta semakin dekat dengan masyarakat. Jadikan radio sebagai ruang yang menghadirkan informasi yang mencerdaskan, membangun optimisme dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya sekali lagi menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 pada keluarga besar RRI, khususnya RRI itu. Teruslah menjadi suara yang hadir untuk masyarakat, menjadi jembatan informasi, dan menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga persatuan Indonesia.
1: Dalam kegiatan tersebut, RRI Kupang juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores melalui penyerahan donasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya RRI untuk hadir tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata bersama masyarakat. Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kualitas siaran, serta menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat di tengah perubahan teknologi. Dari Kupang, NTT, Icanggua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dukungan Program Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
4: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan penataan ruang laut di Kampung Lautra, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang pada Kamis hingga Jumat 10-11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Ditjen PRL, Rifka Nur Anisa, mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mendukung Program Nasional Pemerintah Republik Indonesia Prabowo Gibran.
5: Nah, kegiatan kami ini dalam rangka menata ruang laut yang ada di depan desa wisata Kampung Lautra. Nah, ya, bagus sekali pemandangan di pantai sini, Bapak Ibu sekalian. Namun saya lihat ada permata di sana, putih-putih gitu ya. Ternyata itu bukan permata, budidaya gitu ya. Ada perikanan budidaya di kemari. Nah, ini yang mungkin tujuan kami kemari, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu perita dan perikanan budidaya.
4: Rifka menjelaskan Lifuleo dan Sulamu memiliki potensi rumput laut perikanan tangkap dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana sonasi rinci. Rencana tersebut akan mengatur kegiatan yang boleh

0: kita mana kita saling kerjasama menjaga biota di dalam laut sehingga ini harapan kami pihak tertentu juga bisa menjaga. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami di lain tentu di dalam kita seperti bukan nelayan tambahan makan kalau ada lagi ya dua.
1: Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya DKP NTT, Muhammad Salegoro mengatakan penataan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pembudidaya. Di samping itu, Kepala Desa Lifuleo, Swing Lisai menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya, Andri Iskandar, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat

0: ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, Kanal

Pendengar, terima kasih Anda masuk bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, saya Sony kembali bersama Anda untuk sore hari ini di 13 September 2026. Saat ini masih dengan rekan Ben dan nanti sampai pukul 24 saya temani Anda. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

0: Kari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, Kanal

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat

nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lebarat nih, Mas.
1: Biar, ya. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum mulai dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: 92,5 RRI Pos 1 Radio Republik Informasi dan Inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja, aku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, Dik. Ya. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital,

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sebentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kum, pindah kau duluan. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kum, sana kau duluan.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Mah terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lu apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau laulai.
0: Lau diak diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu harus bawa omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
5: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alut-alut yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Sore terakhir jam 4 sepesan.
8: Tadi Bapak bilangnya?
7: Jaringannya hilang.
9: Enggak.
7: Cuma enggak
9: soal cuaca juga lah saat
8: ini. Bicara mengenai kondisi kapal ada enggak?
7: Ada.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
10: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian, atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat

0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
1: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
2: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan kemudian. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
1: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
3: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG yang lain itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
1: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.

0: Agar lebih mendunia, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khaironi, salah satu guru pendamping peserta Kajian Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembus Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, tadi kita baru saja mengikuti Warta Berita Malam bersama RRI Pro 3. Selanjutnya kita akan masuk dalam mimbar agama malam ini, pendengar. Mimbar agama malam ini dengan renungan agama Kristen. Dengan topik jangan sampai nyaman tetapi tidak peduli, yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau, Ibu Vivi Manuve.

Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao dalam program acara Mimbar Agama Kristen. Malam ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum kita baca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita berteduh diri dalam doa. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Di hadirat-Mu pada malam hari ini kami datang dengan hati penuh syukur. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami dalam setiap perjalanan yang kami lakukan, sehingga kami boleh pergi dan kami boleh kembali dengan selamat. Engkau juga menuntun dan menyertai kami dalam setiap aktivitas hidup kami, dalam setiap rutinitas kami, bahkan dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami beristirahat malam ini, kami rindu untuk ada di sekitar hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara manis-Mu yang senantiasa memberikan ketenangan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Namun sebelum kami baca dan kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga benih firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, sehingga benih firman yang kami dengar tidak hanya menambah wawasan bagi kami, menambah pengetahuan bagi kami, tapi berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan perlengkapi dia, Tuhan urapi bibir mulutnya, jadikan dia saluran berkat rohani untuk kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketujuh dengan perikop pembacaan rasa tentram yang palsu. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerah

Berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlarulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Semoga kita yang sudah mendengar, semoga kita yang sudah membaca dan akan merenungkannya, bersedia memelihara dalam hidup kita setiap hari. Pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perikop perenungan yang saya pilih atau saya tentukan untuk kita merenungkan bagian firman yang baru saja dibaca adalah: jangan sampai nyaman tetapi tidak lagi peduli. Jangan sampai nyaman tetapi tidak lagi peduli. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan manusia. Kita sering takut mengalami kesulitan. Karena itu kita berdoa supaya hidup kita semakin baik. Kita berdoa supaya pekerjaan lancar, supaya kebutuhan tercukupi, supaya keluarga kita aman, harmonis, terpelihara, dan masa depan terjamin. Semua itu baik. Tetapi ada satu bahaya yang jarang kita doakan untuk kita hindari. Bagaimana kalau kenyamanan justru membuat hati kita menjadi tidak peka? Bagaimana kalau ketika hidup kita sudah cukup, kita tidak lagi peduli kepada orang yang hidupnya kekurangan? Bagaimana kalau ketika kita sudah merasa aman, kita tidak lagi memikirkan mereka yang sedang berjuang? Bagaimana kalau keberhasilan membuat kita lupa bahwa masih ada orang lain yang membutuhkan perhatian? Inilah yang kita temukan di dalam Amos 6 ayat 1-7 atau dalam bacaan kita. Amos berbicara kepada orang-orang yang merasa aman. Amos 6 dimulai dengan sebuah teguran. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion. Kalimat ini penting karena masalah mereka bukan karena mereka sedang gagal, tetapi justru mereka sedang berhasil. Mereka sedang ada di titik aman. Mereka sedang ada dalam posisi yang nyaman. Mereka mempunyai tempat tinggal yang nyaman. Mereka menikmati makanan dan minuman yang enak. Mereka berbaring di tempat tidur yang mewah. Mereka mendengarkan musik. Mereka menikmati kehidupan yang sangat-sangat baik. Secara lahiriah, semuanya tampak baik. Tetapi Allah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Allah melihat bahwa kenyamanan itu telah membuat hati mereka kehilangan kepekaan. Mereka menikmati kemakmuran sementara. Mereka menikmati kemakmuran itu sementara bangsa mereka sedang mengalami keretakan. Mereka hidup nyaman di tengah masyarakat yang sedang sakit. Mereka tidak lagi terganggu oleh penderitaan di sekitar mereka. Dan disinilah teguran Amos menjadi sangat tajam. Masalah terbesar mereka bukan karena mereka memiliki kekayaan, tidak, melainkan karena kekayaan dan kenyamanan membuat mereka tidak lagi peduli terhadap keadaan di sekitar mereka. Kekayaan dan kenyamanan mereka membuat mereka tidak lagi peduli dengan orang-orang di sekitar mereka.

kenyamanan telah membuat hati mereka mati rasa. Mereka tahu ada masalah, tetapi tidak merasa terganggu. Mereka cuek, tidak peduli dengan orang-orang yang menderita di sekitar mereka. Ayat 6 mengatakan bahwa mereka tidak berduka karena kehancuran Yusuf. Ini luar biasa. Mereka sebenarnya tahu bahwa ada persoalan. Mereka bukan tidak melihat. Mereka melihat, tetapi tidak peduli. Ini berbeda. Ada orang yang memang tidak menolong karena mereka tidak tahu. Tetapi ada juga orang yang tahu, yang melihat, yang memahami, bahkan mungkin membicarakan masalah itu, penderitaan itu. Tetapi mereka tidak pernah merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Dan inilah yang sedang dikritik oleh Nabi Amos. Mereka mempunyai kemampuan untuk menikmati hidup, tetapi kehilangan kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain. Dan mungkin disinilah kita perlu berhenti sejenak, dan kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hati saya masih peka? Apakah saya masih terganggu ketika melihat orang lain menderita? Apakah saya masih tergerak ketika mendengar seseorang sedang mengalami kesulitan? Apakah keberhasilan saya membuat saya semakin murah hati, atau sebaliknya, justru semakin sibuk dengan diri sendiri? Sebab seseorang bisa saja semakin kaya, tetapi semakin miskin dalam kepedulian. Seseorang bisa saja kaya secara harta, secara materi, tetapi miskin dalam hal memberi. Bisa semakin tinggi kedudukannya, tetapi semakin rendah kepekaan hatinya. Bisa semakin tinggi jabatannya, tetapi hilang sensitivitas terhadap sekitarnya. Bisa semakin banyak memiliki sesuatu, tetapi semakin sedikit memikirkan sesamanya. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Allah tidak hanya melihat apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Ini adalah salah satu pesan penting kitab Amos. Dalam kitab ini, Allah berkali-kali menegur ketidakadilan sosial. Mengapa? Karena bagi Allah, iman tidak pernah hanya berkaitan dengan apa yang kita lakukan di tempat ibadah. Cara kita memperlakukan manusia juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban iman kita kepada Allah. Kita bisa rajin beribadah, tetapi kita kasar kepada orang lain. Kita bisa pandai berbicara, tetapi Tuhan, kita bisa pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak peduli kepada sesama. Kita bisa hafal banyak ayat-ayat Alkitab, tetapi hati kita tidak memiliki belas kasihan. Kita bisa mempunyai jabatan dan kewenangan, tetapi menggunakannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, pertanyaan Tuhan bukan hanya berapa banyak yang engkau miliki, tetapi apa yang engkau lakukan dengan apa yang aku percayakan kepadamu. Waktu adalah titipan. Jabatan adalah titipan. Pengetahuan adalah titipan. Penghasilan adalah titipan. Keluarga adalah titipan. Pengaruh adalah titipan. Bahkan kesempatan untuk menolong orang lain adalah titipan. Kenyamanan bukan dosa, tetapi kenyamanan tanpa kepedulian menjadi sangat berbahaya.
Kita perlu memahami ini dengan benar. Alkitab tidak mengatakan bahwa memiliki rumah yang baik itu dosa, bahwa menikmati makanan bukan dosa, bahwa menikmati hasil kerja bukan dosa, memiliki kehidupan yang berkecukupan juga bukan dosa. Yang menjadi masalah adalah ketika kenyamanan membuat kita lupa kepada tanggung jawab. Kita menikmati rumah kita, tetapi tidak peduli kepada keluarga yang rumah tangganya sedang retak. Kita menikmati makanan kita, tetapi tidak pernah memikirkan mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan. Kita menikmati keberhasilan anak-anak kita, tetapi tidak peduli kepada anak-anak lain yang kehilangan kesempatan. Kita menikmati pekerjaan dan penghasilan, tetapi lupa bahwa ada orang yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Kita menikmati kedudukan kita, tetapi lupa bahwa jabatan seharusnya menjadi sarana untuk melayani, bukan sekedar memperoleh penghormatan. Kenyamanan seharusnya memperbesar kapasitas kita untuk berbagi, bukan memperkecil lingkaran kepedulian kita. Pendengar sekalian, pertanyaan Tuhan bukan seberapa nyaman hidupmu, tapi seberapa peka hatimu. Ini yang menurut saya sangat penting untuk kita renungkan hari ini. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua persoalan masyarakat. Kita tidak mungkin menolong semua orang. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki seluruh dunia. Tetapi kita selalu bisa melakukan sesuatu dalam lingkaran kehidupan kita. Ada seseorang yang membutuhkan, kita dengarkan. Ada keluarga yang membutuhkan, kita kuatkan. Ada rekan kerja yang membutuhkan, kita perlakukan dengan adil. Ada anak yang membutuhkan perhatian. Ada orang tua yang membutuhkan waktu. Ada tetangga yang membutuhkan kepedulian. Ada orang yang mungkin tidak membutuhkan uang kita, tetapi membutuhkan satu kalimat, "Saya ada untukmu." Kadang-kadang pelayanan terbesar kita bukan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang besar, yang wow. Pelayanan terbesar adalah bisa berupa kepekaan terhadap kebutuhan yang berada tepat di depan mata kita. Pesan firman Tuhan bagi kita sebagai keluarga. Jangan sampai kita sibuk menyediakan kebutuhan keluarga, tetapi lupa memberikan kehadiran. Anak tidak hanya membutuhkan uang sekolah. Anak tidak hanya membutuhkan biaya makan minum. Ia membutuhkan telinga yang mau mendengar. Pasangan tidak hanya membutuhkan nafkah. Ia juga membutuhkan perhatian. Orang tua tidak hanya membutuhkan bantuan, tapi mereka juga membutuhkan penghormatan dan waktu. Jangan sampai rumah kita penuh dengan fasilitas, tetapi miskin percakapan. Penuh makanan, tetapi miskin kehangatan. Penuh aktivitas, tetapi miskin perhatian. Keluarga yang sehat bukan hanya keluarga yang hidup berkecukupan, tetapi keluarga yang anggotanya masih saling memperhatikan. Pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan rohani setiap pendengar. Dan akhirnya Amos mengatakan, Amos membawa kita kepada pemeriksaan hati. Mungkin kita perlu bertanya, Tuhan, apakah aku masih memiliki hati yang peka? Jangan hanya berdoa, Tuhan berkati saya, tetapi berdoalah juga, Tuhan, jadikan hidup saya berkat. Jangan hanya meminta, Tuhan, cukupkan kebutuhan saya, tetapi katakan, Tuhan, ketika Engkau mencukupkan aku, ajarlah aku mencukupkan orang lain. Jangan hanya meminta Tuhan membuka pintu bagi kita. Berdoalah, Tuhan.
Tuhan, ketika Engkau membuka pintu bagi saya, biarlah saya menjadi pintu pertolongan bagi orang lain. Jangan sampai hati kita menjadi seperti jendela yang tertutup. Ada sebuah gambaran sederhana. Bayangkan sebuah rumah yang sangat nyaman. Di dalamnya ada pendingin ruangan. Tersedia makanan, tempat tidur yang empuk, musik terdengar, dan seluruh kebutuhan penghuni rumah tercukupi. Tetapi semua jendelanya tertutup rapat. Orang di dalam rumah itu tidak melihat apa yang terjadi di luar. Tidak melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak mendengar tangisan. Tidak mengetahui siapa yang sedang kesusahan. Lama-kelamaan, penghuni rumah itu merasa bahwa dunianya hanya sebesar rumahnya. Begitulah hati kita yang kehilangan kepekaan. Ketika hati kita tertutup, dunia kita menjadi semakin kecil. Kita hanya melihat saya, keluarga saya, kebutuhan saya, karir saya, kesuksesan saya, kenyamanan saya. Tetapi Injil memperluas hati kita. Kita mulai melihat ada orang lain, ada sesama, ada yang terluka, ada yang membutuhkan pengampunan, ada yang membutuhkan pertolongan, ada yang membutuhkan kita hadir. Maka firman Amos hari ini bukan sekedar teguran kepada orang kaya pada zaman dulu. Ini adalah cerminan bagi kita. Jangan sampai kita begitu sibuk menikmati berkat Tuhan sehingga lupa menjadi berkat Tuhan. Jangan sampai tangan kita penuh tetapi hati kita kosong. Jangan sampai rumah kita nyaman tetapi hati kita tidak lagi terganggu oleh penderitaan sesama. Jangan sampai kita berhasil dalam hidup tetapi gagal dalam kasih. Sebab pada akhirnya Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita bangun untuk diri sendiri. Tuhan juga melihat siapa yang menjadi lebih kuat karena kita hadir. Siapa yang tertolong karena kita peduli. Siapa yang kembali memiliki harapan karena kita berbagi. Dan siapa yang merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan tidak hanya memberkati hidup kita dengan kecukupan, tetapi juga memberikan kita kepekaan. Tuhan tidak hanya memberikan kita kenyamanan, tetapi juga memberikan kita hati yang penuh belas kasihan. Tidak hanya membuat hidup kita berhasil, tetapi membuat keberhasilan itu berguna bagi orang lain. Karena hidup yang diberkati bukanlah hidup yang paling banyak memiliki, melainkan hidup yang melalui apa yang dimilikinya dapat menghadirkan kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Terima kasih karena melalui firman-Mu Engkau bukan hanya menghibur kami, tetapi juga menegur, menyadarkan, dan memeriksa kedalaman hati kami. Ampunilah kami apabila selama ini

untuk melakukan kebaikan. Tolong kami agar iman kami tidak berhenti pada perkataan dan ibadah, tetapi nyata dalam kasih, keadilan, kepedulian, kejujuran, dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah setiap pendengar yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah ditaburkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh dan berbuah melalui sikap, perkataan, dan tindakan kami. Malam ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang penuh syukur, Tuhan. Ketika kami akan tidur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jagalah keluarga kami, lindungilah anak-anak, orang tua, pasangan, saudara-saudari, dan setiap orang yang kami kasihi. Berikan ketenangan kepada mereka yang sedang sakit, kekuatan kepada yang sedang bergumul, penghiburan kepada yang sedang berduka, dan pengharapan kepada mereka yang sedang menghadapi hari-hari yang berat. Kami juga berdoa bagi setiap pendengar yang malam ini masih terjaga karena memikirkan persoalan hidupnya. Kiranya damai-Mu memenuhi hati mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah sendirian, sebab Engkau Allah yang menjaga dan menyertai. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tubuh kami beristirahat, pikiran kami menjadi tenang, dan hati kami berdiam dalam damai-Mu. Kiranya ketika pagi kembali datang, kami bangun dengan kekuatan yang baru, hati yang lebih peka, iman yang lebih teguh, dan kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam tangan-Mu kami beristirahat, sebab Engkau tidak pernah tertidur dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah program acara Mimbar Agama Kristen malam ini. Saya Vivi Alexanderina Mahanafe, mohon pamit. Sampai bertemu kembali dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya. Salam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar tadi kita sudah ikuti mimbar agama Kristen malam ini yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau, Ibu Vivi Manove. Selanjutnya kita masuk dalam ragam musik dan informasi dalam Rote malam ini. Nanti ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pintuan belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, masih dengan saya Nero di rangkaian Rote malam ini ya pendengar. Satu informasi untuk Anda di malam ini dari komdigi.co.id pendengar. Beredar unggahan

0: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, kemudian nomor 2 tahun 2025 dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Dengan demikian, pendengar, informasi tentang Presiden Prabowo yang menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional adalah hoax. Untuk pendengar semua, tetap berhati-hati saat membaca informasi atau membagikan informasi. Pastikan cek dulu kebenaran informasi tersebut, bisa lewat rri.co.id maupun di website kami di komdigi.go.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pecah cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, selamat malam pendengar, senang sekali kembali lagi saya Nero di program Ruang Rindu malam ini di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah ya, pas jam 10 malam seperti biasa. Ruang Rindu malam ini beta buka, yang mau gabung, mau salam-salam, request lagu bisa langsung lewat TikTok kami, karena saat ini kami juga sedang live lewat TikTok kami di RRI Rote. Dan yang mau gabung lewat via WA juga bisa atau telepon di 0851 9591 9250. Jadi sekali lagi yang mau gabung bisa lewat

telepon di 0851-9591-9250, atau yang mau salam-salam request lagu bisa langsung masuk di TikToknya kami di RRI Rote. Oke, lagu pertama beta persembahkan untuk pendengar dan pemirsa semua ada ada lagu dari Ebit G. Ade, lagi esok pagi menemani kontong malam ini. Dan yang mau gabung bisa taruh salah lagu atau salam-salam apa di TikTok situ, nanti beta baca. Oke, ini lagu pertama untuk kontong semua di pembuka Ruang Rindu malam ini.

Ya itu dia pendengar lagu dari Ebit GAD ya, lagi esok pagi mengawali Ketong punya Ruang Rindu malam ini. Yang baru bergabung, selamat datang di Ruang Rindu Ketong, baik di TikTok maupun yang mungkin lagi pantau di 92.5 MHz. Kembali lagi dengan saya Nero menemani Anda semua nanti sampai di jam setengah 12 malam ya, ini Ruang Rindu. Jadi lumayan 1 jam setengah nih. Oke, yang di TikTok beta menyapa dulu yang sudah ada di TikTok. Ada Kakak Cinta Minatalia 10, ada Kakak Merindun, ada Nol Kaboak, ada Sofia Da, ada Kakak Yanti Mesak. Selamat bergabung semua yang baru bergabung. Salam kenal beta Nero. Semoga betah di RRI Rote Ruang Rindu. Ada Kakak Nol Kaboak, bisa lagu Cinta Sabun Mandi kok. Itu lagu dangdut abang, soalnya bisa abang. Kalau bisa lagu-lagu lawas dong. Jangan lagu dangdut. Jangan lagu dangdut, jangan lagu rohani, lagu-lagu lawas. Oke, abang Nol Kaboak. Kemudian Kakak Cinta Minatalia minta lagu Cinta dan Perkata. Kayaknya Cinta dan Permata nih ya. Kok Cinta dan Perkata? Per huruf, per alfabet. Oke, Cinta, Kakak Cintami punya ya. Sudah ada ya. Berarti nyanyi Panbers ya. Kalau sudah salah, Panbers. Lanjut. Ada Kakak Sofie. Lagu Ende dulu. Lagu Ende? Lagu daerah kok. Lagu yang lawas nostalgia sah. Halo Kakak Arimanu, halo Kakak yang bertugas, semangat. Semangat Kakak Arimanu, tetap semangat on fire. Kakak Cintami, oh ya, semuanya happy Sunday juga buat semua yang baru bergabung. Semoga ini hari semua gereja lengkap ya. Gereja dari pagi, siang, sore, malam. Ada kesannya orang gereja dia dari pagi sampai malam tuh di gereja full. Kayaknya soalnya ada. Jadi buat semua yang soalnya gereja ini hari mungkin masih ada minggu depan, nanti Tuhan berdoa di Tuhan minta ampun. Supaya Tuhan jauh hukum. Oh, kalau bisa minta ampun lewat ini TikTok sekarang nih, kota ada live di RRI Rote, minta ampun lewat lagu-lagu lawas. Ha, Kakak Live Babies. Oke, suara Kakak Live Babies juga sudah gabung di TikTok juga, terima kasih. Yang mau gabung di line telepon, di WA bisa di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Terima kasih Kakak Live Babies untuk gift-gift. Amin Kakak Sofia, amin. Salam kenal Kakak Sofia yang baru gabung. Sekarang sudah 10.000 orang yang nonton di TikTok RRI Rote. Ada Kakak Cintami, ada Kakak Livebis, ada Kakak Kreli, ada Kakak Sofia, ada Kakak Ronald Kaboa, Kakak Merindun, Kakak Debora, Kakak Oba, Kakak Yanti Mesa, Kakak Cara Pernelia 13. Terima kasih yang semua sudah gabung. Salam kenal sekali lagi yang baru gabung. Tuhan berkati. Ini dia lagu Cinta dan Permata. Spesial buat Mama Cintami Natalia yang sudah jadi datang-datang di Rote nih.

0: itu dia harus potong di kepala. Oke, kembali lagi dengan Beta Nero di Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu malam ini kotong, sudah mulai rame di TikTok. Ada 13 ribu orang, terima kasih yang nonton 13 ribu orang. Beta absen dulu yang di TikTok. Ada kakak Cintami Natalia 10, ada kakak Leaf Babies, ada kakak Osval Ndomanu, ada kakak Tiara Olia, ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Nini, ada kakak Merindun, ada kakak Sel 28, Spanyol. Famos. Kemudian ada kakak Alea Milear, kakak Ricky Diaz, ada kakak Wenci Malaysia. Terima kasih yang sudah gabung, yang baru bergabung salam kenal Beta Nero. Semoga betah di Ruang Rindu . Jadi yang baru bergabung bisa request lagu, bisa salam-salam. Ketik saya nanti di TikTok situ, di kolom komentar nanti saya baca. Oke. Jamara bepu suara masih agak kurang enak. Dan yang mau gabung lewat telepon bisa di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Nanti langsung telepon, gue tendo langsung telepon by phone, by phone. Oke, okay, tapi TikTok dulu saya baca dulu yang sudah komen-komen . Jadi sabar . Ada RRIIKN. RRIIKN hadir. Halo RRIIKN. IKN ini apa leh? Ibu kota Nusantara dong, bukan ikan. Kemudian ada kakak Tiara Olia, salam dari Malaysia. Toh, apa kabar? Halo kakak Tiara Olia, salam kenal dari Nero di Rote. Beta pun kabar puji Tuhan baik kakak Tiara sayang. Kemudian ada kakak Alia Milea. Lanjut ada kakak Cintami bilang, "Oh iya, tadi lagu tadi Cinta dan Pernah Mata itu ternyata adalah curhatan. Curahan isi hati dari kakak Cintami Natalia . Semoga jangan cinta permata, kalau bisa cinta emas kok kakak Cintami. Kemudian ada Bung Dance RL, malam kakak apa kabar? Kabar baik Bung Dance, puji Tuhan. Semangat semalam, semangat selamat bertugas. Terima kasih RRIIKN terbaik. Kakak Cintami, satu lagu lah . Boleh kok? Boleh kakak Cintami, apa sih yang tidak buat kakak Cintami? Kemudian ada kakak Oktober ketawa. Makasih kakak. Jamar, bepu suara memang begitu. Kalau nyanyi itu kadang dia lari ke kiri, lari ke kanan. Kan beta ini suara bukan suara alto, bukan suara tenor. Beta suara masyarakat. Jadi begitu. Kakak Dance. Kakak Dance, kakak mau minta lagu Gereja Tua. Salamnya untuk semua pendengar. Siap kakak Dance. Aduh mohon maaf . Masih batuk sudah sembuh dari beta live pertama kali sampai sekarang. Apakah beta tak usah live lagi supaya batuk sembuh? Lanjut. Oke, Gereja Tua, siap Gereja Tua. Oke, sudah besok taruh kakak Dance . Kakak Dance punya RRIIKN mengikuti Creator Live. Wih, terima kasih RRIIKN, semangat . Ibu kota Nusantara, bukan ikan . Kemudian NTT Gemoy, kotong yang jauh boleh minta lagu kok? Boleh kakak NTT Gemoy, kakak mau jauh, dekat, tetap bisa minta lagu, oke? Kemudian kakak Leaf Babies, kakak lagu kemesraan dari Boras Pati, oke? Kakak lagu kemesraan dari Boras Pati, kemesraan. Siap, sudah . Antre kakak Leaf Babies . Malam saudaraku, request lagu Tua-Tua Keladi. Siap Bapak Oki Ndomanu, kakak vokalisku terbaik. Salam kenal. Salam kenal, salam bergabung kakak Oki. Kemudian ada kakak Alea Milea, Rote Manado hadir. Mantap, beta juga sabu Manado kalau beta. Be mama Manado, be bapak sabu. Salam kenal kakak Alea Milea. Kemudian ada kakak Sel 28, malam kakak. Halo kakak Sel, famos . Famos kakak Sel. Kakak Livia bisa kakak lagu kemesraan dari Boros Pati. Siap, sudah habis taruh . Kemudian NTT Gemoy, Langit Mar Menangis . Kakak Langit Mar Menangis. Ini kakak NTT Gemoy lagu sedih parah ini. Makasih kakak Oki untuk mawar. Iki pung screenshot di WA kakak Nero. Oh siap. Oke kakak Riki punya dia salam-salamnya lewat WA nanti . Tunggu ya betekes abis TikTok ya kakak Riki. Salam dari Manado. Salam dari Rote saya. Mwah. Ihmu. Request kakak Pice Kota Bahagia lagi. Kayaknya dia lagu belum rilis deh kayaknya. Masih kayak previewnya satu kakak Nini sayang. Jamar. Oh Bahagia lagi kok. Bukan. Oh iya Bahagia lagi ya surilis. Sorry kakak Nini sayang. Siap. Kota Bahagia lagi. Lagu rohani boleh kok. Jamar kakak Wanci Malaysia. Sone bisa ya kakak. Kakak boiku, sayangku, cintaku. Lagu rohani sone bisa. Harus lagu-lagu lawas . Superman. Hai Akang. Hai juga kakak Superman. Kakak Tiara Oleh. Toh salam buat keluarga Kos dan Buik di Keka dan Lole. Mantap. Buat keluarga Kos dan Buik di Keka dan Lole ada salam manis dari kakak Tiara Olia. Semoga lagi pantau juga RRI Rote. Oke, ada kakak Cio juga kakak Nini. Makasih kakak Nini. Kakak request lagu Seandainya Aku Punya Saya. Siap kakak Alea Milea. Beta pikir Seandainya Aku Punya Kamu tuh . Kak Alea Milea. Aku Punya Sayap. Tunggu . Oke, satu-satu . Siap. Di note. Sudah diliris kakakku. Iya maaf kakak Nini sayang. Sudah bahagia sudah. Oke. Terima kasih, ada kakak kuat juga yang baru gabung, beta pindah pi WA dulu ya. Sudah ada yang salam-salam lewat WA. Nah, tunggu ya, sabar ya. Sabar ya, sabar. Yang di TikTok sabar, yang di rumah juga sabar. Yang di rumah yang di 92,5 pantau langsung lewat radio juga bisa, lewat telepon 0851 9591 9250. Ini juga nomor WA ya. Jadi bisa sekali untuk bersaudara dong, ketik saya di WA, kau beta baca nanti. Oke, ini ada dari kak Riki pun salam-salam nih, kayak ketik proposal ini mah. Oke, siap. Kak Riki punya malam Kak Nero Ganteng, Riki Dias di Tova Kupang mau ikut Ruang Rindu. Iki mau welcome 6 new member Wax berteman. Ada satu Jero Panmuti stay Mona Noel Baki City. Yang kedua ada Kakak Yanti Yakob stay Rotendao City. Lalu yang ketiga ada Kakak Everboy stay Jakarta City. Lalu ada Kakak Benny Adu stay Kalimantan City. Dan ada juga Kakak Lenny Joe stay Ambon City. Dan anggota terakhir ada Kakak Bento Bria stay Jakarta City. Wih, mantap. Ini member baru ya dari WAX, WAG, WAG berteman. Mantap. Kemudian yang mau gabung di WAG pendengar setia Pro 1 RRI Rote bisa follow back TikTok admin Riki Dias. Nanti Iki punya pantun khusus buat Kak Nero dan Teo Rote yang didengar bantu cakep. Oke, bantu cakep ya, siap ya. Ini ada pantun dari Kakak Riki, semua bantu cakep ya di kolom komentar ya. 1 + 1 = 2. 2 + 1 = 3. Jero dan Teo Rote hidup bersama sekarang, esok, dan selamanya. Asik. Thanks Kak Nero, thanks juga Kak Dias. Kak Riki Dias terbaik. Terima kasih selalu effort ketik yang sangat panjang ya. Oke, sabar Kak Riki, kotong angkat dulu yang sudah gabung lewat telepon WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bung Nasrun kok?
1: Iyalah.
0: Hai, mantap Bung Nasrun, luar biasa. Bung Nasrun bagaimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah sama, kita baik-baik, selalu sehat.
0: Asik. Oke, mau salam-salam langsung, request lagu boleh?
1: Lagu apa ini, Bang?
0: Lagu lawas, lagu lawas dong Bang Nasrun.
1: Oh iya, lagunya. Lagunya apa? Lagunya Titi Kadi.
0: Titi Kadi, judul apa?
1: Iya, ah, Salam Rindu.
0: Salam Rindu, asik. Salam Rindu, sabar ya. Salam.
1: Iya, oke.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Sahabat tugas, selalu ya bersama kelompoknya. Sama kurunya dari Rotil Bas Tugas Malam, ya selalu. Sama sehat, salam satu hati semuanya. Terus sebelum Oktober ya, ya semuanya selamat malam. Salam kompak selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Nasrun sudah gabung. Luar biasa. Selamat malam Bang Nasrun. Oke, itu tadi Bang Nasrun dari Palu ya, salah satu penelpon setia kami di Pro 1 RRI Rote dalam program Ruang Rindu. Oke, kembali di TikTok dulu ya, subanyak yang ketik ini. Ada Kakak Dinda Dam, halo To'o, halo Nona Dinda sayang, apa kabar, salam kenal. Halo, saya Gila 366. Kakak pun nama ini memang paling unik, ini Kakak Cio toh. Sehat selalu RRI Rote. Oke, lanjut, ada yang telepon, kutong angkat dulu yang gabung lewat telepon. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana Ruang Rindu? Halo. Halo, aduh sayang sekali terputus. Yang mau gabung lewat telepon sekali lagi bisa juga di 0851 9591 9250. Oke, lanjut lagi yang telepon itu gue, bahas saudara dong semua. Kita usaha layani semua yang gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat malam Ruang Rindu, apa kabar?
0: Kabar baik, halo kakak Novi kok. Ah betul, kas kecil suara. Malam, apa kabar kakak sayang?
2: Kabarnya pahit kakak.
0: Pahit. Kabar pahit nah.
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, puji Tuhan. Ini hari gereja ku sonde.
2: Iya.
0: Iya, iya. Oke, mau lagu apa kakak Nov?
2: Kakak mencari lagu dari Mayang Sari.
0: Mayang?
2: Mayang Sari.
0: Mayang Sari, asik.
2: Iya.
0: Mayang
2: harusnya
0: Sari.
2: Harusnya malam ini.
0: Asik, harusnya malam ini. Beta nyanyi boleh kok?
2: Lanjut sudah.
0: Beta kubeh nyanyi je, pulsa kakak, pulsa habis.
2: Oke, Mayang. Salam dulu kakak. Oke,
0: silakan langsung.
2: Salam pertama untuk Kamero. Itu untuk Karyan. Kayona. Keisha tadinya dengan Bung Nasrul yang baru lewat.
0: Siap.
2: Kompak sudah ketemu.
0: Oke, Kenuf, makasih harusnya malam ini.
2: Iya, makasih juga kakak. Salam.
0: Salam. Ya itu dia penelpon kita tadi, ada kakak Novi juga, salah satu penelpon setia Gotong di program Ruang Rindu. Aduh, oke, okay. Gotong lagu su banyak nih. Tapi sabar, kita kasih habis di TikTok dulu supaya ada yang lewat ya. Oke, okay, lanjut ada kakak Dinda Dama. Halo kakak Dinda Dama, halo To'o, halo Nona Dinda sayang, apa kabar? Ujai, ada telepon lagi, kita angkat dulu ya. Kita layani semua ya, supaya jangan ada yang kurang hati ya. Oke, okay, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa, di mana? Halo.
3: Ya.
0: Ini siapa sayang?
3: Mak
0: Jesse. Ah, Mak Jesse di Lelogama.
3: Ya.
0: Aduh, apa kabar Mak Je?
3: Baik-baik, punya angin kencang.
0: Angin kencang, aduh, awas angin tiup Mak Je. Oh.
3: Iya, ada dalam rumah nih.
0: Oh, nah puji Tuhan, aman sudah. Mak Je mau ya. Lagu apa?
3: Lagu dari Pati dan Saudara.
0: Ke mana, Maje?
3: Angin laut dari Pati dan Saudara.
0: Biru laut?
3: Angin laut.
0: Oh, maaf, angin laut dari
3: Pati dan Saudara.
0: Pati bersaudara?
3: Ya.
0: Pati begitu kok?
3: Pati.
0: Kasih bersaudara. Angin laut. Oke, okay. Siap sudah ada kakak Mama J. Salam Mama J.
3: Salam buat semua saja yang sudah masuk, yang belum. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, selamat malam.
3: Belum ada bapak dan anak ketua.
0: Siap, terima kasih. Terima
3: pulang hati-hati di jalan.
0: Siap, terima kasih.
3: Shalom
0: Mak Je. Terima kasih, itu tadi Mama Jesse dari Lelogama, salah satu penelpon setia juga yang selalu gabung di Ruang Rindu. Oke, lanjut di TikTok dulu, because habis ya. Kakak Wenci Malaysia, kakak lucu-lucu. Kalau sudah lucu ya, berarti Gotong mengantuk rame-rame. Kakak Wenci, terima kasih kakak Wenci Malaysia, salam kenal ya. Ada kakak Livebis, makasih kakak Livebis. Ada kakak Aquarius, salam. Salam juga kakak Aquarius, Tuhan berkati. Ada kakak Merindun, Kanero titip salam buat Kak Dina kalau stok VCO-nya habis. Oh siap kakak Meri, mantap. Ya nanti beta kasih tahu kakak Dina. Oh iya kakak Meri kan ada usaha itu VCO lah. Buat pendengar semua atau pemirsa di TikTok yang mau beli VCO tuh bisa kontak di kakak Merindun tuh. Dijamin VCO kelas nomor 1 nah, terbaik. Nah kakak Mersi ya. Makasih ya kakak Wenci Malaysia. Oke semua besok baca di TikTok ya. Mungkin semoga itu sudah ada yang lupa ya. Lagu semua sudah, tunggu Gotong mulai putar lagu dulu, baru yang lain lagi, oke? Okay? Ada kakak Korban Jona Lili, ada kakak Toro Citalan. Oke, okay, be absen terakhir dulu sebelum be tepi lagu. Ada kakak Live Babies yang masih standby di TikTok. Ada kakak Cintami 10, ada kakak Yanti Mesek. Ada kakak Alea Milea, ada kakak Ricky Diaz. Ada kakak Wenci Malaysia, ada kakak Merindun. Ada kakak Eka Yulistiani, ada kakak Windo Warata. Oke, okay, lanjut, lagu mana tadi duluan? Panbers Gereja Tua duluan menemani Gotong di ini malam. Nanti masih standby ya, tolong ya, masih standby ya di RRI Road ya, di TikTok maupun di 92.5. Ini Panbers Gereja Tua untuk Gotong semua malam ini.

0: Itu dia lagu dari Agun C. Sasmita ya, Tua-tua Keladi. Di sini siapa yang pernah jadi tua-tua keladi, angkat tangan. Semoga pendengar Pro 1 RR Rote belum pernah ada yang jadi tua-tua keladi. Amin. Apalagi beta, kalau beta kan sendiri masih muda. Beta masih 20 tahun, jadi masih muda ya. Oke, lanjut beta pilih di TikTok dulu ya. Yang lagu-lagu lain dong antri ya, buat saudara dong semua ya. Beta susun-susun jadi tunggu ya. Oke, beta baca dulu yang di TikTok yang... Oh, aduh kakak, request andainya aku punya sayap. Aduh, itu belum ya. Ih, terlalu banyak request. Aku punya sayap. Sabar ya. Oke. Kakak Alia Milia punya Andre, maaf ya. Sudah diliris. Oh, ini sudah tadi semua di TikTok. Terima kasih. Lanjut. Aduh, terima kasih semua yang give segala macam dan apapun itu, terima kasih banyak. Kakak Merindun, Kak Nero titip salam buat Kak Dino. Oh, tadi sudah juga. Siap. Lanjut. Kakak Ale Tabaluk. Halo kakak. Aduh, selamat malam. Aduh, sabar. Oke, ada telepon. Kau tak angkat satu-satu ya. Ini banyak deh. Oke, kau tak angkat dulu yang telepon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Malam, Kak Nero.
0: Malam, Nona Emi. Apa kabar?
1: Kita request lagu daerah kok, Kak.
0: Lagu daerah apa itu?
1: Yang itu hari BKC PR tuh.
0: Aduh, belum dapat, Bo. Iya. Yang lain boleh ke, Bo? Iya.
1: Warna biar tuh son jadi leh. Nah. Lagu ini apa sih kak?
0: Apa?
1: Ini
0: apa? Ebit jadi sah. Ebit jadi apa sayang?
1: Cintaku kandas di rerumputan.
0: Iya, cintaku
1: ya, kandas. Salam kompak sah, makasih.
0: Makasih. Itu dia kakak Emi adalah salah satu gotong penelpon setia juga di Ruang Rindu ya. Tadi kak Emi pun PR di beta, mohon maaf ya kak Emi belum dapat. Di beta cari-cari, tadi beta pakai semua ilmu kekuatan beta pakai untuk cari kak Emi. Pula aku son dapat-dapat. Jadi kak Emi ganti Ebit gak ada. Seandainya rumput bagoyang ya. Ebit gak ada pada tadi ya. Oke, lanjut dulu. Yang mau gabung sekali lagi di telepon boleh di 0851-9591-9250. Beta masih buka line telepon juga. Lanjut di TikTok. Boleh follow kok kakak. Boleh kakak Aleta Baluk, silakan. Cari lagu yang enak dikit kak. Beta tergantung yang request kakak Aleta sayang. Kalau kakak Aleta pilih lagu apa beta putar sah. Oke, kakak Aleta ku yang kukasihi dan kusayangi. Kemudian ada kakak Teo 17 Lati Bepa. Selamat malam Pulau Rote. Salam hormat dari Nabire Papua Tengah. Mantap.

NSRL. Lanjut, ada Kakak Salom. Halo, menyapa dari Malaysia. Halo Kakak Salom, sehat-sehat di tanah rantau Kakak Salom. Salam kenal eh. Kakak Aleta Waluk. Aduh. Cari lagu Ambon saka. Siap. RRI Rote Babatu, salam dari daratan Lole Malole. Siap Kakak RI, Kakak Riki, Kakak Riki. Siap. Oke, lanjut. Malam mantap toh, semangat. Halo Kakak Meki Dimu Ira Fansa. Terima kasih Kakak Meki Dimu, Kakak Ama. Lanjut. WAG itu WhatsApp group Kakak Nero. Oh, bekira kayak Words Junius begitu tuh Kakak Riki. Lanjut ada Iki request lagu Silent Open Up judul Tabola Bale. Oke, okay. Terakhir saya itu supaya pas mau tutup baru. Awi masih siaran. Oh, masih ya Mamari sayang. Malam Kak, malam juga Selin sayang. Salam Kak Nero, salam Kak Yeni sayang. Kak request lagu Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, okay, sudah ada tadi. Kakak sayang malam, oh malam Mamari sayang. Yesus malole sayang, Yesus malole juga Mamari sayang. Siap, terima kasih semua yang masih standby di TikTok maupun di 92,5 ya. Beta absen dulu yang di TikTok ada Kak Khalif Babies, ada Kak Yanti Mesak, ada Kak Riki Dias, ada Kak Alea Milia, ada Kak Mirindun.

punya ketemu sampai 11:30 jadi masih ada berapa menit nih, lumayan lah. Tapi mohon maaf, kayaknya lagu sudah bisa lah, karena kita lihat di sini lagu dari ini dari Pantai Baru, bayangkan ini dari Pantai Baru sampai titik nol ini lagu pun panjang-panjang dong. Jadi terima kasih buat saudara semua yang sudah effort request lagu, Tuhan berkati. Dan yang baru bergabung di Ruang Rindu, baik di 92,5 ataupun di TikToknya kami RRI Rote, salam kenal semua dengan Beta Nero di sini. Dan ketempung Ruang Rindu ini biasanya itu jam 10 malam setiap malam ada jam 10 malam. Oke, okay? Kalau datang jam 9 ya ketemu belum, itu masih makan malam. Oke, okay, tapi suara bagus ke sana, kira-kira yang dengar di TikTok maupun di 92,5. Yang bilang bagus angkat lari. Bangun lari jam. Kayaknya telinga sakit tuh yang bilang bagus tuh. Minta salah satu lagu terbaru kakak sayang. Oke, siap kakak, selain pun lagu terakhir ya. Habis mohon maaf semua yang baru gabung, ketung sone terima lagu leh. Tapi ketik sah, salam-salam dong, nanti Beta ini baca untuk salam-salam. Beta percaya semua saudara di Rote, yang apalagi yang lagi merantau, yang lagi rindu saudara di Rote sini, bisa salam-salam lewat RRI Rote. Beta percaya semua keluarga di sini pasti dengar, dan yang lagi merantau juga tetap sehat-sehat di sana. Jangan boros, jangan makan sembarang. Tabung-tabung. Oke? Okay? Oke. Okay. Lanjut deh. Ada salam-salam bagus abang. Oh iya bagus ya. Kakak. Ada yang bilang bagus. Dari 10.000 orang ada yang bilang suara bagus. Terima kasih abang ya, abang Cio ya. Semoga abang telinga sonya ada gangguan. Oke. Okay. Lanjut. Halo kakak naik. Good naik juga kakak naik sayang. Ketong lanjut ya. Di TikTok ada 15 orang yang masih standby. Beta absen lagi. Ada kakak Live Babies, kakak Yanti Mesak, kakak Ricky Diaz, ada

Ya itu dia, hatiku damai, jiwaku tenteram bersamamu, bersama pendengar setia, bersama pemirsa setia di Pro 1 RRI Rote di program Ruang Rindu. Masih dengan Beta Nero di ini malam. Kutung masih

Ada kakak user 5438175937444. Kayaknya kakak ganti nama dulu. Ini kakak nama masih standar nih mah. Harus ganti nama. Dan ada kakak fans Mila. Salam kenal sama bapak saudara semua. Tuhan berkati. Salam kenal dan beta Nero. Jadi kutung masih punya 40 menit ya kebersamaan. Masih 40 menit sampai di setengah 12. Oke lanjut. Jangan terlalu banyak bohong lagi. Yang mau request telepon masih bisa. Aduh oh ada kakak Ding Sindun juga. Mohon maaf ya kakak Ding Sindun. Tadi kayaknya kakak telepon lewat WA. Jadi sone... itu sudah diperhatikan tadi. Mohon maaf, nanti kakak Ding Sindun bisa gabung lagi. Ini salah satu ketemu punya penelpon setia juga di Ruang Rindu juga. Lanjut ada kakak Pice Pulagu lagi. Bahagia lagi untuk ketemu semua.

0: Ya itu dia lagu dengan judul Langit Mar Menangis. Jadi Langit Mar Menangis ini kayaknya hujan, kayak langit turun air jadi dia menangis jadi turun hujan. Dan tapi ini lagu nih, lagu kisah nyata dari ada kita punya salah satu pendengar setia juga, pemirsa setia di RRI Rote, ada kakak Nona Gemoy. Salam kenal ya kakak Nona Gemoy, tetap semangat. Abis ingat, abis langit menangis tuh pasti ada pelangi keluar. Nah, kok ke mana ya kakak Nona? Lanjut ya di TikTok, terima kasih yang masih standby. Oke, ada penelpon, kita coba terhubung dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, kamu bisa dengar
0: dulu? Iya. Lagu apa tadi? Sudah ada antri sayang. Dulu-dulu yang ini toh. Mana tadi? Halo, suara putus-putus. Itu dia. Nanti coba telepon ulang lah. Tadi lagu apa? Sudah sih. Kayaknya ada semua. Tunggu antrian sah. Kan kita gabung dengan yang di TikTok, dengan yang telepon, beatur satu-satu supaya berurutan. Kakak Shalom, selamat malam. Halo kakak Yunus. Aduh, selamat malam juga. Oke, sekali lagi absen yang masih standby di TikTok. Ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Merindun, ada kakak Ricky Diaz, ST, ada kakak Alea Milia, ada kakak Susan Mita, ada kakak Ricky, ada kakak Yeni, ada kakak Jimmy. Terima kasih masih standby di sini, dan masih ada berapa belas orang lain yang masih pantau. Terima kasih buat saudara semua yang betul sendiri tahu nama siapa yang lagi pantau. Tuhan berkati semua. Oke, lanjut ya. Lagu berikut nih dari ini nih, Mayang Sari, Harusnya Malam Ini. Ini lagu spesial buat ketong semua juga. Harusnya ini malam nih, harusnya ini malam be pulang Atambua. Tapi karena beta ada dinas malam, jadi beta sendiri bisa pulang Atambua. Kemudian kakak request lagi, Mari Menua Bersama dong kakak, Mari Menua Bersama. Oke, semoga dapat ya. Mari Menua Bersama, semoga ya. Terharu ya kakak Merindun, terharu. Beta menyanyi tadi banyak yang terharu kok. Aduh, be jadi malu ya. Ibu suara kadang bagus, kadang sangat sonde bagus. Tapi terima kasih, beta yakin be pun kawan-kawan, be pun saudara semua yang dengar RRI Rote suka dengar mempukul. Apalagi ada dengar di 92,5. Semoga sonde marah-marah ya. Oke, lanjut. Ada, oh ini. Ada yang bilang terharu. Terharu dengan kakak Nero. Dengan lagu kakak Nero. Oh, pikiran dan beta. Baik, sepuji Tuhan. Pikiran terharu dan beta. Lanjut, langsung lagu Harusnya Malam Ini dari Mayang Sari untuk ketong semua.

Iya itu dia lagu dari Mayang Sari, harusnya malam ini nih beta su pulang Atambua, tapi karena beta shift jadi soalnya bisa pulang Atambua tuh ini bapak, yang penting beta masih bisa mengudara bersama pendengar semua, bersama pemirsa semua yang lagi pantau ketong di RRI Rote. Yang baru gabung ini di penawa program Ruang Rindu, bisa salam-salam dan request lagu, tapi lagu beta su tutup ya, ketong su mulai dari jam 10 tadi, nah ini tinggal setengah jam lah ya. Dan ada beberapa lagu yang sudah antri, sudah disiapkan sampai nanti di jam setengah 12 pas. Oke, jadi saudara semua yang baru gabung, nanti bisa gabung leh di lain waktu, di jam 10 malam waktu Indonesia Tengah ya, yang bergabung. Dan mungkin yang lagi pantau dari Jawa, ada yang anak saudara-saudara semua yang lagi merantau di mana saya berada, semoga sehat-sehat terus, banyak rezeki, amin amin. Beta absen dulu yang di TikTok, sudah ada 12.000 orang, ada kakak Merindun, ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Alia Milia, ada kakak Susan Mita, ada kakak Yeni, kemudian ada kakak PTRL FFNB Rotendau, ada kakak Justina, ada kakak Jimmy. Wih, PTRL FFNB itu apa abang di Pungge Poncang? Sama-sama abang, salam kenal, Rote TI Desa Oelasin. Terbaik Desa Oelasin, beta pernah pergi di sana kakak. Ketempi cari air putih. Ketempi cari air bakar menyala di sana. Salam kenal ya kakak semua. Kakak FM63, terima kasih kakak Nona Gemoy. Makasih banyak ya kakak Hosu putar lagu tadi. Salam, selamat malam. Tuhan berkati kakak selalu. Tuhan berkati juga Nona Gemoy. Salam kenal. Semoga bisa standby aktif terus di RRI Rote. Ada kakak Capricorn. Halo kakak Maner. Halo kakak Capricorn. Tadi kakak Capricorn... tahu beta pun kakak pun nama dari siapa? Oh, kakak kenal beta pun kakak kok. Oke, makasih yang sudah gabung ya. Kakak RGTA. Iya, mohon maaf ya kakak RGTA, soalnya bisa request lagu leh. Bukan apa maksud penunan, nanti terakhir beta yang pulang jam 1 malam. Beta harusnya beta pulang jam 12 malam, hanya gara-gara lagu banyak beta sampai jam setengah 1, jam 1 malam. Pagi lah itu, pagi ya itu. Sekarang suhu di sini lumayan dingin. Kalau di basudara dong semua kemana? Dingin-dingin kemana atau hangat atau hujan? Boleh info-info nanti di TikTok ya, nanti beta baca aja. Kemudian ada kakak Astin Lot. Halo kakak. Halo kakak Astin Lot. Tuhan berkati kakak Astin. Kemudian ada kakak Adelaida Ratuk. Beta Sinta pun kawan asrama kakak. Oh Sinta Kaja. Aduh bepo adik Ani itu. Bepo anak Ani. Kakak-kakak Capricorn. Berarti guru sekarang juga kok. Atau perawat ya. Semangat ya kakak Capricorn. Tuhan berkati. Oke lanjut. Sudah ada beberapa lagu. Supaya jangan berlama lah. Lagu dari Tetika di Salam Rindu.

Tio. Itu judul Angin Laut yang dinyanyikan oleh Pati bersaudara ya. Tadi ada yang sudah request lagu, yang tanya kenapa putar lagu-lagu seperti ini betul sesuai dengan yang request lagu tadi, yang dari awal masuk ya, yang dari awal gabung di Ruang Rindu. Yang baru bergabung sekali lagi kotong di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote dengan Beta Nero. Jadi salam kenal yang baru gabung lewat TikTok ya. Yang lewat 92,5 selamat malam. Ini semua jam-jam mendekati istirahat ya. Mungkin ada yang sudah mau istirahat duluan silakan. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu mau gabung di Ruang Rindu ya. Ini masih ada tinggal dua lagu terakhir. Ada dua lagu pilihan terakhir. Ada satu lagu lagi, Tabola Bale. Jadi pas mau tidur kau dengar lagu Tabola Bale baru kau tidur sama-sama. Tidur sambil bagoyang nih. Oke, Be Absen yang masih setia di TikToknya kau di RRI Rote. Ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Merindun, ada kakak Alea Milea, ada kakak Alea Milea dan Dilan. Ada kakak Susan Mita, ada Brother Mandas, ada Jimmy, ada Klenti Sida Putar. Terima kasih buat saudara semua yang masih standby. Lanjut ada kakak Brother Mandas mau kirim salam buat kakak Dino, kakak Mardi Foe, kakak Angel Dun, kakak Yanto Nale, kakak Oma di Puskesmas Dela. Oke, buat kakak Dino, kakak Mardi Foe, kakak Angel Dun, kakak Yanto Nale, kakak Oma di Puskesmas Dela, semangat bekerja. Ada salam rindu dari Brother Mandas. Mungkin ada shift malam ini kok. Semangat ya, tetap semangat. Pasukan-pasukan operasional dinas malam dong. Semangat. Jangan lupa minum kopi. Kalau kakak Yeni, kakak minta maaf, beta pamit istirahat. Jangan minta maaf, terima kasih kakak Yeni. Terima kasih beta yang minta maaf dan beta yang terima kasih juga sudah menemani kotong semua di Ruang Rindu lewat TikTok ya. Kemudian kakak saya gila 366 kakak Cio alias kakak Cio. Kakak Cio pun namanya saya gila. Tapi namanya kakak Cio ya, buat saudara dong semua yang di TikTok. Oke, abangku, see you next time, sampai jumpa besok lagi. See you next time. Terima kasih kakak Cio, Tuhan berkati. Ada kakak Eima juga, halo. Dan buat saudara semua, terima kasih sekali lagi. Aduh, ini malam semakin malam tapi kayak semakin dingin. Nah, biasa dia hangat. Apakah beta harus pakai jaket biar dia jadi hangat? Yang malam-malam bisa tidur meskipun dingin ada kok. Atau harus sedingin kasih nyala kipas lah. Itu luar biasa sih. Itu sangat-sangat hebat. Kemudian ada kakak Capricorn, beta cinta pungkawan asrama kakak. Oh, begitu. Halo, salam kenal ya Nona Capricorn ya. Tuhan berkati. Lanjut, ada kakak Ina Rajaga, selamat malam, salam kenal dari Nusa Tenggara Timur, dari Sabu kakak. Selamat malam Ina, salam kenal, beta juga orang Sabu, Ina, beta orang Sabu, Ina, beta hanya kerja di Rote ini. Salam kenal kakak Ina Rajaga, beta kalau beta marga leolede, kalau beta, orang Sabu liaya, tapi baru satu kali pilih liaya. Oke, ini malam masih bisa telepon, yang mau gabung telepon, beta masih buka line telepon di 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Yang masih mau gabung lewat telepon, boleh. Doha Uliai juga, oke, salam kenal, mantap sudah. Nanti ke tempat doa sama-sama ya kakak Ina. Ini dia, lagu Seandainya Aku Punya Sayap untuk ketong semua.

Ya, sebelum itu ada penelpon, kita coba terhubung dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Lah. Halo. Halo. Halo, halo ha. Oke, dicoba lagi. Kayaknya suara terputus-putus itu, Kakak. Oke, nanti yang mau gabung habis lagu dulu ya, habis lagu baru ketong gabung ya. Di line telepon 0851 9591 9250.

Jemaah Rabi Pu Suara agak kiri sedikit, tapi Pu Hati selalu lurus untuk buat saudara dong semua. Masih dan Beta Nero, kutung sudah di penghujung acara Ruang Rindu. Sekali lagi terima kasih buat buat saudara semua yang sudah gabung. Mohon maaf, mungkin ada beberapa yang belum taputar ya, lagu taputar tadi, mohon maaf. Semoga nanti next di Ruang Rindu next bisa putar lagu semua, oke? Okay? Yang baru bergabung, mungkin baru sempat gabung di TikTok RRI Rote, kutung baru saja mau selesai, kutung program namanya Ruang Rindu, setiap jam 10 malam sampai selesai. Kemudian nanti juga ada di Pro Dangdut jam 2:30 setengah 3 sampai jam 4. Oke. Okay? Terima kasih buat saudara semua yang masih standby di TikTok, ada siapa-siapa nih? Ada Kakak Merindun, ada Kakak Yanti Mesak, ada Kakak Alea Milea, ada Mama Morelia, ada Kakak Yanti Agustina Manave, ada Kakak 25, ada 18 plus, ada Kakak Jimmy. Terima kasih semua yang masih sudah standby dari tadi jam 10 sampai sekarang ya. Ada Kakak 25, salam dari Jakarta. Salam dari Rote juga Kakak 25. Tuhan berkati buat saudara dong semua ya. Oke, okay, nanti ada lagu terakhir, tapi lagu bagus yang ini di request dari oleh Kakak Ricky Diaz. Terima kasih Kakak 25, terima kasih banyak semua-semua. Ada Kakak Ringo juga, terima kasih Kakak Ringo, Mama Morelia. Kemudian Kakak Son Juan CR7VR46. Wih, Kakak fans Ronaldo dan fans Rusia ini. Fit terus Kakak, walaupun sularut. Betul, harus tetap semangat biar yang dengar juga jangan mengantuk. Ada Kakak Yonas Sape, penyiar sayangku, ada Kakak Yanti Agustina Manave, makasih Kakak Yanti, ada Kakak Betsy, bepung kakak kelas dulu kayaknya ini, Kakak Bet, apa kabar, sehat-sehat ya Kakak Betsy sayang. Ada Kakak Ria Fauzia, Kopdes Rote kosong tau, Beto Soni tau Kopdes Rote apakah masih kosong, Soni tau, nanti datang Rote lah, ayolah, maaf sudah. Kemudian ada Kakak Risa Rote, halo Kakak Risa Rote. Kemudian Kakak Alia Milea, terima kasih seputar lagu yang buat kita anak rantau yang jauh di Manado, siap. Dan buat semua anak rantau yang ada di mana saja berada, khususnya anak-anak rantau yang dari Pulau Rote, Tuhan berkati di sana. Semoga sehat-sehat di tanah rantau, tetap harus bisa menjadi berkat di sana. Dan nanti pulang dari tanah rantau dengan sehat-sehat, sampai di sini bawa rezeki dan bisa bertemu kembali dengan keluarga di Rote. Amin, amin. Lalu ada Kakak Ria Fauzia, rinduku sudah terobati, puji Tuhan, alhamdulillah kalau begitu, rindu sudah terobati. Oke, lanjut. Terima kasih semua ya, sekali lagi yang masih standby ya, di pulang hati-hati sih ya. Makasih Mama Aurelia, beta pulang jantung-jantung, amin, amin, amin. Halo Om Baker, ini lagu terakhir dari Tabola Bale, yaitu lagu Silent Open Up. Jadi ketembak goyang rame-rame ini malam 208 Juni, selamat datang Jamara, semua tutup deh, Kakak baru muncul deh. Terima kasih juga yang tadi sudah telepon ya. Ada Kakak Emi, Kakak Novi, Kakak Mama Jessie di Lelogama, ada Bang Nasrun dan juga ada Kakak Ding Sindun. Mohon maaf Kak Ding, tadi kayaknya sudah sempat beta apa angkat nah. Next Kakak Ding, Tuhan berkati, nanti ketemu lagi. Untuk itu beta Nero pamit undur diri. Nanti untuk live di TikTok nanti habis lagu baru beta end live ya. Sekali lagi makasih semua buat saudara semua yang sudah setia support RRI Rote di program Ruang Rindu. Oke, okay. Ini dia lagu Tabola Bale, teman-teman ini malam.

0: Ya, ini dia lagu Tak Bola Balik. Jadi penutup perjumpaan gotong dalam program Ruang Rindu. Sekali lagi terima kasih buat saudara semua yang sudah standby. Beta Nero pamit undur diri di program Ruang Rindu. Nanti kita ketemu lagi di jam 10 malam. Ingat, jam 10 malam baru mulai. Mohon maaf yang baru bergabung, gotong langsung pamit yang baru bergabung. Terima kasih Om Dermas. Ini juga pasukan dinas malam dengan beta malam ini. Semangat bertugas, Bung Dermas. Jangan apa mete-mete, sebentar baru ketemu dua rapat internal. Halo Kakak Ganit Gakum baru gabung. Terima kasih yang baru gabung, mohon maaf ketemu semua tutup. Sekali lagi terima kasih banyak semua buat saudara yang sudah standby tadi, baik lewat telepon tadi, lewat 92,5, lewat WA kami, lewat RRI Rote punya TikTok. Tuhan berkati semua. Beta Nero pamit undur diri. Tuhan berkati, ketemu ketemu lagi di edisi Ruang Rindu lainnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka bertanda berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi hingga malam ini di edisi Sabtu 13 September 2026. Kita akan kembali lagi bertemu di besok pagi tanggal 14 September 2026 di pukul 5 pagi di frekuensi yang sama 92,5 MHz. Untuk itu, saya Ner Leolede dan Bung Dermas Fate sebagai operator yang bertugas, kami pamit undur diri. Dan selamat malam buat pendengar semua, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang menemukan sejumlah benda saat melakukan pencarian 8 warga yang hilang kontak saat memantau Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto, mengatakan benda-benda tersebut ditemukan oleh sejumlah unsur SAR yang melakukan penyisiran di beberapa sektor pencarian. Temuan lainnya diperoleh KM Bima yang melakukan pencarian bersama RIB 02 Banten dan KM Garuda di sekitar Pulau Gunung Anak Rakatau. Ketiga kapal tersebut menyisir area yang sama. Kita beralih ke informasi lainnya. Personil gabungan kepolisian Resor Probolinggo, Jawa Timur melakukan patroli untuk memperketat larangan wisatawan masuk area wisata Gunung Bromo yang ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Polres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar mengatakan pihaknya terus memperketat pengamanan dan memaksimalkan patroli di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, tepatnya di Blok Pengol. Penutupan jalur wisata tersebut berjalan hingga batas waktu yang belum ditentukan karena keputusan pembukaan aktivitas wisata akan terlebih dahulu mempertimbangkan perkembangan kondisi terbaru di lapangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Presiden Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS dan Global South. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan ekonomi dan sumber daya negara-negara BRICS dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi antar negara anggota.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap Ducati Lenovo Team Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia hari ini. Setelah berhasil mencetak waktu 41 menit 31 detik selama 27 lap perlombaan, Marc Marquez berhasil mengemas 25 poin sekali tambahan 12 poin penting dalam perburuan gelar melawan duo Aprilia Racing, yakni George Martin dan Marco Bezzecchi.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi

kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan bagaimana keterangan pers dari Basarnas terkait dengan update pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal ya, atau 3 warga yang hilang di Selat Sunda. Kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda untuk lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Laluna, Selepas Kau Pergi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tim Maluk itu menemukan sebuah satu buah life jacket dan satu buah terpal pada pukul 08.55 local time pada posisi koordinat 06 derajat 02 menit 174 detik sera 105 derajat 49 menit 844 detik eko di sekitar selatan perairan Pulau Sangiang. Untuk sektor 2 sendiri yaitu sektor W, di situ KL Kal Anyar melaksanakan pencarian selama kurang lebih 9 jam juga dan melakukan pencarian di sekitar Teluk Belimbing, Lampung dan menemukan satu buah life jacket pada pukul 09.45 WIB pada koordinat 06 derajat 01 menit 99 detik sera 105 derajat 52 menit 82 detik eko. Untuk di sektor 3 di sektor Z, KN SAR Wasudewa melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dan KN SAR Antasena juga melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Sedangkan di sektor 4 sektor Y berikutnya itu terlibat KP Sanjaya dan KRI Lepuh kurang lebih mencarikan pencarian kurang lebih 9 jam di selatan Teluk Semangka, Lampung itu dengan hasil nihil. Untuk di sektor 5 sendiri di sektor X itu ada KN SAR Tetuka melaksanakan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Untuk KRIP 02 Banten, KM Garuda, KM Bima ini dari masyarakat setempat itu melakukan searching kembali di sekitaran Gunung Anak Rakatau. Di situ juga KRIP 02 melakukan pencarian sekitar Gunung Anak Rakatau dengan radius kurang lebih 5 km dari Anak Rakatau dengan hasil nihil. KM Garuda melakukan pencarian kurang lebih 8 jam dan juga nihil, sedangkan KM Bima menemukan sebuah life jacket. Life jacket itu pada 09.58 berwarna orange di Pulau Rakata, di sekitaran Pulau Rakata. Jadi rekan-rekan tiga alut tadi ini, RIP 02, RIP KM Garuda dan KM Bima ini itu melakukan di secara yang sama di sekitaran Anak Gunung Krakatau. Untuk penemuan titik koordinatnya adalah 6 derajat 9 menit 44.04 detik sera 105 derajat 27 menit 29.07 detik eko. Dan untuk KRIP 02 Lampung yang bertolak dari Sabesi, semalam bermalam di Sabesi, itu melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sabesi dan menemukan terpal pada pukul 10.15 di sebelah selatan penyisiran Pulau Sangiang dan satu buah gelon pada koordinat 6 derajat 5 menit 52.51 detik sera 105 derajat 40 menit 23.13 detik eko. Untuk KP 2016 dan KP 2013 melakukan pencarian hal yang sama di sebelah selatan Teluk Semangka Lampung itu dengan hasil nihil. Untuk keseluruhan pelaksanaan operasi SAR pada hari ini, objek-objek tersebut telah akan kami serahkan kembali kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Dan hasil e-broadcast pemapelan ke kantor SAR Lampung termasuk ke BTS untuk menyampaikan ke kapal-kapal yang lewat. Hingga saat ini juga kami berkoordinasi terakhir tadi itu menyatakan bahwa masih nihil, belum ada melihat tanda-tanda speedboat tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti mungkin dari pelayar untuk bisa menyampaikan hasil barang yang sebelumnya ditemukan sebelum hari ini.
0: Baik, kami dari Dinas Kesehatan menyediakan tenaga medis dan juga psikolog ya, untuk mendampingi teman-teman keluarga yang ini, dan kami mengarahkan untuk mereka bisa menginap di tempat yang telah kami sediakan agar kita bisa mengontrol. Dan itu sementara yang bisa sampaikan terkait dengan soal kesehatan mental.
1: Satu, kalian satu. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Dan Lanal ya, karena ada beberapa objek juga ditemukan oleh KAL dan KRI. Mungkin karena itu di bawah koordinator langsung Dan Lanal ya. Dan Lanal menyerahkan ke kami hasil temuan tersebut. Mungkin Pak Dan Lanal bisa menambahkan.
2: Terima kasih pada Kepala Kantor Sar Banter. Berkaitan dengan temuan dari KAL Anyer maupun dari KRI Gilimano, tadi disebutkan oleh Kepala Kantor Sar Banter bahwa sektor maupun lokasi rekan-rekan ada yang mencermati akan bertanya kaitannya dengan lokasi atau sektornya. Saya menjelaskan bahwa penemuan yang diperoleh oleh KAL Anyer maupun KRI Gilimano itu pada saat mereka perjalanan menuju sektor. Dan lokasi-lokasi yang ditemukan tersebut, untuk yang ditemukan oleh KRI Gilimano pada pukul 08.55 di posisi 06 derajat 02.174 menit selatan, 105 derajat 49.844 menit timur, ini berada kurang lebih 5 nautical mile di sisi barat laut Suar Tanjung Koning. Atau kalau dihitung jarak atau diukur jarak dari lokasi atau posisi Gunung Anak Rakatau, itu berada kurang lebih 30 nautical mile di arah timur laut dari Gunung Anak Rakatau. Itu yang ditemukan oleh KRI Gilimano pada pukul 08.55. Kemudian yang ditemukan oleh KAL Anyer pada pukul 09.45, posisi yang disampaikan oleh Kakansar tadi di 06 derajat 01.99 menit selatan, 105 derajat 52.82 menit timur, menemukan satu buah life jacket juga sama seperti KRI Gilimano, itu berada di jarak atau lokasi 2.5 nautical mile arah barat laut dari Suar Tanjung Koning di Anyer. Berkaitan dengan yang ditemukan untuk barang-barang tersebut, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Ansar bahwa barang-barang tersebut akan dikumpulkan dan nantinya akan diserahkan kepada yang berwenang untuk mengidentifikasi, dalam ini rekan-rekan dari kepolisian. Demikian.
1: Untuk personil nggak ada pengurangan. Untuk semua alut yang terlibat, kurang lebih sekitar 14 alut. 14 alut itu dengan unsur yang terlibat rekan-rekan dari jurnalis, dari pihak keluarga, termasuk dari masyarakat yang ikut onboard, itu totalnya 300 lebih. Ya, itu belum termasuk yang tadi disampaikan Pak Gub juga yang terlibat di posko dari pemerintah setempat, ya, termasuk dari unsur-unsur SAR lain, itu lebih kurang lebih hampir 600-an. Ya, kalau keseluruhan ya, keseluruhan yang baik yang melakukan suruh laut pencarian, termasuk yang di posko kita. Jadi tim SAR gabungan itu kita saling mendukung rekan-rekan yang termasuk melakukan pencarian di air seperti itu, di laut. Ya.
2: Saya mau menambahkan berkaitan dengan pertanyaan mengenai jumlah personel tadi. Kenapa kalau ada pertanyaan berkurang dari 400 menjadi 300 sekian? Seperti yang disampaikan, heli terkendala oleh cuaca, jadi personel tersebut tetap ada, tetapi standby posisinya sama seperti dengan dua aset dari TNI Angkatan Laut, yakni KRI Leuser dengan KAL Pohawang. Pada hari ini mereka sedang melaksanakan refuel dan pengisian untuk bekal bahan makanan. Jadi mereka masih refill dan besok pagi mereka akan bergabung kembali ke lokasi pencarian. Sama dengan yang disampaikan oleh Kak Kansar berkaitan dengan heli, apabila cuaca memungkinkan, heli pun akan terbang. Demikian.
1: Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Dalan-Dalan. Jadi untuk KRI termasuk KAL itu sekarang masih dalam proses pelayaran. Belum merapat ya. Apalagi KRI dia kurang lebih panjang 60 meter. 60 meter loh ya. Dari 90 meter. Jadi untuk alut-alut kecil kita yang ukuran 60 sampai 40 rata-rata sandar di dermaga Ciwandan. Untuk alut-alut yang besar rata-rata Lego Jangkar. Tapi kita belum bisa pastikan mereka Lego Jangkar di mana. Paling tidak mereka mencari titik aman, ya terdekat dengan search area esok hari. Seperti itu, ya. Cukup ya. Oke. Saya belum bisa menerima karena saat ini masih dalam pelayaran. Ya, seperti itu ya. Nanti mungkin kita lihat bersama pada saat barangnya sudah tiba dan hasil dari pemeriksaan rekan-rekan dari kepolisian. Untuk KRI sekarang masih posisi di jalan rencana. Kami mau karena KRI nggak bisa merapat, mungkin dia akan lewat depan, tidak depan cerita dan mungkin rekan akan merapat untuk mengambil barang tersebut dan serahkan ke pihak yang berwenang. Seperti itu. Ya. Cukup ya, makasih banyak buat rekan-rekan media masih setia. Ya, harapan kita sama semua, semoga korban segera ditemukan. Ini sudah masuk hari ke-6 dan tetap menjaga kesehatan. Ya, doakan kami juga semoga sehat selalu dan untuk pelaksanaan operasi sampai dengan tuntas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral dan terpercaya. Tahun ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: semua. Cus mi dong.
1: Ya, Mariana. Yang katanya pengen ke salon buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar. Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
0: Samu-samu.
3: Bunda, dan samen TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bunda, banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
2: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
1: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsih menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
3: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan-pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
1: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Kholim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000

0: pasar di Indonesia.
1: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
0: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar 300 miliar rupiah untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Indonesia Menyapa Dini Hari akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan setiap jamnya warta berita. Dan kami juga akan memutarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, ada Bung Sabil dan juga Bung Rizky yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya kami tidak akan lupa membawakan komentar dan opini, di mana komentar opini pada dini hari ini kita akan membahas terkait kelangkaan BBM. Bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini? Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar, kasus kelangkaan BBM ini yang paling disorot ya. Ini ada di Sulawesi Selatan, terutama terjadi di Makassar, pendengar. Dan tetapi bukan hanya di Makassar saja, ini ada dilaporkan bahwasanya di Goa dan juga Pangkep ini terjadi kelangkaan BBM. Nah, untuk kelangkaan BBM-nya ini yang terjadi kelangkaan ini bukan hanya terjadi di solar saja ya, bahkan meluas ke Pertalite, pendengar. Nah, Pertalite ini kan memang banyak dipakai oleh masyarakat umumnya ya. Dan ini terjadinya sampai sekarang ini masih terjadi kelangkaan, pendengar. Itu tadi di Sulawesi Selatan, bahkan di Jember, Jawa Timur pun juga terjadi kelangkaan, bahkan ini terjadi sejak awal September. Tetapi untuk penyebabnya sendiri berbeda, pendengar. Nah, untuk di Jember ini dari Pertamina dan juga BPH Migas itu menyebut bahwasannya ada gangguan dan keterlambatan distribusi. Nah, lalu bagaimana nih? Saya ingin tahu bagaimana kelangkaan BBM di daerah Anda. Apakah sama terjadi seperti di Sulawesi Selatan dan juga di Jember, Jawa Timur? Saya ingin tahu yang langka itu apa saja, atau mungkin lancar-lancar aja ya, normal-normal saja di sana. Dan kalau semisal pun langka di tempat Anda, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri? Karena memang ini kan bukan kasus yang terjadi sekali ya, bahkan ini sudah sering banget yang terjadi kasus kelangkaan BBM ini. Apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga sebagai masyarakat sendiri, apa sih yang perlu kita lakukan agar apa ya, tidak panik saat terjadi kelangkaan BBM. Seperti itu, pendengar. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum saya putarkan dialognya, akan saya hadirkan satu lagu dari Seventeen, Tak Tepat Waktu.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Harron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang, serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Catatan peristiwa. Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, antrian kendaraan mengisi bahan bakar minyak atau BBM kini menghiasi jalanan kota Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Pengendara mengantri panjang selama berjam-jam di SPBU, juga di tingkat pengecer meski dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Beberapa hari terakhir, antrian kendaraan di SPBU meluas hingga pada kendaraan pribadi. Antrian itu terjadi sejak pagi bahkan dini hari. Akibatnya, pemerintah Kota Makassar menerapkan pembelajaran daring atau jarak jauh. Sebelumnya antrian BBM juga terjadi di Jember, Jawa Timur dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. BBM langka, masyarakat menanggung beban, di mana letak masalahnya? Dan kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga Kota Makassar dengan Pak Jono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jono, hingga saat ini bagaimana Pak pasokan BBM di sejumlah SPBU di Kota Makassar Pak?
2: Sudah 4 hari ini ya begitu-begitu saja. Artinya antrian tetap terjadi hampir di semua SPBU yang ada di Kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan lah pada umumnya begitu.
1: Nah ini bagaimana kalau Pak Jono sendiri menggunakan kendaraan roda 4 apa roda 2 Pak untuk bisa mendapatkan BBM?
2: Roda 2 Pak.
1: Nah roda ini bagaimana 2. Pak Jono untuk bisa mendapatkan BBM harus mengantri berapa lama Pak?
2: Ya sekitar 1 jam lah.
1: Sekitar 1 jam.
2: Karena hampir di semua SPBU itu antriannya mengular lah. Panjang, sangat panjang lah.
1: Dari informasi yang Pak Jono dapatkan ini, kenapa ini Pak? Sampai terjadi antrian 4 hari ini?
2: Iya, kata pemerintah karena ini masyarakat panik lah. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Kenapa panik? Karena memang BBM seperti pertalite yang bersubsidi itu memang agak langka ya. Artinya mungkin ada pengurangan kuota di situ ada SPBU sehingga paling kebalikan langkahnya itu BBM.
1: Pak dan kalau silakan ya, silakan.
2: Perlu juga saya laporkan Pak Lukman ya. Ini di Sulawesi Selatan sekarang itu terjadi ada 3 krisis.
1: Iya.
2: Yang pertama krisis listrik, kedua krisis tabung gas 3 kilo dan ini krisis BBM yang bersubsidi.
1: Selama ini 4 hari.
2: Bersama ini waktunya.
1: Iya.
2: Tapi bersama ini waktunya ini, sudah 4 hari ini.
1: Oke, 4 hari ini ya. Nah Pak, kalau dari SPBU sendiri ada penjelasan tidak Pak? Atau diinformasikan ini kenapa terjadi kelangkaan ataupun pengurangan stok di SPBU?
2: Tidak ada juga kan yang kebanyakan di SPBU yang standar kan cuma apa namanya operator. Jadi mereka kalau ditanya nih, kemudiannya saya tidak tahu juga.
1: Oke, iya. Gitu. Pak Jono, kalau kita lihat SPBU kan biasanya ada jalur khusus Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo gitu, dan lain-lainnya. Ini iya. Yang menjadi kelangkaan ini untuk jenis Pertalite saja, atau yang lainnya juga ikut terjadi kelangkaan?
2: Hampir semua ya. Solar, Pertalite. Bahkan sekarang itu Pertamax kita mau beli juga tidak ada.
1: Oh
2: iya, karena ini ada sekitar rumah ini ada sekitar 4 SPBU ya.
1: Iya.
2: Itu tidak ada kita mau beli Pertalite sebagai alternatif tidak ada juga.
1: Tidak ada. Nah kalau untuk di tingkat pengecer bagaimana Pak Jono? Biasanya kan ada yang jual-jual di warung-warung kelontong.
2: Iya sama juga. Itu yang namanya Pertamini yang ada di sini sedang menjamur. Sama juga seperti itu. Tidak ada, kosong. Kalaupun ada ya antri juga orang. Seperti SPBU.
1: Kalau untuk harga bagaimana Pak Jono? Tetap? Masih?
2: Iya kalau di pertanyaan itu 12 ribu, 11 ribu itu dia jualkan.
1: Iya, ini Pertalite dan Pertamax ya yang kelangka ini ya. Untuk jenis lainnya iya. Tersedia ya? Berarti Pak Jono ya?
2: Iya, mungkin tersedia. Tapi perlu juga perlu tahu bahwa ini kalau yang subsidi ya. Sebenarnya itu seperti solar kan sudah lama, sudah berbulan-bulan itu sudah langka. Artinya bahkan bus-bus itu truk-truk itu bermalam di SPBU hanya untuk mendapatkan itu. Tapi kalau untuk jenis Pertalite, memang baru ini sekitar 4 hari ini.
1: Iya.
2: Ada kelangkaan dan ada antrian yang begitu panjang.
1: Iya.
2: Yang mengakibatkan juga terjadinya kemacetan di jalan.
1: Iya. Antrian cukup panjang tapi tidak sampai ditutup karena kosong ya, Pak Jono ya?
2: Iya.
1: Iya, antrian panjang mengular artinya tapi tidak sampai SPBU-nya tutup karena kosong stok BBM-nya ya?
2: Ada juga.
1: Ada juga yang ditutup.
2: Iya, ada juga tutup. Hmm. Kemarin ada satu harian dia tidak buka karena tidak ada. Kosong.
1: Ada pembatasan pembelian tidak, Pak Jono? Ini kan katanya langka gitu ya. Dibatasi iya, tidak?
2: Iya, ada kalau motor kemarin di sini yang dekat rumah di sini cuma 2 liter per orang.
1: Motor 2 liter?
2: Kalau iya, kalau mobil 200 ribu maksimal.
1: Oke. Okay. Nah, itu. Pak Jono sehari-hari aktivitasnya apa, Pak Jono?
2: Ya saya diteruskan ada apa namanya kue tradisional ke pelanggan-pelanggan itu yang ada di sekitar sini.
1: Mm-hmm.
2: Dan antar jemputan sekolah juga.
1: Nah ini bagaimana Pak Jono? Artinya 2 liter itu cukup tidak?
2: Ya kita anu saja, artinya kita apa namanya pintar-pintar saja membagi lah.
1: Oh,
2: yang penting-penting itu izin dicomakan, jadi yang tidak penting ya kita tunda dulu lah, keluar-keluar yang tidak penting.
1: Oh, hemat-hemat lah gitu ya Pak Jono ya?
2: Hemat-hemat
1: gitu
2: ya.
1: Nah ini tadi kan selain BBM untuk gas LPG 3 kilo juga langka ya?
2: Iya langka juga. Alasan dari setiap pangkalan yang mengatakan bahwa kita ini jatah kita dikurangi.
1: Dikurangi? Itu ada informasi ya, dari ini?
2: Ya, dari pangkalan sendiri.
1: Pangkalan. Nah ini ya. Bagaimana Pak Jono? Ini kan langka, artinya biasanya permintaan juga pasti meningkat gitu ya. Ada kenaikan harga tidak ini?
2: Kalau untuk tabung 3 kilo itu ada di tingkat penjahit sudah ada. Ada sampai 30 ribu per tabung.
1: 30 ribu, awalnya berapa di sana Pak Jono?
2: 16, maksimal 20 ribu.
1: Bisa hampir 2 kali lipat ya Pak Jono ya?
2: Oh iya. Karena bagaimana, mau dimana lagi orang mau pakai, tidak ada. Jadi berapapun harganya ya dibeli.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Pak, ini kan tadi di sejumlah SPBU terjadi antrian panjang hingga kemacetan. Bagaimana pengamanan di sana, pihak kepolisian ataupun aparat?
2: Sudah 2 hari ini saya lihat ada dari TNI, ada dari kepolisian yang mengawas setiap hari. Karena ini di sini pelukuan ya, itu antrian itu mulai pagi sampai tengah malam. Bahkan itu SPBU dibuka, orang sudah antri mengular begitu panjang.
1: Sebelum SPBU dibuka, sudah bersiap di depan PT ya?
2: Iya.
1: SPBU.
2: Sudah antri di mereka.
1: Sampai hari ini, Pak Jono ya?
2: Sampai hari ini ya.
1: Okay.
2: Hampir semua SPBU yang ada, saya lihat di sini, di sekitar saya ini ada 5, begitu semua.
1: 5 SPBU pun sama ya dengan kondisi stoknya kurang gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi dari 5 SPBU di sekitaran rumah Pak Jono ini tidak ada keterangan sama sekali Pak dari pihak SPBU-nya ya.
2: Tidak ada.
1: Oke. Okay.
2: Karena yang ada di situ ya cuma operator doang saja di situ.
1: Iya, mereka tidak tahu apa-apa ya karena hanya melayani saja.
2: Tidak tahu apa-apa.
1: Pak, untuk kejadian seperti ini baru kali ini saja terjadi atau sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi?
2: Begini Pak, sebenarnya kalau antrian itu hampir setiap hari ada. Tapi untuk yang mengular yang panjang seperti ini barusan ada 4 hari ini. Mungkin juga begini mungkin kan Pak, mungkin selain juga pengurangan kuota juga saya lihat ini selama ini bahwa apa namanya setiap SPBU saya lihat itu apa nozzle itu apa
1: nozzle
2: ya itu cuma satu difungsikan atau hanya 2.
1: Oh okay.
2: Iya sehingga itu membuat itu setiap hari sebenarnya itu antara seperti itu. Karena setiap SPBU itu hanya difungsikan nozzle cuma satu
1: nozzle ya?
2: Iya,
1: okay.
2: Nozzle itu.
1: Harusnya kan jadi, bisa jalan untuk mempercepat ini ya, kalau dua bisa beroperasi bisa mempercepat iya. antrian gitu ya Pak Jono ya.
2: Iya. Ya kalau kita mau apa namanya untuk mengurangi antrian itu ya mungkin semua nasabah yang ada di situ kita fungsikan. Hmm. Itu sehingga tidak apa namanya tidak membuat itu antrian panjang begitu.
1: Hmm. Pak, ini bagaimana ini. Dengan angkutan umum di sana, Pak Jono?
2: Sama saja Pak, dia ikut antri juga. Dia juga ikut antri.
1: Iya, artinya ada atau banyak yang terdampak tidak dengan kelangkaan ini mereka akhirnya tidak beroperasi ataupun tidak menarik penumpang.
2: Iya, mau dia apa daripada sebelumnya aja antri dulu di PSTBU daripada kita kehabisan anda di tengah jalan dorong kendaraan ya.
1: Seperti ini itu. SPBU di sana 24 jam atau hanya jam 12 saja?
2: Ada yang 24 jam, ada yang cuma sampai jam 8 malam, begitu, hanya sampai jam 9 malam. Hmm. Kalau yang ada di sekitar rumah saya ini hanya 24 jam. Hmm. Dan jam 8, 9 tutup.
1: Dan antriannya sampai dini hari informasinya ya, Pak Jono ya?
2: Oh iya. Sampai dini hari. Hmm. Mungkin beberapa orang bisa ada di media-media di Jalan Poterani misalnya itu sampai tengah malam sampai dini hari. Hmm. Itu antrian begitu panjangnya itu.
1: Nah, kalau Pak Jono ini biasanya untuk mengantri pukul berapa ini, Pak?
2: Soalnya kalau pergi antri ya mungkin agak-agak matahari sudah agak condong ke barat lah. Karena tidak terlalu panas juga.
1: Iya.
2: Hmm. Itu. Karena kalau mulai pagi, karena matahari mulai naik, itu panasnya luar biasa.
1: Hmm. Yeah. Ada sampai berapa antriannya Pak, panjangnya ini?
2: Panjang. Panjang-panjang sekali Pak, ya, antrian itu. Mungkin lebih 100 meter lah, belakang itu. Hmm. Lalu itu kan baris dua motor itu.
1: Baris dua motor setiap harinya ya?
2: Iya, baris dua. Iya.
1: Artinya antrian juga tadi bukan hanya motor tapi mobil juga ya, Pak.
2: Mobil Jono, ya? Iya, mobil satu baris, motor dua baris, itu.
1: Hmm. Jadi dan kendalanya juga, tadi juga dari nozzle tidak semua beroperasi ya, Pak Jono ya?
2: Iya, nozzle itu banyak yang dioperasikan Pak itu. Hmm. Tadi dioperasikan semua itu. Saya kira walaupun akan seperti ini, mungkin antrian itu bisa dipangkas lah.
1: Tapi sempat ada yang bertanya tidak alasan kenapa nozzle ini tidak beroperasi seluruhnya, Pak Jono?
2: Ya, alasannya karyawannya sedikit lah atau apa begitu. Kan Pak Gubernur kemarin sempat marah-marah di salah satu studio di sana, karena banyak nozzle-nya yang menganggur itu. Yeah. Maka semuanya disuruh kembali masuk itu.
1: Nah, ketika Pak Gubernur marah, artinya nozzle bisa difungsikan atau beroperasi gitu ya?
2: Ya, cuma itu hari saja. Oh. Itu ketika itu. Tapi hari ini ada dari dinas SDM-nya provinsi, saya mengeluarkan surat edaran bahwa ada lima, salah satunya itu, nozzle-nya itu harus difungsikan itu. Hmm. Kalau tidak akan diberikan sanksi.
1: Iya. Itu. Pak, ini kan terkait dengan kelangkaan BBM di sana, pemerintah akhirnya memperlakukan belajar dari rumah atau secara daring gitu ya, Pak. Oh, iya. Jono ya.
2: Ya, ada tadi surat edarannya dari Dinas Pendidikan.
1: Hmm. Selain belajar secara daring, kebijakan apa Pak terkait dengan kelangkaan BBM di sana?
2: Iya, cuma kalau di pendidikan cuma itu. Hmm. Dan cuma mulai besok 13 September, ini surat edaran dari dinas SDM itu, ada asal lima, salah satunya itu ada, yang pertama itu genap ganjil.
1: Genap ganjil.
2: Genap ganjil, itu salah satunya.
1: Oh.
2: Yang kedua, itu tadi masalahnya itu. Hmm. Tapi itu harus difungsikan itu semua yang ada di situ.
1: Pak, dengan itu kondisi kelangkaan ini, ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi tidak Pak? Artinya mengisi di satu SPBU lalu ia pindah ke SPBU lain untuk bisa mendapatkan tangki yang full.
2: kalau selama ini belum saya belum ada saya dengar, tapi mungkin susah juga Pak kalau begitu, karena memang antrean itu banyak susah. Jadi kecil kemungkinan itu bisa terjadi.
1: Oke.
2: Okay. Tapi saya tidak tahu kalau tengah-tengah malam misalnya mereka ada kerjasama dengan apa operator-operator di SPBU tertentu.
1: Kalau yang secara eceran atau POM ini ataupun yang eceran per liter di warung-warung kelontong ini juga tidak ada atau mereka masih punya stoknya, Pak Jono?
2: Tidak ada, masih kosong.
1: Masih kosong
2: juga, Pak. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Itu juga orang takut keluar karena sudah biar langkah di misalnya di SPBU tapi di Pertamina ada, mereka tidak takut, tapi Pertamina juga habis, SPBU juga langka, ya mereka juga takut.
1: Jadi penghematannya tadi ya, menghemat ya bagaimana aktivitas Pak Jono ya di luar ruangan ya.
2: Ya betul, ya tidak penting-penting dulu, kita tunda dulu lah.
1: Tapi secara ekonomi ya, terganggu tidak Pak Jono ini?
2: Oh iya sudah pasti Pak, sudah pasti terganggu. Sudah pasti terganggu dengan adanya kelangkaan seperti ini. Pasti aktivitas ekonomi itu yang seharusnya bisa dia, ya, kita tunda ya akhirnya. Pak, ada juga yang batal.
1: Pak, kalau yang tadi
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3. Terkait tema kita pada dini hari ini, BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini? Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Iya, kelangkaan BBM ini seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang berdialog bersama Bung Lukman semalam ya. Menurutnya ini akibat dari kelangkaan BBM ini sudah diterapkan juga WFH ya bagi ASN dan juga ada pembelajaran daring. Nah, itu imbasnya. Bukan hanya itu saja pendengar, harga dari BBM itu sendiri ini bisa naik nih. Dari Pertalite yang harusnya itu 10.000 sebagai harga subsidinya, ini bisa dilaporkan naik, ada yang menjual sekitar Rp15.000 per botol besar ya. Bahkan ada yang 35.000, pendengar, ini naiknya bisa sampai 3 kali lipatnya nih. Sementara itu di lokasi lain juga eceran ya, ini dijual sampai Rp15.000 per liter, yang sebelumnya ini Rp12.000, bahkan ada yang menjualnya Rp25.000 untuk 1,5 liternya. Nah, tentunya dengan kelangkaan ini lalu terjadi kenaikan harga, aktivitas ekonomi pun juga ikut terpengaruh, pendengar. Saya ingin mendengar pendapat Anda, bagaimana respon Anda terkait dengan kelangkaan BBM ini, apakah di daerah Anda juga termasuk ataukah tidak, lalu bagaimana, apa yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun kita sendiri sebagai masyarakat untuk menghadapi dari kelangkaan BBM ini, pendengar. Silakan, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Ya, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik Pak Wibi di Makassar Pak?
1: Kabarnya saya baik, tapi kabar BBM tidak baik Bang.
0: Oh iya, Pak Wibi terpengaruh juga nih dari kelangkaan BBM ini, apakah Pak Wibi juga merasakannya Pak?
1: Iyalah, ini jam-jam begini sudah panjang antriannya Bang.
0: Oh, di daerah SPBU Pak Wibi di sekitar Makassar situ udah antri nih sampai hari ini, dini hari ini itu juga.
1: Iya, seperti di Jalan Gunung Bapara yang di Pangeran Petaran nih, sudah antri ini.
0: Nah antriannya itu sepanjang apa sih Pak Wibi? Saya pengen tahu tuh di lokasi Pak Wibi.
1: Kalau di tempat saya itu yang di Jalan Gatot Subroto, di sampingnya kantor Polsek itu panjang antriannya, mungkin sampai hampir 1 kilometer Bang.
0: 1 kilometer, waduh, iya. Panjang banget itu. Berarti sampai ke jalan-jalan raya dong, seperti itu, Pak Wibi?
1: Iya, sampai ke jalan raya.
0: Oh.
1: Kadang-kadang malah sampai belum sampai giliran kita punya sudah habis itu BBM. Padahal kita sudah menunggu lama sekali. Tapi begini Bang, halo.
0: Iya, silakan.
1: Saya lihat tadi di tempat saya mulai ada penjual eceran pakai botol.
0: Okay.
1: Botol mineral yang besar itu, yang tinggi itu. Harganya berapa Bang?
0: Berapa?
1: Rp25.000.
0: Rp25.000. Seharusnya berapa sih sebelumnya Pak Wibi? Biasanya?
1: Ya kan, kalau pertalite kan biasanya Rp10.000.
0: Iya, per liter. Per liternya.
1: Isinya satu botol aqua besar itu kira-kira kan isinya 1,5 ya, 1,5 liter. Itu dijual Rp25.000 Bang.
0: Rp25.000 bisa 2 kalinya ya bahkan ya.
1: Iya.
0: Nah, itu
1: ya, kenapa?
0: Itu bagaimana tuh Pak Wibi mengatasinya? Apakah Pak Wibi juga terpaksa beli atau gimana?
1: Iya, terpaksa beli Bang, daripada ngantri panjang sekali, apalagi kalau panas matahari itu. Setengah hari.
0: Iya.
1: Capek antrian panjang, ya terpaksa belilah. Enggak mau yang paling repot saya.
0: Antri juga dong, Pak Wibi.
1: Iya, mau bagaimana lagi tidak? Sekarang mulai banyak di tempat saya ya, di Kecamatan Talu ya. Mulai banyak yang jual di pinggir-pinggir jalan yang pakai botol itu air mineral yang tinggi itu banyak. Dia tidak tahu dia dapat dari mana itu. Kemarin sih langka, tidak ada begitu. Tapi kan sudah mulai ada saya lihat.
0: Waduh, oke.
1: Dan satu hal lagi, gas 3 kilo juga begitu, susah didapat.
0: Gas 3 kilo juga.
1: Iya. Pokoknya selama saya tinggal di Makassar, 45 tahun saya tinggal di Makassar, barusan saya dapat kasus yang seperti ini.
0: Oh, ini baru saja terjadi, Pak Wibi?
1: Iya, baru saja terjadi ini. Biasanya tidak. Ya, ada antrian tapi tidak kayak begini.
0: Iya. Nah, itu dari apa ya? Dari pihak-pihak terkait di sananya. Apakah Pak Wibi mengetahui juga apa sih penyebab utamanya tuh, Pak Wibi? Ada kabar-kabar nggak?
1: Kalau penyebab utama saya tidak tahu ya. Cuma saya dengar katanya Pertamina menambah 15% dari stok lama. Tapi kok masih begini keadaannya? Masih susah didapat nih, SPBU.
0: Oke.
1: Antriannya panjang. Ya mudah-mudahan ini cepat bisa diatasi lah, sehingga kita rakyat tidak terlalu parah begini penderitaan. Terima kasih.
0: Amin, Pak Wibi, terima kasih atas informasinya. Ya, laporan dari Makassar ya. Info A1-nya ini langka, ya Allah. Gimana nih di daerah lainnya, apakah juga merasakannya seperti di Makassar? Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat demi hari sayangku yang cakep.
0: Iya, selamat dini hari, kabar baik ya Pak Dasrun ya.
2: Alhamdulillah baik, ini agak sedikit sumuk.
0: Oh, ini udah mulai hujan-hujan atau gimana tuh Pak Dasrun?
2: Kalau di tempat saya belum, tapi kalau di desa yang lain walaupun cuma sebentar ya kadang-kadang hujan sih katanya.
0: Okay.
2: Ini saya ikut komentar masalah BBM.
0: Silahkan Pak Dasrun, apakah juga katanya terjadi kan kelangkaan di daerah Pak Dasrun?
2: Kalau di tempat saya sih aman-aman saja. Mungkin ini ada satu kemungkinan. Sekarang kan banyak warung-warung kecil itu istilahnya walaupun entah seberapa itu banyak ingin menjual.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya di tempat saya kan ada ini tiga posisi yang menjual itu yang
0: eceran.
2: Botolan. Ya itu terus itu apa namanya gas melon. Itu ya mungkin ya bisa juga banyak yang mendaftar ke Pertamina ya, kadang ya mungkin ya ikut menjual juga. Soalnya lumayan sih kalau yang ingin menjual jadi pengepul ya. Itu kan asok uangnya dulu sih nyampe 35 juta. Nah nanti diecerkan sama warung kecil-kecilan, ada yang 10 tabung, ada yang 6 tabung, ada yang 7 tabung. Mungkin semakin kesini tuh banyak yang ingin menjual, jadi ya biasa seperti itulah. Di sana katanya kelangkaan, di lain provinsi banyak. Itu sudah berlaku seperti itu, Mas.
0: Iya.
2: Banyak kan seperti itu, memang mau tidak mau. Ya namanya semuanya itu ingin punya duit, entah seberapa mungkin untuk menyukupi sehari-harinya. Baik. Mungkin itu ya, loh. Itu pemikiran saya seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Ya, Pak Dasrun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun di Purwokerto kita beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh. Kabar baik ya Pak Matauli ya di Sibolga ya.
3: Alhamdulillah, di sana juga.
0: Amin. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Matauli terkait kelangkaan BBM di Makassar ini? Apakah di daerah Pak Matauli juga langka juga nih atau normal-normal aja tuh?
3: Sekarang bisa normal. Tapi pasti tidak akan mustahil meniru Makassar. Karena anomali keadaan ini kan kita enggak bisa prediksi.
0: Iya.
3: Kenapa Bung Wisnu? Karena ya memang PR pemerintah dari rezim ke rezim, orang ke orang, ya nggak berkonsisten dan berkelanjutan, nggak jujur, iya.
0: Oke.
3: Okay. Ini praktik-praktik kecurangan terjadi, iya. Sampai sekarang orang tetap mengincar subsidi pertalite yang 10.000. Kenapa nggak dimurahkan yang sekarang sampai 25.000 itu seharga 10.000? Apakah pemerintah malu dengan mata uangnya, Bung Wisnu? Yang $1 Amerika itu sekarang 17.000 koma sekian. Kayaknya nggak terlalu ngepek deh. Dari dulu yang 15.000 nggak nanggung jawab.
0: Iya.
3: pemerintahan yang mengembalikan nilai 500 ribu itu. Jadi kalau kita udah malu menggunakan mata uang kita, udah kita tinggalkan aja. Bung Wisnu, yeah, kita buang ke tong sampah. Saya sedikit agak tidak nasionalisme hari ini.
0: Oke.
3: Okay. Lebih bagus kita jujur daripada kita munafik dengan diri kita. Segala sesuatu alam itu, kekayaan alam itu kepentingan siapa? Rakyat. Tetapi yang menikmati siapa? Dan jujur saja, BUMN Pertamina kita sebenarnya bukan memproduksi minyak kita, tapi malah mengimpor.
0: Ya.
3: Dan kita seharusnya malu dengan diri kita. Kita ngimpor dari Timur Tengah, dari Selat Hormuz, sementara minyak mentah yang daripada kita dinikmati sama negara-negara tetangga yang sekecil Jakarta, yaitu Singapura. Apa yang mau kita banggakan?
0: Iya.
3: Dengan rupiah kita.
0: Oke. Okay.
3: Jadi Bung Wisnu hari ini saya mohon maaf kalau dikatakan tidak nasionalis, terserah. Lebih bagus kita jujur-jujuran daripada kita menipu diri kita sendiri dan bangsa kita.
0: Oke, okay. Pak Matauli, ini kan sebagian apa ya? Masalahnya yang terjadi di Makassar ini kan karena juga panic buying ya dari masyarakat, karena melihat informasi di internet-internet itu stok BBM katanya langka. Nah, oleh karena itu masyarakatnya itu udah melakukan panic buying tuh, membeli sekalian banyak tuh, bahkan dari mungkin awalnya 50 ribu bisa sampai 200 ribu, bahkan 300 ribu. Nah, itu kan sebenarnya juga berpartisipasi untuk kelangkaan BBM itu sendiri. Nah, sebagai masyarakat tuh sebenarnya apa aja sih yang mungkin bisa dilakukan ya, bukan hanya pemerintah saja seperti itu, Pak Matauli?
3: Sebenarnya yang duluan panic buying itu pemerintah dan Pertamina. Panic buyingnya, panic buying yang ya hanya apa namanya ya, hanya mendistribusikan saja. Jadi untuk apa kita punya Pertamina?
0: Oke.
3: Kalau misalnya menuduh masyarakat panic buying, jadi negara dalam hal ini tidak panic buying dengan dolar yang sampai sekian mencekik kita. Jadi kalau negara saja nggak merasa panik buying, apalagi masyarakatnya. Kita panik buying dengar korupsi di Pertamina. Kita kaya, kalau kita misalnya nggak bisa memproduksi Pertalite dan apa dan sebagainya, paling tidak nikel timah kita yang sebagai gantinya. Ini kan kagak. Hanya dinikmati. Jadi kalau dikatakan kita panik buying menimbun, sebenarnya negara dalam hal ini pun menipu dirinya sendiri, menimbun kepanikan itu sendiri di awal.
0: Okay.
3: Dengan apa? Dengan rupiah kita yang memang gak sanggup keok dengan mata uang lain, dengan kekayaan alam kita yang dinikmati tetangga dan itu dinikmati oleh 8 naga kita.
0: Baik, Pak Matauli.
3: Salam sehat tangguh.
0: Salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendapat dari Pak Matauli Sibolga. Kita ke Bali. Ada Pak Taufik. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Taufik.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, kabar baik ya di Bali ya?
4: Kabar baik. Salam Indonesia, kompak selalu.
0: Kompak selalu, Pak Taufik. Gimana nih? Di daerah Pak Taufik juga langka apa enggak tuh?
4: Kayaknya enggak ada tuh ya. Paling antri-antri sedikit, normal kalau di Bali kayaknya.
0: No, normal ya.
4: Ya, tapi kayaknya ada juga, tapi tidak begitu anu. Maksudnya antrinya tidak begitu panjang, antri juga, tapi tidak begitu panjang.
0: Nah, ada perubahan harga nggak, Pak Taufik?
4: Nggak ada kayaknya.
0: Nggak ada juga ya, aman ya berarti ya di daerah Pak Taufik ya?
4: Hanya maksudnya ini kan solusinya katanya.
0: Iya, silakan.
4: Katanya Pak Ganjar itu harus berani. Apa itu istilahnya perubahan secara cepat dalam satu negara, revolusi.
0: Oke.
4: Okay. Harus berani merevolusi istilahnya, kan harus ada perubahan.
0: Yeah.
4: Jadi karena ini adalah suatu, maksudnya jangka panjangnya kan karena disebabkan, maksudnya berubah kepada listrik gitu, listrik. Okay. Jadi jangan berpaku pada bahan bakar karena bisa dipolitisir kan gitu istilahnya.
0: Baik.
4: Kan ini kan ada perang, masih kan bahan bakar susah minyak, kalau listrik kan tidak efisien gitu kan. gitu, okay, jangka panjangnya maksudnya gitu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik atas pandangannya ya. Sehat selalu Pak.
4: Sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Taufik di Bali kita ke Brebes ya, ada Pak Caswa sebagai pendengar terakhir di sesi pertama. Pak Caswa, selamat pagi, selamat dini hari.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnuwar dan Reza Putra.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Caswa ya.
5: Jawa Timur matanya sipit ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Caswa, terkait kelangkaan BBM apakah di Brebes juga langka tuh? Apa enggak?
5: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
5: Sebenarnya menurut saya ini kata saya sih ya. Sebenarnya semuanya ini permainan. Kalau misalkan BBM sih sebenarnya dari dulu pun aslinya nggak langka, cuman permainannya kayak gini nih. Jadi otomatis apa yang namanya sekarang kalau mau perubahan itu harganya aja yang distabilkan kembali.
0: Oke. Okay.
5: Jangan ini udah dimahalkan ya, bilangnya BBM pun udah nggak ada. Padahal ketika kita membeli yang mahal kan ini tetap masih ada. Yang harus terjun itu sebenarnya pemerintah, semuanya berpuasa di dalam bidang apapun berpuasa. Masa kita mau bertindak seperti ini?
0: Oke. Okay.
5: Dengan rakyat kita yang lagi menderita segala-galanya.
0: Yeah.
5: Maupun krisis air, krisis dan sebagainya. Ini BBM kurang apa? Udah ditaikin, masa mau dihilangkan lagi? Termasuknya dari saya, saran saya seperti itu. Sebenarnya BBM ini ada tapi dipermainkan.
0: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pandangan dari Pak Caswa di Brebes ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 di sesi pertama ini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita, masih tema yang sama, BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini, dan apa sih yang harus dilakukan pemerintah supaya masalah ini teratasi, khususnya di daerah Makassar ya, yang terjadi kelangkaan. Lalu sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan untuk tidak panic buying ya, agar tidak memperkeruh suasana atau tidak memperkeruh keadaan, seperti itu pendengar. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCBS pada 2028. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Kita ketahui kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polychlorinated bipenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekarang memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
2: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
1: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing.

0: Surabaya.
1: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6%, dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air juga sangat bagus.
0: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong

tingkat informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi

0: Kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tau Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Jaringan Berita Nasional.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: BBM langka, masyarakat menanggung beban, di mana letak masalahnya jadi tema to the point kita pada malam hari ini. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Pak Yayan Satyakti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yayan, ini Pertamina menyatakan stok BBM secara regional aman. Tapi kenapa masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan tetap harus mengantri berjam-jam? Apakah ini menunjukkan kegagalan pada sistem distribusi, perencanaan permintaan, atau tata kelola subsidi, Pak Yayan?
2: Oke, kita lihat dulu angkanya ya di sini. Pertama kalau misalkan kita lihat di sini dari sisi kekurangan pasokan ya.
1: Iya.
2: Ini Pertamina itu menaikkan penyaluran itu kurang lebih sekitar 15% ya. Kemudian tambahan SPBU 24 jam dan armada tangki ya kalau tidak salah. Kemudian kita lihat substitusi harga. Nah ini mungkin. Jadi substitusi harga ini yang dengan selisih 5.950 atau 60% dan kemudian kenaikan khususnya konsumsi Pertalite itu sekitar 12.9% dan solar itu di 14.6%. Kemudian di sini kuota habis ya ataupun penjatahan di sini juga kalau kita lihat di sini angka solar itu melampaui garis rata-rata sejak Mei. Kemudian juga Juli itu diproyeksikan ya Pertalite itu melewati kuota. Nah kemudian ya mungkin ada sebagian ya ada penimbunan ya atau misalkan ada spekulatif motif ya. Kalau kita lihat itu bisa ada juga ya. Nah tapi kalau misalkan kita lihat di sini misalkan ini konsumsi harian ya, ini konsumsi harian tadi saya sebutkan ya. Kemudian konsumsi harian ini sebelum 10 Juni 2026 itu sekitar 75.795 kiloliter per hari. Kemudian Juni itu setelah pertama itu naik ya menjadi 82.760 kiloliter per hari. Nah tadi saya sebutkan itu nambah sekitar 9.2%. Kemudian Juli ini puncaknya ini sekitar 85.589 kiloliter ya per hari. Atau kenaikan 12.9%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sedangkan solar subsidi itu Agustus sampai Mei itu naik menjadi 14.6%. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa angka ya. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita lihat stok nasional misalkan untuk 1 Januari 2026 itu di kisaran sekitar 1.487 1,4 juta lah ya liter. Ini ketahanannya itu kurang lebih sekitar 21 hari ya. Kemudian 30 Juni 2026 itu sekitar 1,2 juta kiloliter itu sekitar 17,2. Nah, di sini yang 16 Juli 2026 ini berdasarkan hasil estimasi saya itu ketahanannya sekitar 15 hari. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada stok turun itu 18% ya, dan kemudian ketahanan merosot itu dari 21 hari ke 15 hari. Ini mungkin disebabkan karena adanya misalkan kesulitan logistik ya, kemudian juga karena adanya perang dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini tetapi pada akhir Juni ini aliran bersihnya itu sudah mulai sudah mulai berkurang ya, artinya ada cadangan ini yang diambil dari stok stok-stok sebelumnya ke stok saat ini dikarenakan dari stok yang harusnya misalkan bulan September atau Agustus ya itu ditarik itu ke bulan saat ini karena ada penambahan ataupun shifting dari konsumsi tadi. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat di sini mengapa Makassar ya, kemudian juga Medan kita lihat bukan Jakarta ya yang yang terkena yang terkena antrian ya. Nah kalau kita lihat di sini dari 8 kilang nasional itu 71% kapasitas itu ada di Sumatera dan Jawa ya. Nah, kalau kemudian di sebelah timur Jawa itu hanya ada kilang Balikpapan ya di Kalimantan. Dan kemudian ada kilang kecil itu Kasim di Papua itu sekitar 10.000 barrel per hari. Sementara Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku itu sama sekali tidak memiliki kilang. Jadi 100% bergantung pada pasokan yang dikirim dari pulau lain. Nah, misalkan seperti Makassar ya, sebagai kota besar itu tanpa kilang di dekatnya, tetapi dia berada di ujung rantai pasokannya ya, jadi relatif lebih apa, ya kadang-kadang aman, tetapi kalau kita lihat stoknya masih ada. Nah, kemudian jika kita lihat misalkan di sini saya menggunakan data registri resmi ya, Ditjen Migas, bulan 1, 2024, memang datanya lama. Itu untuk jumlah SPBU Pertamina di 513 kabupaten kota. Nah, di sini misalkan di beberapa pulau ya, di Jawa itu jumlah SPBU itu sekitar 3.693. Kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 26.992. Jadi kalau kita lihat itu tidak ada antrian ya di Jawa. Nah, tetapi jika kita bandingkan misalkan seperti di Sumatera, itu di Sumatera itu jumlah SPBU-nya sekitar 1.646. Sedangkan yang dilayaninya itu sekitar 21.062 per bulan. Jadi kalau kita lihat indeksnya dibandingkan dengan Jawa, itu berarti 35% lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Nah, kalau kita lihat angkanya di Makassar, di Makassar itu jumlah SPBU-nya 681. Sedangkan kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 15.364. Berarti kalau kita bandingkan dengan Jawa itu sekitar 22% lebih tinggi ya. Artinya bahwa kemungkinan dia akan akan macet ya. Antrean itu menjadi antreannya itu menjadi lebih tinggi dikarenakan apa? Dikarenakan bahwa memang khususnya infrastruktur dari sisi jumlah SPBU dan kemudian alokasi kendaraan per SPBU itu memang relatif terbatas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apalagi di Maluku atau Papua ya, itu Papua itu kan kendaraan per SPBU-nya itu relatif kecil ya, itu per bulan hanya sekitar 5.400, kemudian jumlah SPBU-nya 410. Jadi hanya sekitar indeks antriannya dia lebih rendah dibandingkan Jawa, itu kurang lebih sekitar 19%. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa penyebabnya itu ada dua hal. Pertama, pengisian ulang itu lebih lambat karena kita lihat terminal ataupun base stationnya itu lebih sedikit dan jarak pasoknya itu lebih jauh. Jadi di sini ada masalah logistik. Kemudian yang kedua, bahwa pangsa BBM subsidi itu lebih tinggi di luar Jawa. Jadi kalau kita lihat kan jarang ya, misalkan di luar Jawa ada ada Shell, misalkan ada AKR ya dan lain-lain lah, atau BP ya dan lain-lain. Ada sektor swasta di sana tidak ada. Jadi karena pangsa BBM subsidinya itu lebih tinggi di luar Jawa, sehingga guncangan substitusi itu terimbas lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa indeks tekanan antrean itu di Sumatera maupun di Sulawesi itu semuanya di atas Jawa, sehingga ketika misalkan ketika terjadi perubahan harga, misalkan harga pertama itu naik sedikit, itu biasa itu sangat sensitif. Nah, sehingga migrasi ya, kemudian juga peningkatan konsumsi itu menyebabkan bahwa antrian menjadi lebih signifikan dan lebih cepat di luar Jawa dibandingkan di Jawa.
1: Gitu. Artinya tidak ada keseimbangan antara infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan baru, Pak Yayan. Ini kalau saya lihat datanya Bapenda Sulsel ini di 2026 saja, Januari hingga Agustus ada 162.763 unit kendaraan baru, baik motor maupun mobil.
2: Ya, kalau kita lihat ya, memang masalah di Indonesia itu khususnya untuk distribusi ataupun logistik dari khususnya SPBU ya, ataupun kios itu memang masih bermasalah ya. Jadi jangan anggap bahwa negara sebesar ini itu kita bisa mampu untuk menikmati accessibility yang lebih cepat, lebih efisien, enggak ya. Ini perjuangannya itu masih jauh. Nah, itu yang menjadi permasalahan bahwa seperti misalnya membengkaknya biaya kompensasi BBM ya, kemudian juga walaupun harga sudah disubsidi oleh pemerintah, katakan untuk Pertalite ya sekitar 10.000. Nah, tetapi kan Pertamina itu selalu membutuhkan biaya kompensasi karena apa? Karena biaya logistiknya itu begitu mahal. Dan biaya kompensasinya itu bisa 100% lebih tinggi. Jadi harganya sebetulnya dua kali lebih tinggi kalau misalkan ditambah dengan biaya kompensasi tadi. Jadi kita bayangkan bahwa ongkos ataupun rantai pasok dari BBM di kita itu relatif mahal. Nah, sehingga diawali dari Pak Jokowi ya dengan menggunakan kebijakan satu harga, nah itu bisa mengikat bahwa harga itu dapat dinikmati oleh setiap khususnya masyarakat yang ada di seluruh Indonesia dengan margin relatif sama ya. Jadi secara real mereka akan menikmati harga yang sama, kemudian aksesibilitas yang, tetapi kan itu kan masih belum cukup ya.
1: Iya.
2: Nah kalau kita lihat di sini angkanya mungkin kalau di Jawa orang misalkan tidak antri sedikit misalkan hanya 5 menit 3 menit ya, atau misalkan setengah jam itu ramai ya. Tapi kalau misalkan kita di Kalimantan itu kejadian harian ya, nunggu tuh 1 jam 2 jam untuk isi solar misalkan beli bensin ya, itu kalau misalkan malam-malam karena SPBU-nya tutup, nah jadi kita beli itu yang pakai apa, yang pakai botolan tuh.
1: Iya.
2: Itu sudah terbiasa ya di luar Jawa begitu.
1: Nah ini kan tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan salah satu warga Kota Makassar ini, Pak Yayan.
2: Ya.
1: Selain BBM jenis Pertalite dan Pertamax, ada pula juga yang langka nih, Pak Yayan, LPG 3 kg. Sekalipun ada, harganya melonjak sampai 30.000. Nah ini bagaimana Pak Yayan, seberapa besar potensi kelangkaan BBM dan LPG ini bisa memberikan tekanan terhadap inflasi Sulawesi Selatan, dan sektor apa yang kemungkinan paling cepat merasakan dampaknya?
2: Kalau kita lihat ya, LPG itu bisa disebabkan karena memang pasokan impor ya. Ini pasokan impornya itu mengalami kendala ya, diakibatkan oleh harga logistik ataupun rantai pasok impornya itu naik ya, karena kan sekarang itu harga sudah nyampe di kisaran 101 sampai dengan 108 US dollar per barrel untuk Brent ya. Artinya kalau itu mempengaruhi terhadap katakan min OPEC ya, ataupun misalkan harga yang gas oil ya, ataupun MOPS gas oil yang ini beda lagi mungkin kalau LPG ya, tetapi dia terpengaruh juga bahwa antara gas itu dengan minyak itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, jadi dengan adanya kesulitan hal tersebut itu mempengaruhi juga terhadap kondisi dari rantai pasok LPG. Dan juga di sini bahwa kuota LPG ini itu memang lumayan mengkhawatirkan lah ya. Nah tetapi saya kira bahwa pemerintah itu ataupun Pertamina itu berkomitmen terus ya untuk menghindari adanya bottleneck. Dan kemudian yang jadi masalah itu memang di daerah Indonesia Tengah dan Timur ya. Karena apa? Karena di sini rantai pasoknya memang kan begini ya. Misalkan untuk logistik misalkan masuk ke Makassar itu mungkin bisa sekitar ini kalau saya lihat itu bisa sampai 7 sampai 10 hari ya kalau misalkan dari Jakarta.
1: Oke.
2: Nah jadi kalau misalkan sekarang orang membutuhkan, nah itu sudah misalkan hari ini kita nggak mungkin hari ini bisa beli ya, tetapi itu akan disediakan mungkin 3 hari ataupun sampai dengan 6 hari yang akan datang. Nah itu kan terus terakumulasi ya. Nah sehingga lama kelamaan bahwa ketika ada antrian sementara pasokannya itu selalu berkurang dan itu habis untuk dikonsumsi, jadi dia tidak memiliki stok yang kuat. Nah ini yang menyebabkan bahwa kondisi di Indonesia Timur ini itu mengalami permasalahan yang, dan juga sekarang itu kan El Nino ya.
1: Iya, tapi jadi artinya juga ada masalah pada manajemen sistem distribusi juga dong ya Pak Yayan, kalau sampai harus menunggu sampai kelangkaan ataupun stok saham sangat menipis ini.
2: Ini mungkin pertama tadi ya disebabkan oleh perang.
1: Iya.
2: Kemudian yang kedua memang penyakit di Indonesia itu masalah sistem distribusi itu masalah klasik. Jadi bukan hanya sekarang aja. Jadi ditambah dengan adanya perang, jadi lebih lama lagi.
1: Gitu.
2: Kalau misalkan kita lihat dengan kondisi saat ini ya, kemudian juga masalah yang dihadapi oleh PLN ya, yaitu dari sisi konsumsi ya. Nah, saya kira itu bisa saja ya pemerintah untuk beralih ke sana. Tetapi kalau kita lihat nih, misalkan jumlah dari rumah tangga yang akan mengkonversi itu ke listrik itu kan sangat tergantung dari stand meteran listriknya. Dan kalau kita lihat kita ini kan berapa persen tuh? Itu kan kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 20% ya, bahwa ada subsidi listrik.
1: Yeah.
2: Artinya bahwa beban dari pemerintah misalkan untuk menambah katakan untuk kompor listrik bagi golongan tersebut itu agak repot. Artinya apa? Artinya kan harus menambah stand meternya kan.
1: Yeah. Nah,
2: jadi kalau misalkan mau ada program itu, berarti pertama harus ada konversi, dan sesudah konversi baru kemudian programnya jalan, dan sesudah jalan baru bisa dipakai listrik tersebut ya. Nah, tetapi yang jadi masalahnya ya memang dari sisi emisi, dari sisi efisiensi dan lain-lain itu katakan bisa ya, bisa berkompetisi dengan apa, dengan gas ya. Tetapi masalahnya kan kadang-kadang kalau di Indonesia ini jaringannya stabil atau enggak ya. Misalkan kita lagi masak ya dan lain-lain, kemudian juga jaringannya lagi turun. Misalkan di luar Jawa, kalau di Jawa mungkin ya, kalau di luar Jawa itu kan beda sistemnya dengan sistem Jawa Bali ya. Mereka hanya mengandalkan misalkan pembangkit listrik dari PLTD, atau misalkan sebagian itu mungkin dari hidro ya. Dan kita lihat baseloadnya kalau Jawa Bali ya, kita punya banyak kan, ada PLTU dan lain-lain. Nah, sehingga kalau misalkan pakai listrik, okelah buat ya. Tetapi kalau di luar Jawa, saya kira itu menjadi hal yang sangat apa, yang sangat menantang. Dan juga masalah selain itu pembiayaan ya. Jadi pembiayaan itu berarti kan setidaknya pemerintah harus mengganti misalkan dari LPG dikonversi menjadi listrik. Saya kira itu tidak akan jadi masalah sebetulnya bagi apa, bagi masyarakat, andaikan reliabilitas dari listriknya itu bisa dijaga dengan baik. Kalau kita bandingkan misalkan dengan CNG yang sekarang, ya mudah-mudahan ya, karena mungkin itu yang relatif lebih kompetitif untuk mengganti LPG ya, walaupun jika kita lihat di sini calorific value-nya itu lebih rendah ya. Jadi kalau mengisi itu untuk mengganti LPG itu bisa mungkin 2 ataupun 3 kali ya, karena lebih rendah.
1: Yeah.
2: Jadi walaupun 3 kg tetapi dia calorific value-nya lebih rendah. Nah, jadi dia bisa cepat habis. Jadi kalau bisa mungkin 1 bulan itu ya bisa digantikan sekitar 2 atau misalkan 3 kali ya untuk mengganti tabung 3 kg LPG setara dengan 1 tabung LPG. Jadi ada kelebihannya, juga ada kekurangannya, tetapi kalau menggunakan misalkan yang CNG itu bisa lebih efisien. Karena apa? Karena rantai pasoknya kita punya. Jadi kita bisa olah sendiri dibandingkan dengan LPG ataupun propan yang mungkin ya diolahnya di kita nggak bisa, dan itu membutuhkan biaya yang banyak, walaupun lebih ramah lingkungan, tetapi itu impor.
1: Ya, Pak Yayan, kalau dengan kondisi ekonomi saat ini, Pak Yayan, lebih ekonomis menambah infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM, apa terus meningkatkan volume pasokan melalui infrastruktur yang sudah ada?
2: Kalau saat ini mungkin yang paling penting dan menjadi kendala memperbaiki sistem tata kelola rantai pasok. Jadi rantai pasoknya itu diperbaiki, dan kemudian juga ini kebocoran-kebocorannya memang ini kalau menurut saya sih memang harus segera diperbaiki ya, terutama untuk yang distribusi solar. Kalau kita lihat distribusi solar ini sistem pencatatan, kemudian juga kebocoran-kebocoran antar sistem dari pusat ke daerah, kemudian juga ke SPBU, itu kadang-kadang sulit untuk dikontrolnya. Nah, sehingga yang menyebabkan adanya inefisiensi dari sisi jumlah kuota dan juga jumlah konsumsi.
1: Yeah.
2: Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki, sehingga sistemnya itu bisa dicek secara
1: real akurat time.
2: Ya, dan transparan. Betul, secara real time. Tapi kan kalau kita lihat di sini orang masih agak malas ya, karena bisnis misalkan seperti itu nggak mau kalau misalkan secara online.
1: Iya iya.
2: Ya kita tahu sendiri lah siapa ya aktor-aktornya ya di balik itu gitu kan. Nah kalau misalkan itu bisa transparan dan dihitung, saya kira itu bisa dilakukan dengan baik ya. Baik. Kemudian yang kedua, selain dari sistem perbaikan rantai pasok dan informasi itu mungkin kan pada saat ini kan sebetulnya Pertamina juga menjalin banyak kerjasama untuk membangun misalkan seperti SPBU ya. Ini SPBU misalkan bagi misalkan masyarakat yang ingin membantu untuk mendistribusikan khususnya misalkan fuels ataupun LPG. Nah ini memang memerlukan literasi yang baik dan juga standar yang tinggi ya. Nah saya kira ekspansi ini mungkin harus dilakukan menjadi lebih banyak ya. Walaupun di sini saya kira kalau sektor swasta sih sebetulnya saya kira itu sangat menarik ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat tadi jumlah SPBU di luar Jawa itu masih relatif potensinya tinggi ya. Nah tetapi kalau tidak didukung dengan sistem refinery yang...
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Indonesia menyapa dini hari, dan kita telah memasuki segmen kedua ya dari Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 masih membahas terkait dengan BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka untuk berkomentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini ada informasi yang sudah saya rangkum ya, terkait dengan kelangkaan BBM ini. Sebenarnya sih apa penyebabnya? Ini udah saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi yang terjadi di Sulawesi Selatan, ini Pertamina juga mencatat bahwasannya konsumsi solar JBT meningkat 14,6% dibandingkan Mei 2026. Dan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas logistik, transportasi, dan juga kegiatan masyarakat. Artinya kegiatan ekonominya itu juga meningkat, pendengar. Selain itu juga, Pertalite juga mengalami peningkatan penyaluran sekitar 7,6%. Ini artinya adalah kondisi di mana kebutuhan masyarakat memang sedang meningkat. Bukan karena BBM-nya itu langka, pendengar. Karena memang rakyatnya yang butuh, masyarakatnya yang butuh untuk melakukan kegiatan. Selain itu, Pertamina juga menyebutkan bahwasanya ada perbedaan atau adanya peralihan konsumsi ya, perbedaan peralihan konsumsi dari masyarakat nih. Yang awalnya menggunakan BBM non-subsidi, kemudian beralih menjadi ke BBM subsidi seperti Pertalite. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena salah satunya yaitu perbedaan harga BBM ya, antara dengan subsidi dan juga non-subsidi. Yang non-subsidi lebih mahal, jadi masyarakat berbondong-bondong pindah ke BBM subsidi. Akhirnya ya BBM antriannya panjang tuh, yang subsidi ya permintaannya juga meningkat. Lalu salah satu faktor yang menyebabkan juga ini lebih parah adalah faktor panic buying yang dilakukan oleh yang terlihat di Makassar ya, salah satunya ya. Nah, ketika masyarakat ini melihat antrian panjang atau membaca informasi BBM langka di media sosial, nah itu langsung panik tuh para masyarakat tuh. Nah, karena panik tersebut ada yang panic buying, takut kehabisan, membeli dengan banyak ya, yang awalnya 50.000 mungkin menjadi 300.000 tanpa melihat kebutuhannya, lebih dari kebutuhan hariannya, seperti itu pendengar. Itu hal-hal yang menyebabkan kelangkaan BBM yang terjadi ya, khususnya di Sulawesi Selatan, di Makassar itu. Tapi saya juga ingin tahu bagaimana keadaan di daerah-daerah Anda. Silahkan, ada Ibu Marwati di Jakarta. Oke. Silakan Ibu Marwati, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi dini hari, Bu Wisnuwardana.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya, Bu Marwati di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya, kami itu mengamati tentang kelangkaan BBM ini. Sepertinya kalau di Jakarta belum terasa ya.
0: Iya.
1: Ya, belum terasa. Tetapi saat kami itu telepon dengan kakak yang di Jogja itu, ya dia menyampaikan, waduh dek, aku tadi ini itu terlambat. Lah kenapa? Aku tuh antri BBM. Ya, lah kenapa? Aku tuh dapat nomor 27, katanya begitu.
0: Waduh, berarti ya, panjang dong antriannya.
1: Iya, itu motor ya, itu motor. Jadi aku dapat nomor 27, udah mana panas-panas katanya. Oh begitu, memang langka. Langka sih enggak, tapi enggak tahu kok orang-orang pada antri begitu. Ya begitu, Bung.
0: Itu Jogjanya di daerah mana, Bu Marwati, kalau boleh tahu?
1: Di tengah kotanya.
0: Di tengah kota ya. di kota Yogyakarta ya?
1: Ya, seperti di Jalan Katamso, Gondomanan, begitu. Daerah ibu tinggal, begitu.
0: Nah itu kelangkaannya mulai terjadi baru-baru ini atau kapan,
1: Bu Marwati? Baru-baru ini. Kemarin kok baru telepon.
0: Kemarin
1: baru telepon. Dia menceritakan itu, nggak tahu deh, tiba-tiba kok tak lihat antrian panjang lah, aku tuh dapat nomor 27 gitu loh, kok panjang mas? Kamu, iya, mana panas-panas gitu deh, tanya begitu, itu kakak. Ya, seperti itu Bung Wisnu.
0: Oke, baik.
1: Jadi, tapi kalau untuk Jakarta, sepertinya biasa.
0: Iya.
1: Kalaupun tidak ada bagaimana, tetap antrian kadang panjang, kadangkala ya lihat situasi aja. Tetapi kalau yang mau antri ya antri, tetapi ada yang tidak beli eceran.
0: Nah iya, kalau eceran gimana?
1: Eceran itu ngadenin 1 liter, 1,5 begitu di jalan-jalan.
0: Ada kabar nggak dari saudaranya itu di Jogja, Bu Marwati?
1: Nah mereka itu kalau yang di Jogja itu tidak mau beli yang eceran. Karena sering dicampur. Ada seperti airnya, terus seperti ada air. Jadinya kalau di di knalpotnya itu seperti meledak-meledak.
0: Bisa merusak mesin itu, Bu.
1: Iya, begitu. Begitu Bung Wisnu. Jadi komentar kami cuma itu aja. Ya mudah-mudahan dapat teratasi dengan baik ya semuanya.
0: Baik, terima kasih Bu Marwati atas informasinya.
1: Iya, terima kasih, selamat bertugas.
0: Sehat selalu Ibu.
1: Amin.
0: Ya, informasi dari Bu Marwati ya, di Yogyakarta enggak langka sih sebenarnya, cuman terjadi antri yang begitu panjang ya. Nah, ini mungkin masalahnya juga sama seperti yang di Sulawesi Selatan, yang di Makassar ini ya. Sebenarnya memang enggak langka pendengar, cuman permintaan BBM-nya itu meningkat karena seiring kenaikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seiring kesibukan dari masyarakat itu sendiri, pendengar, warawiri kesana sini, logistiknya, aktivitas logistik yang meningkat, transportasi kegiatan masyarakatnya itu mungkin sedang meningkat ya. Nah, kalau dari Anda sebagai masyarakat, apa sih yang perlu pemerintah lakukan untuk mengatasi hal ini, pendengar? Karena sejatinya permasalahan ini tuh tidak hanya terjadi sekarang ini ya. BBM langka itu sudah masalah lama, pendengar. Dan sebagai masyarakat, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat sendiri ya tentunya ya, supaya tidak memperkeruh atau memperburuk keadaan saat BBM ini langka, pendengar. Silakan. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinar Pak Kendi.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah dengan Pak Usni.
0: Iya, ya, betul sekali Pak Kendi.
2: Iya.
0: Gimana nih, di Toli-Toli juga langka enggak sih, Pak?
2: Iya, dibilang langka tapi ada, tapi antrian panjang.
0: Langka tapi ada, cuman antriannya juga panjang juga.
2: Iya, tidak pernah selesai. Jauh sebelum heboh di Makassar, tonjolnya sudah antriannya ada panjang. Ya toh, itu kan di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli itu adanya cuma 4 SPBU.
0: Cuma ada 4.
2: Iya, sekabupaten maksudnya. Nah, itu kan mungkin disesuaikan dengan jumlah penduduknya kan. Jumlah penduduknya kan kurang lebih 250.000. Jadi mungkin ya sudah sepanter lah dengan 4 SPBU. Tapi jauh sebelum hebohnya Makassar, sorry, antrenya panjang.
0: Yeah.
2: Tidak pernah berhenti. Nah, jadi kalau dibilang langka dengan tidaknya, saya bingung. Tapi kan tidak juga, cuma antrinya
0: enggak habis gitu loh. Mungkin bisa jadi karena faktor BBM-nya tadi ya.
2: Ya, misalnya. Tapi terus di perusahaan itu kan ada acaranya namanya Halo RRI. Terus banyak penelpon mempertanyakan tentang Markot. markot mobil, kalau orang Islam pakai markot ya, kalau nggak salah. Nah, itu kan katanya markotnya bisa gunakan. Tadinya orang yang belum pernah ngisi, katanya markotnya udah dipakai orang lain. Ya kan, artinya kan bagaimana bisa? Ya kan, itu kan kayak body halo ya. Hampir semua orang nelpon kayak itu, katanya markotnya dimanfaatkan oleh orang lain. Kan gitu. Iya. Begitu pada saat dia pergi ngisi, ikut antre, sampai di SPBU dicolak, ini kali udah ngisi, ini markotnya sudah ini kan, gimana. Ya kan, jadi seperti itu lah mungkin.
0: Okay.
2: Artinya banyak. Dan kedua, itu juga gas LPG, itu gak pengapas, nganter juga, nganter dari zaman bahala itu,
0: gak iya.
2: pernah.
0: Okay.
2: Ya itu kalau itu kan disetulah headnya gas LPG kan 30.000. Itu kalau itu kita lebih mudah mendapatkan di luar non pangkalan, bisa dapat 50-60 per satu tabung yang 3 kilo.
0: Oke, okay, baik. Pak Kenny.
2: Seperti itu ya.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat dini hari.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak juga ya pendengar ya yang mengeluhkan bukan hanya BBM yang langka pendengar, melainkan gas LPG juga. Ya. Ini di berbagai daerah ya. Tadi di sesi pertama saya lupa di mana ya. Di Makassar juga Pak Wibit tadi ya juga mengatakan bahwasanya kelangkaan gas LPG di Toli-Toli di Sulawesi Tengah pun juga seperti itu pendengar. Saya juga ingin ke daerah Riau, ada Pak Pandu. Selamat pagi, selamat dinari Pak Pandu.
3: Iya, selamat pagi Mas Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya Pak Pandu ya.
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Pandu. Gimana nih terkait kelangkaan BBM nih, apa juga langka Pak Pandu?
3: Ya kata Mas Ali bukan apa ya, bukan stok nggak ada ya, cuma
0: iya.
3: antrinya itu ya karena kebutuhan meningkat ya. Tapi kalau saya itu prihatin loh Mas, kecenderungan kita berkendaraan bermotor ini hanya jarak dekat itu pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda motor.
0: Okay.
3: Itu kalau bukan baru Mas di kota kami ini.
0: Okay. Nah,
3: kalau ada orang jalan kaki itu berarti bukan orang pekanbaru dia. Dan jarang saya lihat orang jalan kaki pekan baru itu di kota itu. Motor gitu.
0: Motor semua di sana, Pak Pandu. Meskipun dia jarak dekat gitu ya.
3: Iya, anak sekolah tak sampai 1 kilo pun itu pakai motor semua itu. Itu ya saya perhatiin sejak dulu itu. Saya pernah buat artikel di Haluan Padang itu. Judulnya itu kecemasan kita gitu.
0: Iya.
3: BBM dan kecemasan kita. Seandainya habis itu bagaimana gitu. Kalau saya memperkirakan itu pemakaian minyak BBM ini di Indonesia itu mungkin seperti senam musik kayaknya itu. Aliran minyaknya itu.
0: Iya.
3: Jadi kalau tugas pemerintah saya pikir bagaimana supaya masyarakat seperti di Jerman, di Belanda, di Jepang, di Cina itu masih banyak orang jalan kaki naik sepeda gitu. Mobil ada sih, cuma kalau jarak dekat sekiloan itu pergi kerja itu Pak jalan kaki mereka itu. Orang-orang pakai jas mentereng itu jalan kaki ke kantor kan. Kita dekat. Anak-anak sekolah itu sekiloan, dua kiloan itu jalan kaki itu naik sepeda lah begitu. Kalau saya Mas, saya naik sepeda kemana-mana itu. Saya punya mobil, saya punya motor itu. Kalau jarak 2 kilo itu saya naik sepeda itu.
0: Oke, baik Pak Pandu.
3: Ada satu ungkapan Mas, negara maju bukan banyaknya orang miskin yang punya mobil, tapi banyaknya orang kaya yang naik kendaraan umum.
0: Wah, keren. Baik Pak Pandu, terima kasih.
3: Ya,
0: siang selalu Pak.
3: Iya Mas.
0: Iya, dari Pak Pandu memberikan sudut pandang yang lain ya, bahwasanya kita juga sebagai masyarakat jangan terlalu mengandalkan kendaraan. Kalau semisal pun dekat ya, kenapa nggak jalan kaki saja? Itu pun juga hitung-hitung menghemat bahan bakar minyak ya pendengar. Seperti itu. Kita terakhir ya, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Pak Nanang. Gimana di Mataram, kabar baik ya Pak?
3: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih pendapat Anda terkait kelangkaan BBM ini, Pak Nana?
3: Ya, di Mataram juga seperti itu biasanya. Beredar seperti biasanya untuk waktu yang dekat ini. Enggak cukup banyak beredar dari masyarakat, kebanyakan di mereka di pom bensin gitu, sehingga mereka harus ngantri yang berkepanjangan di pom bensin gitu.
0: Untuk pembelian BBM-nya hanya aja di pom bensin aja seperti itu, Pak Nanang?
3: Ada cuma enggak terlalu banyak seperti biasanya. Jadi hanya di pom bensin saja.
0: Jadi hanya bisa beli di pom bensin sehingga antri berkepanjangan seperti itu.
3: Iya, benar.
0: Oke, tapi ada perbedaan harga nggak sih Pak Nanang karena antri itu?
3: Di pom bensinnya maksudnya? Sama, Mas.
0: Sama aja ya?
3: Iya, sama.
0: Oke.
3: Okay. Yang di luar, yang di beredar di masyarakat itu berbeda harganya.
0: Yang eceran-eceran itu ya?
3: Iya, berbeda.
0: Berapa tuh kisarannya, Pak Nanang?
3: 13 ya.
0: 13, harusnya biasanya berapa? 10 ribu?
3: Iya, 10.
0: Oke, udah mulai naik-naik tuh berarti ya.
3: Iya.
0: Oke, Pak Nanang, mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak Nanang?
3: Ya, saya hanya berpesan kita harus menghemat. Minyak BBM kita harus menghemat, kita menggunakannya yang sesuai kepentingan saya, jangan terlalu boros tentang minyak ini.
0: Iya.
3: Minyak hemat itu sangatlah penting.
0: Baik. Terima kasih kembali Pak Nanang di Mataram. Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Iya, pendengar. Dan memang pada akhirnya persoalan BBM ini tuh sebenarnya bukan soal ketersediaan pasokan saja, tetapi juga bagaimana sih distribusinya ini bisa berjalan dan gimana kita sebagai masyarakat itu menyikapinya, pendengar. Memang pemerintah ini perlu memastikan BBM-nya ini tetap tersedia dan tentunya tepat sasaran. Sementara kita sebagai konsumen, masyarakat juga perlu menghindari panic buying jika ada informasi yang beredar kelangkaan BBM di media sosial. Dan tentunya seperti yang dibicarakan Pak Pandu dan juga Pak Nanang sebelumnya, kita harus membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar tidak memperkeruh keadaan. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awal dari informasi di mana sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Laporan selengkapnya oleh Faris Yarbo.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasannya disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi.

0: tentang GAP serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
1: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tersendara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI_Programa3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi, membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Jah Rangkayo atau HR Rasuna Said, lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta berdasarkan koordinasi dengan Pemprov DKI. Angka ini disampaikan oleh Menteri PKP Marwarar Sirait dalam peninjauan bedah rumah di Jakarta Selatan pada awal September 2026. Kemudian pada 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit wilayah perkotaan dan 300 unit pesisir. Tahun 2025 alokasinya hanya 158 unit. Artinya terdapat jarak sangat besar antara jumlah rumah yang disebut tidak layak huni dengan jumlah yang mendapatkan bantuan tahun ini. Dan pagi hari ini kami akan berbincang mengenai ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal dapat bantuan bedah rumah. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Ibu Musrifah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu, dari data yang dimiliki saat ini, berapa rumah sih Bu yang memenuhi kriteria untuk bedah rumah itu, Bu?
2: Terima kasih. Kalau secara keseluruhan data yang kami peroleh dari BPS secara nasional itu ada 18.009.150. Itu data tahun 2026 yang dirilis oleh BPS.
1: Okay.
2: Berdasarkan Susenas tahun 2026.
1: Iya. Dari sekitar 18 juta tadi, berapa rumah Bu yang sudah diusulkan ke pemerintah daerah untuk dilakukan bedah rumah ini, Bu?
2: Ada 23 juta yang sudah diusulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun memang kami masih melakukan verifikasi terhadap data usulan tersebut. Karena memang belum seluruhnya bisa dinyatakan akan memenuhi syarat untuk bisa dibantu.
1: Iya. Persyaratan apa ini, Bu, yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan itu, Bu Musrifah?
2: Baik, yang pertama, ini adalah warga negara Indonesia berkeluarga, dibuktikan dengan kepemilikan KK dan NIK.
1: Ya.
2: Kemudian memiliki dan menempati atau menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni.
1: Okay.
2: Di lahan yang dikuasai atau memang ditempati gitu ya. Dan ada bukti yang sah. Kemudian yang berikutnya adalah penghasilan paling banyak UMP atau UMK, lalu belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah atau program sejenis dari pemerintah.
1: Oke, artinya status persyaratan ini yang menjadi syarat utama ini, Bu, ya, untuk diprioritaskan. Baik.
2: Nah,
1: kalau ke akhirnya nanti nasib warga yang rumahnya tidak layak tetapi persyaratannya tidak lengkap, ini bagaimana ini, Bu?
2: Ya, memang di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencoba untuk merespon ya beberapa masyarakat yang dikeluhkan tidak mendapatkan bantuan akibat tidak memenuhi syarat.
1: Ya.
2: Jadi peraturan di internal kita dan juga nanti akan digunakan untuk melakukan verifikasi ini sudah dimudahkan. Ya, yang semula penempatan atau menghuni rumah satu-satunya tidak layak huni itu minimal 3 tahun. Nah, sekarang sudah dimudahkan, ya, menjadi cukup 1 tahun. Kemudian kualitas rumahnya yang dulu minimal ada 2 komponen kerusakan rumah atau komponen bangunan itu minimal 2.
1: Yeah.
2: Sekarang cukup 1, misalnya atapnya saja atau dindingnya saja gitu. Itu bisa bisa diutulkan.
1: Ya, ya.
2: Kemudian yang terkait dengan alas hak atau bukti penguasaan hak atas tanah, yang dulunya memang harus ada sertifikat atau surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan atau yang berwenang, ini sekarang bisa dinyatakan oleh yang bersangkutan sendiri melalui surat pernyataan, tapi tetap dikukuhkan oleh pihak yang berwenang.
1: Okay.
2: Mungkin beberapa hal yang menjadi kemudahan itu, dan mudah-mudahan ini bisa membuka peluang untuk yang semula tidak memenuhi syarat bisa diusulkan kembali berdasarkan verifikasi ulang.
1: Yeah.

0: Untuk Jakarta sendiri ada 10.300 unit Bu ya, yang akan dilakukan. Dan ini angkanya naik dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Betul, betul. Mm-hmm. Ya, naik cukup drastis karena berdasarkan data yang kita peroleh dari BPS, ini memang ada penurunan dari 2025 yang semula 823.000.
0: Iya.
1: Di 2026 ini ada 821.000 berdasarkan Susenas BPS.
0: Oke. Okay. Sebenarnya Bu, jumlah 10.300 itu disesuaikan dengan anggaran atau memang kebutuhan di lapangan ini, Bu Musrifah?
1: Dua-duanya, Mas Rudi. Jadi kita mencoba untuk mengidentifikasi, gitu ya, kebutuhan di setiap daerah. Tetapi juga kita lihat dari kapasitas fiskal di tingkat nasional.
0: Oke.
1: Jadi ini kan banyak, ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota yang harus kita proporsionalkan anggaran yang menurut kami memang harus seluruhnya bisa meliputi seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kami memproporsikan berdasarkan kebutuhan rumah tidak layak huni yang ada di lapangan yang diusulkan ke kita dan juga kapasitas fiskal di tingkat nasional.
0: Iya. Baik. Bu, dari kalau bicara Jakarta 10.300 unit rumah, 10.000 itu di wilayah perkotaan dan 300 di wilayah pesisir ini atau wilayah pesisir, Bu ya. Betul ya itu ya?
1: Iya, ya. Betul. Nah, pesisir ini kita artikan di Kepulauan Seribu, Mas.
0: Kepulauan Seribu, oke.
1: Okay. Iya.
0: Apakah memang wilayah perkotaan itu mendapatkan fokus utama dulu dalam pembenahannya? Atau bagaimana nih, sehingga jumlahnya lebih besar?
1: Iya, betul. Memang kebetulan ini kan harus proporsional secara anggaran gitu ya. Dan kebetulan juga bahwa di perkotaan ini menjadi apa representasi ya dari apalagi di DKI menjadi representasi dari ibu kota kita, dan ini kalau kita tidak sentuh tentunya ini akan menimbulkan ya kecemburuan gitu ya, meskipun memang DKI Jakarta kita lihat kapasitas fiskalnya tinggi tapi data rumah tidak layak huni juga cukup besar di sana. Jadi inilah yang melatar belakangi kami untuk memprioritaskan perkotaan. Selain waktu yang singkat ya, kita hanya punya waktu Oktober, November, Desember karena September ini sudah berjalan. Maka dengan lokasi di perkotaan ini akan lebih optimis untuk ini bisa selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
0: Oke, artinya 2027 mungkin ada penambahan jari unit lagi yang sudah memenuhi syarat tadi Bu untuk dilakukan bedah rumahnya.
1: Betul, jadi 2027 kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhannya mulai akhir tahun ini ya supaya kita bisa mempersiapkan lebih matang lagi terhadap kebutuhan anggaran maupun titik-titik lokasi atau sebaran lokasi yang memang membutuhkan.
0: Ya, Bu Musrifah tadi kan dikatakan adanya penyederhanaan aturan atau persyaratan ya Bu ya. Ada beberapa tahapan, salah satunya kalau dulu rumah yang bagian kerusakan 2, sekarang hanya cukup 1, kemudian yang lainnya juga. Apakah hal ini nanti tidak akan membuat pengajuan warga lebih banyak lagi nanti, Bu?
1: Iya, betul. Memang kami membuka kesempatan gitu ya untuk yang semula memang tidak memenuhi syarat, tentunya akan terbuka peluang untuk bisa dipenuhi gitu. Memang betul animonya akan sangat tinggi, tetapi karena sebelumnya kita mempunyai tingkat kelolosan hasil verifikasi terhadap data yang diusulkan itu di bawah 50%. Nah, sekarang di tingkat rata-rata nasional ya Mas ya. Kemudian yang di DKI sendiri itu semula ya tingkat kelolosannya itu 18,85%. Jadi dari 100 misalnya yang diusulkan itu hanya 18 sampai 19 calon penerima bantuan yang memenuhi.
0: Oke.
1: Nah, dengan dibukanya ini tentunya akan menambah peluang, sehingga contoh DKI saja yang kami lihat itu sudah naik sekarang menjadi 25,20%. Tingkat kelolosannya.
0: Nah, nanti gimana ini pemerintah mencegah warga yang mungkin sangat membutuhkan tapi justru terlewat ini Bu?
1: Ya, ini kami memang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah ya yang lebih tahu dan paling tahu kondisi di lapangan sehingga pemerintah daerah ini bisa memfasilitasi masyarakat yang urgent atau sangat membutuhkan untuk bisa disampaikan ke kita, atau kalaupun toh misalnya memang tidak diusulkan kepada kita, tidaknya diintervensi sendiri oleh pemerintah daerah. Inilah yang kita sedang upayakan terus bersama Kementerian Dalam Negeri.
0: Oke, baik. Apa yang perlu, atau sebenarnya Bu, yang juga kami ingin tahu, yang paling menentukan agar data calon penerima itu betul-betul akurat, ini pihak mana ini Bu?
1: Iya, ini saling mendukung ya. Artinya memang dari awal kita meminta pemerintah daerah untuk mendata seluruh rumah tidak layak huni di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari data Susenas, data makro, itu masih cukup tinggi gitu ya, 18 juta sekian. Nah, sehingga ini kita perlu cek di mana sih titik-titik lokasi dan sebarannya, yeah, gitu ya. Dan ini nanti akan kita agak integrasikan gitu, sehingga nanti bisa memudahkan bagi kita sebagai pemerintah pusat, provinsi maupun daerah kabupaten kota dalam mengintegrasikan seluruh program. Nah, harapannya ya dengan cek recheck gitu ya dari pemerintah daerah, kemudian kami memiliki namanya tenaga pendamping masyarakat, yeah, yang juga nanti melakukan verifikasi terhadap data yang diusulkan. Nah, yeah, ini juga akan saling mengakurasikan datanya bahwa betul memang yang diusulkan ini adalah orang yang tepat yang memang paling membutuhkan.
0: Oke, jadi ada beberapa tahapan verifikasi sehingga kemungkinan melesetnya itu sangat kecil sekali Bu ya, di situ ya validasinya dia.
1: Iya betul, dan ya, teman-teman masyarakat ya atau media, silakan kalau mau mengecek gitu ya data kita juga terbuka. Ada IG Kementerian PKP, ada IG Dijen Kawasan Permukiman. Silakan kalau pengen mengetahui sejauh mana sih program kita berjalan atau yeah, sosialisasi terhadap aturan-aturan kami yeah, terbuka.
0: Yeah. Dan 2027 ini peluang pengajuannya hingga di angka 2 juta rumah ini Bu ya, nanti ya.
1: Iya, memang betul ini Mas Rudi. Sebenarnya kalau anggaran yang sudah ditetapkan sebagai yeah, pagu indikatif memang belum banyak. Ya, baru 315.000. Tetapi kita berupaya untuk usulkan apabila memang hasil evaluasi tahun 2026 ini berhasil gitu ya, 400.000 atau paling tidak sudah 97%-nya, kita coba akan membuka untuk sampai 2 juta. Tapi ini memang masih upaya untuk kita bisa wujudkan.
0: Oke, baik. Jadi kapan warga yang belum terjangkau ini bisa mengetahui kapan rumahnya akan mendapatkan penanganan ini, Bu Musriwa? Silakan, mungkin sekaligus penutup untuk perbincangan kita pagi hari ini, Bu.
1: Iya, mungkin bagi warga masyarakat yang merasa bahwa rumahnya tidak layak, silakan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau dengan RT/RW atau lurah dan desa ya, supaya bisa disampaikan secara berjenjang. Dan kami sebenarnya juga sedang membuka gitu ya, apakah setiap warga itu bisa mengusulkan. Tapi ini memang butuh aplikasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang memang belum bisa mengakses aplikasi kita gitu ya, bisa mengusulkan melalui desa atau lurah. Dan pengusulan program ini juga dibuka, jadi bukan hanya pemerintah daerah, kabupaten, kota atau provinsi, termasuk dengan kementerian lembaga ya, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian BNPB ya, yang di perbatasan, lalu juga Kementerian Kebudayaan. Ini menyangkut dengan program-program yang kementerian lembaga itu kawal ya. Kemudian juga tokoh masyarakat ini juga bisa mengusulkan yeah, untuk program ini. Jadi ini sangat terbuka melalui peraturan baru ini yeah, supaya masyarakat lebih mudah nanti mengakses bantuan perbaikan rumah ini.
0: Baik, Bu Musriwa, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3RRI. Salam sehat.
1: Baik, terima kasih.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Ibu Musriwa. RRI Digital.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.
0: Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta. Dan kemudian pada tahun ini atau tahun 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit di wilayah perkotaan dan 300 unit di wilayah lainnya atau wilayah pesisir. Dan kami akan lanjutkan tema tersebut kali ini berbincang bersama dengan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, kabar baik Pak ya pagi hari ini?
5: Alhamdulillah.
0: Ya. Pak, kenapa ya kok di Jakarta ini khususnya masih ditemukan banyak rumah yang tidak layak huni nih Pak?
5: Ya, ini memang harus diakui bahwa harga tanah di Jakarta sangat mahal. Kedua, kepadatannya tinggi, ya kan. Sementara kemampuan ekonomi sangat terbatas. Jakarta itu harus diakui hampir bisa dikatakan sepertiga wilayahnya itu kawasan kumuh.
0: Sepertiga jadi, wilayahnya adalah kawasan kumuh. Okay.
5: Jadi sebetulnya hampir mendekati 40% wilayah itu kumuh. Kumuh itu dalam arti kumuh kumuh berat, sedang, sama ringan. Jadi memang ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Jadi memang itu tergantung kategorinya. Dan juga diakui bahwa tingkat kepadatan penduduknya itu sangat tinggi sekali. Untuk per 1 kilometernya aja ada yang lebih dari 15 ribu jiwa. Ini memang luar biasa.
0: Apakah faktor kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor utama hunian terus muncul di kota Jakarta ini Pak, atau di perkotaan?
5: Lah iyalah. Sekarang kita lihat ya, memang harus diakui. Kadang-kadang dalam satu rumah itu bisa 3-4 kakak loh. Maksudnya begini, dulu orang tua punya rumah, punya 4 kamar.
0: Ya.
5: Orang menempat di satu rumah, satu kamar,
0: ya.
5: Anak masing-masing kamar. Sekarang yang terjadi, masing-masing kamar itu ditempati keluarga anak-anak.
0: Iya.
5: Gitu.
0: Ya. Okay.
5: Jadi betapa sulitnya mendapatkan keterjangkauan untuk membeli rumah.
0: Oke.
5: Okay. Contoh ya, Jakarta itu sebetulnya sudah sulit bagi program FLPP ya, fasilitas subsidias pembiayaan perumahan. Artinya rumah-rumah subsidi itu sudah sulit karena Jakarta itu nggak ada lagi tanah di bawah 300 ribuan, udah jutaan.
0: Yeah.
5: Jadi ibaratnya kalau di Jakarta itu sudah close, sudah tidak ada lagi untuk rumah-rumah subsidi. Kalau rumah subsidi ya kita harus keluar dari Jakarta. Itu persoalan paling berat. Nah, yang diperparah lagi, dan kepadatan itu diperparah lagi karena dari kelompok MBR itu tetap bertahan di tengah kota karena kantong pendapatan, tempat bekerja, tempat usaha, semuanya berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Contoh yang paling banyak kan sekarang bekerja di sektor informal ya. Apa kuliner, warung, usaha apa, itu paling banyak. Menjaga toko dan sebagainya. Jadi harus diakui bahwa mereka bertahan karena tidak ada pilihan. Itu paling berat masalahnya.
0: Bertahan karena tidak ada pilihan. Oke. Okay. Baik. 823 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta. Dan tahun 2026 ada 10.300 yang dilakukan pembenahan atau bedah rumah. Apakah bedah rumah menurut Anda ini Pak Yayat cukup untuk menyelesaikan persoalan hunian di Jakarta? Kalau begitu, paling tidak.
5: Ya, pertama bedah rumah kan ditanya, berapa sih dana yang diberikan untuk bedah rumah itu?
0: Mm-hmm.
5: 20 juta,
0: yeah.
5: Berapa? Kan harus jelas. Rumah yang dibedah itu juga harus dilihat pada tingkat kerusakannya, ya kan? Berat, sedang, atau ringan. Atau rumah yang ingin ditingkatkan. Nah, sebetulnya DKI dalam RDTR itu, sudah RDTR 2022 sudah merekomendasikan batas lantai ketinggian bangunan di kawasan padat itu yang hanya 2 lantai menjadi 4 lantai.
0: Hmm.
5: Bahkan sudah orang co-housing ya, dalam satu lahan itu bisa 3-4 keluarga, tapi rumah itu diperbesar ruas arealnya sama lantainya. Nah, itu bisa dihuni bareng-bareng. Nah, tapi kalau untuk kelompok mereka yang tidak mampu, ini berat loh. Karena memang akhirnya mereka hanya dibuat 2 lantai, tapi lantai keduanya itu dari bahan-bahan yang sederhana.
0: Hmm.
5: Kemampuan daya tampungnya juga sangat terbatas ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya di kawasan yang sudah padat itu, memang disarankan kemungkinan kita bisa nggak ditingkatkan menjadi lebih tinggi.
0: Lebih
5: kalau
0: tinggi
5: belajar lagi dari Surabaya, Surabaya itu memang hebatnya begini. Kampung-kampung yang kumuh padat itu direvitalisasi, diperbaiki. Jadi tanah-tanah mereka warga yang ada situ dihitung asetnya, kemudian dibenahi, kemudian dibangunlah ruas susun dengan 4 lantai.
0: Hmm.
5: Yang menarik, Surabaya itu berhasil menekan biaya sewanya hanya 10.000.
0: Iya.
5: Bayangkan.
0: Iya.
5: Nah,
0: iya.
5: Nah, jadi mereka yang dulu berkorban untuk tanahnya, ya dia akhirnya menyewakan lah.
0: Iya.
5: Untuk mendapatkan tempat tinggal dengan sewa yang sangat murah.
0: Okay.
5: Nah, ini kan PR ya, Jakarta.
0: Iya.
5: Ada tak kemungkinan untuk ke sana?
0: Bisa
5: nah,
0: tidak kan, yang dilakukan di Surabaya itu diduplikasi dilakukan di kawasan di Jakarta ini, Pak?
5: Nah, ini tergantung pada masyarakat Jakarta. Ternyata hasil pemetaannya, Jakarta itu agak sulit karena hampir 44% warganya itu tinggal kontrak, numpang, nyewa.
0: Hmm.
5: Jadi kalau data BPS di 2025, itu yang memiliki rumah di Jakarta itu hanya sekitar 55%. Nah, kalau misalnya orang Jakarta banyak bekerja di sektor informal dengan income terbatas, maka momen yang terjadi udah harga rumah mahal, sulit terbeli, apa yang terjadi? Mereka tinggal rumah kontrakan, rumah sewa, di atas tanah negara, tanah milik orang lain, kemudian status yang tidak jelas. Akhirnya banyak rumah yang kalau kita buat standar ala Amerika, ala Jepang, yang terjadi ya ala kadarnya kan.
0: Okay.
5: Ya kan? Jadi betul-betul kalau bantuan PSPS dimasukin dan dibilang, wah, Jakarta tidak memenuhi target rumah rehab perbaikan, lah susah lah. Orang bukan rumah milik sendiri.
0: Okay.
5: Hal seberat yang diminta oleh PSPS itu, ya rumahnya atas rumah milik sendiri.
0: Yeah,
5: tidak bersengketa, kemudian sesuai tata ruang, kemudian rumah itu ditempati oleh saya sendiri, gitu kan?
0: Lantas untuk pemerintah seperti Jakarta, apa kalau memang diciptakan hunian baru untuk mengurangi hunian tidak layak, tetapi kan keterjangkauan daya belinya juga sulit, Anda katakan tadi. Seperti apa skema yang paling memungkinkan, Pak Yayat?
5: Ya, kalau misalnya fakta 44% orang Jakarta tinggal di rumah kontrakan, rumah sewa, harus rumah dibangun lah rumah sewa yang rusunawa, yang sebanyak-banyaknya. Tapi pertanyaan kembali, di Jakarta ini tanah itu sulit didapatkan, bahkan aset Pemda pun ada, tapi ya agak-agak berat untuk dicarikan. Contohnya gini, Kampung Pulo sering kebanjiran, kemudian direlokasi. Di mana digunakan? Di bekas kantor Sudin PU Jakarta Timur yang di negara itu. Akhirnya dibangunkanlah rumahnya, tapi yang bangun PU, Kementerian PUPR, di atas aset tanahnya Pemprov DKI. Nah, sekarang Pemprov punya berapa aset-aset tanah yang bisa jadikan rumah susun sewa? Atau misalnya terjadi lokasi kebakaran, sudah kebakaran, siapa yang bangun rumahnya?
0: Okay.
5: Kecuali kalau tanahnya itu punya tanah negara seperti di Pasar Bronjong atau pasar apa itu yang di Jakarta Timur itu, yang tempat mainan itu kan?
0: Oh iya.
5: di pasar apa apa saya lupa nama.
0: Aduh saya juga lupa itu namanya, tapi saya tahu yang mainan anak-anak gitu Pak. Iya.
5: Iya. Nah, waktu itu
0: daerah Basuki Rahmat situ Pak. Iya.
5: Iya, iya. Waktu kebakaran pertanyaan dialogkan waktu itu cara yang paling cepat apa? Coba periksa dulu tanahnya punya siapa? Tanahnya tanah negara. Terus kedua, kemana mereka mau dipindahkan kalau diperbaiki? Oh, ada rumah susun sebelahnya itu di Basunawa atau apa itu yang tinggal sementara. Nah, kalau orang-orang yang rumahnya kebakaran dan ingin dipindahkan dengan rumah yang lebih ditata, berapa lama dibangun? Tanya APBD. APBD-nya nggak ada nih, nggak ada dana untuk yang taktis mendadak seperti ini. Dari di Basnas. Basnas ada program untuk rumah bencana. Dibuatkanlah rumah susun dua lantai. Dua rumah dua lantai lah. Nah, di bekas lokasi kebakaran itu. Dibuat kemudian dipilah-pilah. Nah, mereka kan di situ pertanyaannya dulu ngontrak, nyewa atau siapa? Kepada siapa mereka menyewa? Kalau memang dulu mereka menyewa, sekarang bayar aja sewanya kepada badan pengelolanya. Tapi rumahnya ditata, dikembalikan.
0: Ya.
5: Nah, yang berat sekarang itu kadang-kadang pendataannya.
0: Pendataannya, oke.
5: Okay. Nah, lokasi strategis tiba-tiba ada ngaku-ngaku. Saya di sini. Kan Jakarta itu fenomena yang bikin parah itu adalah administrasi kependudukannya. Ya. Karena ada namanya numpang alamat.
0: Ya.
5: Numpang.com. Jadi orang mudah sekali dapat KTP Jakarta, tapi alamatnya numpang semua gitu.
0: Oke, artinya begini Pak Yayat, ya, kalau memang solusinya membuat rumah susun, yang harus dipikirkan adalah lahan yang tersedianya di mana.
5: Ya.
0: Itu pun juga sudah sulit ini Pak ya sekarang ya. Kedua, pendataannya siapa yang memang layak untuk di sana. Nah, dimulai dari mana dulu gitu Pak, untuk menyelesaikan ya?
5: Kita mulai dulu dari tanah aset Pemprov DKI. Contoh misalnya di rumah pasar rumput.
0: Ya.
5: Bagus banget, keren banget asetnya itu. Tapi dia dikelola oleh BUMN ya, PT apa Perjaya atau siapa. Tapi nggak laku karena sewanya terlalu mahal, 3,5. Nah, ketika terjadi 3,5 juta, ketika terjadi kebakaran di pasar Manggarai, di Manggarai itu, kan ini warga yang korban kebakaran akan dipindahkan. Pertanyaannya, kalau mereka numpang atau nyewa di tempat kontrakan yang seperti itu, gimana kalau pasar rumput? Pasar rumputnya keren loh. Akhirnya diturunkanlah tarifnya dari 3,5 menjadi 1,5. Banyak yang tertarik. Ya kan? Lokasinya strategis. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah mereka yang punya aset kontrakan atau tanah cukup besar itu bekerja sama bisa nggak dengan Pemprov DKI misalnya? Ada pertanyaan hak pengelolaan atau apa gitu kan di atas tanah itu, karena pemilik tanah pun ingin dapat keuntungan.
0: Artinya kalau itu memang ada kesepakatan, berarti sangat memungkinkan itu ya Pak Yayat ya?
5: Ya, dia sangat memungkinkan
0: tanpa kan? Harus mencari lahan yang baru, tetapi memanfaatkan yang sudah ada, tetapi memberikan tetap nilai keuntungan bagi pemilik yang sebelumnya sudah di sana.
5: Ya, memang satu yang menarik ya, misalnya contoh ada kawasan kumuh di Braga Bandung itu ya. Mereka menempati tanah dari ahli waris yang mungkin udah tanahnya luas itu. Mereka mungkin bayar sewa tanah ya atau di atas bangunan itu. Nah, pertanyaannya bagi pemilik tanah, terima sewa tanah aja udah untung ya.
0: Iya.
5: Gak ngapa-ngapain ya kan?
0: Iya.
5: Kalau misalnya dibuat nanti jadi rumah susun, kan si penyewa tanah akan dapat, si pemilik tanah akan dapat apa? Nilai tambahnya apa? Akan sangat berbeda. Kalau menyewa tanah, menyewa rumah susun sewa, maka banyak yang gak tertarik. Kalau misalnya itu pada kelompok yang MBR, karena affordability. Karena orang agak trauma kalau ada investor mau bangun rumah susun sewa di Jakarta. Karena data terbaru katanya udah lama data ini, dari 2015 sampai sekarang tunggakannya itu hampir 100 miliar.
0: Oke.
5: Okay. Nah, karena pertanyaannya kenapa sampai begitu? Karena tergantung riwayatnya. Ketika mereka dipindahkan karena apa? Kan ada dua tipe. Satu, dipindahkan karena ikut program. Program apa? karena ada relokasi dari penataan sungai Ciliwung ya, untuk normalisasi pindah. Ada pindah karena penataan dari waduk apa yang di Pluit Jakarta waktu itu. Tapi pindah karena ada janji ya, janji. Tapi kan pertanyaannya, pindah tapi nggak punya lapangan kerja.
0: Yeah,
5: di kampung Pulau yeah. juga sama. Ketika dipindah karena ini sering banjir, pindahkan, dipindahkan rumahnya tapi tidak ada lapangan kerja.
0: Ekonomi ya. Karena kehidupan ekonominya hilang di situ, harus disiapkan juga tempat yang baru begitu ya, Pak Yayat ya.
5: Oke. Sinergi itu yang
0: harus
5: dilakukan. Kita bukan memindahkan rumah tapi memindahkan kehidupan.
0: Kehidupan. Artinya ekonominya pun tidak hilang ketika mereka dipindahkan ke tempat yang baru di situ. Baik. Baik, kalau begitu Pak Yayat, untuk insight-nya terima kasih banyak sudah membicarakan hal ini, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti juga untuk semuanya. Terima kasih Pak, salam sehat. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan unit negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. BMKG Jambi mencatat lebih dari 1.000 titik panas terpantau dalam sepekan ini di awal September. Laporan selengkapnya oleh Rizky Amalia.
1: Sebanyak 1.846 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi selama 7 hari pertama di bulan ini. Data BMKG menunjukkan titik panas tersebut terpantau sejak 1 hingga 7 September 2026. Jumlah ini sudah lebih dari separuh dibandingkan dengan titik panas sepanjang Agustus yang mencapai sekitar 3.000 titik.

0: diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api.
1: Di bulan September ini masih puncak musim kebakaran, terindikasi di bulan September dari tanggal 1 hingga tanggal 7, itu 7 hari saja sudah kami rekap jumlah titik panas sebanyak 1.846. Ini sudah termasuk banyak ya, dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan Agustus itu sudah satu bulan itu 3.000. Nah, ini di bulan September aja selama seminggu sudah 1.000. Kemungkinan ini masih akan terus bertambah.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maharuzar, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi lingkungan selama musim kemarau ini, termasuk indeks standar pencemaran udara atau ISPU.
2: Kita ketahui bersama bahwasanya sedang musim kemarau, tentunya dari pemerintah kota khususnya lingkungan hidup selalu mengamati kondisi iklim dan khususnya terkait dengan indeks standar pencemaran udara, monitor kondisi di kota Jambi sendiri. Kami selalu monitor untuk ISPU itu, sebenarnya kami sampaikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi apa kegiatan yang dapat dilakukan sehari-hari.
0: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat

pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog.

0: dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reok sama kok dengan kesenian lainnya. Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dedak Merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia, kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jim Carter.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro

Kulo ni Hendra Widodo mendengar setia RRI dari Palembang nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, didikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI sekali udara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau kita lihat aktivitas manusia yang memompa gas rumah kaca, membuang limbah kimia ke air dan meracuni tanah, dan pada akhirnya akan merusak kesehatan manusia itu sendiri. Ketika daya tahan tubuh populasi menurun, penyakit zoonosis akan lebih mudah menyebar gitu ya. Para ahli memprediksi penyakit pernapasan, penyakit yang ditularkan melalui air, nyamuk, jamur, dan kutu akan meningkat seiring perubahan iklim. Dan menurut Federation of American Scientists, ada tiga contoh vektor atau pembawa penyakit yang paling berdampak gitu ya. Di antaranya adalah kutu yang menyebar ke utara dan siklus hidup lebih cepat. Kutu adalah hewan ekstotem, yaitu suhu tubuhnya sangat bergantung pada suhu lingkungan. Saat suhu rata-rata bumi naik, kutu bisa bermigrasi ke wilayah utara yang dulunya terlalu dingin dan ke dataran yang lebih tinggi. Suhu yang lebih hangat juga mempercepat siklus hidupnya, dan jika biasanya siklus hidup kutu memakan waktu 3 tahun, kini bisa menjadi 2 tahun saja. Artinya populasi kutu akan lebih banyak dan risiko kontak dengan manusia jadi lebih tinggi. Penyebaran kutu juga diperparah oleh fragmentasi hutan. Ketika hutan menyusut akibat pembangunan, predator tikus seperti ular dan burung hantu berkurang, sementara populasi tikus ini meningkat. Padahal tikus adalah inang utama bakteri yang kemudian dihisap oleh kutu dan ditularkan ke manusia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Leimena, Dr. Rian Aslianur.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dok, kita bahas terkait dengan zoonosis atau penyakit dari hewan ke manusia. Ini kan katanya makin marak ini dok ya, perubahan iklim. Nah, sepanjang dokter melakukan ataupun menangani pasien ya, ataupun sebagai kepala dinas kesehatan Maluku gitu ya dok ya, apa sih dok yang memang sering dijumpai terkait dengan perubahan iklim ini?
2: Oh baik, karena kita bicara terkait dengan iklim ya. Iklim ini kan dalam lingkungan kita ada beberapa yang bisa mempengaruhi kesehatan kita ya.
1: Ya.
2: Tentang perubahan iklim ya. Nah, tentunya kita persempit lagi terkait dengan risiko penyakit ya, masukan gitu. Nah, tentunya ada beberapa perubahan iklim itu ya karena akibat dari perubahan global itu, climate change itu, sehingga menyebabkan beberapa hewan-hewan kecil ya, zoonosis itu, dah kita bilang itu, itu yang awalnya normal itu tidak mengganggu, akhirnya bisa mengganggu manusia gitu ya, dalam keseharian. Nah itu sangat mungkin terjadi gitu ya, dan itu banyak beberapa contohnya ya. Nah, sebelum saya bertugas ke Ambon dulu itu, saya di Jakarta ini, di Rumah Sakit Sulianti Saroso ya, di Sunter. Dulu itu Sunter kan terkenal daerah banjir itu mas.
1: Iya, banjir rob juga ya.
2: Kalau itu banjir di situ, maka akan menyebabkan beberapa hewan tertentu akan keluar dari sarangnya, kemudian dia akan berkeliaran, kemudian dia akan mencemarkan, mengotori air-air itu di dalam genangan-genangan air yang banjir tadi. Nah, contohnya itu adalah tikus ya. Tikus itu kalau dia sudah keluar dari sarangnya dan dia berkeliaran dan dia berenang itu, dia akan menyebabkan membuang kotoran itu seperti kencingnya itu masuk ke mana itu. Itu akan menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai penyakit
1: leptospirosis ya.
2: Ya. Ini karena bakteri itu. Jadi bakteri itu melalui lingkungannya tercemar lah, apakah urin tadi itu, dia akan menularkan ke manusia ketika orang-orang itu terendam kakinya atau badannya gitu, Mas Umar.
1: Yeah.
2: Ini sebagai contoh. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, jadi intinya adalah salah satunya karena climate change itu menyebabkan zoonosis disease ya, penyakit ya, dan itu sangat berdampak. Makanya kalau hewan itu sebagai sebagai penyebab membawa penyakit, itu akan lingkungan itu akan berubah dan perilaku itu akan berubah. Akibatnya akan membuat dia akan dekat dengan manusia, kontak, kayaknya kita akan terpapar oleh patogennya itulah ya.
1: Iya.
2: Patogennya itu. Dan itu akan menginfeksi. Jadi tapi juga kita perlu tegaskan bahwa kontak dengan hewan yang membawa patogen itu sebenarnya tidak otomatis berarti manusia itu tertular. Jadi belum tentu ya. Karena itu juga tergantung daripada bagaimana bentuk kontaknya, kemudian intensitasnya, kemudian kemampuan menginfeksi juga tergantung juga kerentanan manusia itu, apakah dia itu lagi sehat, sakit, atau
1: kulitnya
2: buka gitu, ada lecet. Karena yang itu kalau kulitnya terjaga, dia pakai sehat, itu tidak mudah juga terinfeksi. Itu kira-kira contohnya gitu.
1: Kalau kita bicara banjir tadi kan, ini artinya semua kalangan, ini semua kalangan usia, dok, pernah banjir gitu, banjir-banjiran ataupun terkena banjir, ini bagaimana dari segi kerentanannya dan itu tadi?
2: Ini kerentanan ini kan contohnya yang paling banyak terjadi itu di situ, Mas Lukman, di Semarang. Semarang pernah tuh kejadian tuh rob besar itu, banjir besar kan situ di Semarang. Itu sempat kewalahan juga dinas kesehatan di provinsi di Semarang itu, kota Semarang, dengan Ungaran itu terkait dengan ini kejadian perubahan iklim cuaca itu, sehingga menyebabkan terjadinya paparan dari hewan, hanya salah satunya leptospirosis itu, Mas Kuman. Hewan tikus itu, bakteri ini dia butuh media ya, jadi media. Nah, media ini salah satunya tuh yang paling paling cepat itu air, ya. Jadi kalau ada air, maka bakteri itu akan hidupnya bagus gitu ya. Jadi kan hidupnya dia tidak akan cepat mati. Kemudian dia akan dengan media air ini, dia akan kontak dengan manusia di kepalanya, di kaki ya, di rumah gitu ya. Nah, itu dengan otomatis akan cepat dia tertular. Tetapi kalau lantainya kering ya, tidak ada media ya, sebagai bakteri itu menularkan, saya kira Pak Udin tidak usah khawatir, karena bakteri itu tentu akan mati karena dia tidak punya media buat dia hidup gitu, untuk dia tertular gitu. Penjelasannya Pak Udin
1: dari meskipun tadi ya resikonya minum, tapi tetap harus ini ya, berperilaku bersih gitu ya, ataupun berperilaku sehat ya, dok ya.
2: Ya, betul. Jadi kita harus tetap waspada, artinya menjaga kebersihan. Kalau umpamanya kita curiga itu adalah pernah dihinggapi atau hewan gitu ya, walaupun itu dia hewan ini tidak punya media, tapi tetap kita waspada untuk selalu berhati-hati untuk mendesakkan hidup sehat gitu ya. Artinya berhati-hati.
1: Ya. Dok, kalau yang sering dijumpai atau pernah ditangani ini ketika banjir, bagaimana ketika kemarau? Masih banyak tidak untuk penyakit zoonosis ini potensinya?
2: Jadi ini tadi kita berbicara tentang hujan ya. Gimana kalau dalam musim kemarau ya? Di dalam beberapa hewan tertentu, kita juga harus waspada terkait dengan beberapa hewan seperti nyamuk ya. Hewan seperti malaria ya, kemudian demam berdarah dengue ya, dengue. Ini juga kita harus waspadai pada musim-musim kemarau. Kemudian pada hewan-hewan seperti apa namanya anjing juga ya, itu kita juga harus waspadai. Kemudian ada juga pada ular juga ya, kita juga waspadai itu, karena pada musim transisi itu akan mempengaruhi apa, mereka akan meningkatkan jumlahnya akan lebih banyak. Dan jumlah yang banyak itu membuat kita akan rentan untuk tertular gitu ya.
1: Iya. Baik.
2: Ya, jadi waspada panjang kering ini juga sebenarnya karena kita tubuh kita rentan. Jadi artinya yang membuat kita punya pintu masuk hewan-hewan dimakan itu melalui udara itu akan membuat kita jadi apa namanya mudah terinfeksi gitu ya.
1: Gitu.
2: Baik. Kan flu burung ini kan kita sudah punya pengalaman lah bagaimana dia menunjukkan penularannya dari manusia ke manusia. Tentunya secara epidemiologis selalu bervariasi lah tingkat kejadiannya ya. Namun kita harus tetap waspada karena yang satu gini, yang pernah kita dapat pelajaran dari pengalaman kita COVID kemarin atau flu burung itu adalah kalau kita di rumah atau tetangga kalau ada kematian burung atau unggas itu mendadak, nah kita harus waspada, kita harus ini ya. Karena kita tahu bahayanya ini penularan dari burung atau unggas ini itu bisa menyebabkan kematian yang cukup berbahaya dan itu bisa akut fatal ya, itu kita sudah punya pelajaran dari yang itu. Tapi tetap kita harus waspada karena menurut penelitian itu dan sebenarnya sudah tahu lah ya, mutasi gen itu di virus ini itu setiap waktu itu berubah terus masuk man. Cuma kebetulan waktu di tahun 2021 itu kita mendapatkan yang jenis betanya. Nah itu yang berbahaya karena Tuhan menciptakan bahwa para peneliti itu sebenarnya sudah mengetahui per seribu ya, saya sudah lupa. Tapi dari seribu kemungkinan itu akan muncul yang paling berbahayanya gitu loh. Jadi itu mutasinya itu tetap ada terus jadi ya. Jadi kita harus tetap waspada terkait dengan kalau ada flu burung, karena flu burung itu tetap ada. Cuma kita mendapatkan yang jenisnya yang tidak berbahaya, yang ringan gitu ya. Demikian penjelasannya.
1: Nah ini kan tadi ya kalau bicara masalah makan hewan yang mungkin tidak biasa, yang ini bagaimana dokter?
2: Ya, memang ada beberapa kelompok masyarakat yang memakan hewan yang tidak biasa ya, maksudnya kira-kira gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, saya kira ini sebenarnya kita mensikapinya adalah seperti begini. Kalau memang kita jarang memakan itu, janganlah dicoba untuk dimakan gitu ya. Andai pun kalau ada satu kelompok tertentu masyarakat memakan itu, saya rasa harus memperlakukan membuat dia menjadi makanan itu harus yang higienis ya, artinya yang benar-benar aman, sehat, baik itu dari cara pengolahan, memasaknya sampai itu dihidangkan gitu ya. Saya kira itu karena memang ada beberapa masyarakat di Indonesia yang kebiasaan memakan hewan-hewan yang agak ekstrim ya. Demikian Mas Lukman. Air banjir kan itu mengandung bakteri ya, pasti kotoran ya, sekotor lah. Di manusia juga ada, hewan juga ada. Dan itu menyebabkan bisa terkontaminasi. Kemudian kontaknya itu adalah teman ibu tadi. Mungkin kakinya itu lecet atau luka ya sebelumnya. Jadi dia menjadi entry point untuk masuknya infeksi tersebut. Nah, ketika infeksinya itu masuk ke luka tadi, kemudian tidak sembuh, malah menjadi infeksi makin meluas ya. Dan itu sehingga menyebabkan bengkak, kemudian dia menjadi demam, gejala umum ya. Kemudian keluar nanah, kemudian lama-lama akan melepuh, kemudian akan apa namanya ke hitam jaringannya. Kalau kita lihat jelas sebagai terjadinya nekrosis jaringan. Nah, jadi ini intinya berdiri di lokasi tadi, tapi juga dia dapat menyebabkan istilahnya inflamasi keseluruhan, artinya membuat dia menjadi apa namanya sepsis. Sepsis itu adalah apa namanya infeksi yang sudah meluas ke semua organ. Akhirnya dia menjadi bisa kehilangan anggota tubuh. Nah, ketika dia mengalami shock itu dan kegagalan organ secara luas, termasuk juga ginjal dan jantung, paru, ya, hanya dia menyebabkan kematian. Nah, kaki yang tadi yang sudah yang diamputasi itu biasanya kakinya itu udah hitam, Mas Usman. Kakinya sudah mengalami prosis tuh. Nah, itu di rumah sakit itu harus diamputasi, karena kalau tidak diamputasi, karena dia akan sedikit demi sedikit menyebar ke ke organ yang lain, karena sumber infeksinya di situ. Ya, makanya itu harus diamputasi. Dan itu
1: tapi tadi selain mungkin kemungkinan selain urin dari urin tikus itu apa, Dok?
2: Yang tadi saya bilang ada bakteri yang ikut di dalam apa namanya air tadi ya, atau juga tikus itu juga kan bukan kencing saja, tapi dalam tubuhnya kan membawa bakteri patogen yang lainnya, kira-kira begitu.
1: Iya, iya.
2: Jadi kalau sederhananya itu, kalau kejadiannya banjir, kemudian mungkin organ tengah kakinya tercemar, karena lukanya sudah ada duluan, kemudian terjadinya infeksi di jaringan tempat luka tadi, kemudian bengkak, mengganggu aliran darah, kemudian jaringannya itu kekurangan oksigen, mati, kemudian terjadi nekrosis, gangren, dan itu yang warnanya kehitaman.
1: Bisa secepat itu ya, Dok ya, tapi ya?
2: Bisa, dalam satu minggu juga bisa, kalau memang itu memang sangat infeksius ya.
1: Apalagi
2: orang itu mungkin juga ada mengalami faktor yang berat, salah satunya mungkin dia penderita diabetik. Diabetik itu kan, itu kalau infeksi ada susah ditanggulangi, agak sulit masukkan. Itu menjadi media sumber untuk bakteri atau kuman itu ke gula darah tubuh seseorang itu. Nah, kira-kira begitu, Mas. Kita rabies itu kan itu adalah bakteri ya, Mas Dimas ya, bakteri. Bakteri ini ada di hewan anjing umumnya ya, tapi ada juga di kucing, bisa juga di kera, bisa juga di kelelawar gitu loh. Jadi hewan-hewan yang saya sebutkan ini bisa membawa bakteri rabies gitu loh. Gitu. Nah, ketika dia menggigit atau mencakar manusia, ya, itu kita akan terkena tetap rabies juga gitu, Mas Sukman. Jadi kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita tidak tahu ya, karena binatang ini harusnya kan divaksinasi ya.
1: Artinya tadi rabies bukan hanya pada di hewan anjing saja, tapi bisa di kera juga gitu ya, Dokter Yan ya?
2: Bisa di kera, di kucing, bisa di kelelawar. Nah, itu kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita nggak tahu ya, itu harus cuci lukanya dengan sabun dan air yang mengalir ya, di air keran yang mengalir itu minimal 15 menit, jadi kasih air mengalir gitu di pakai sabun gitu. Itu sangat sangat ampuh benar sebenarnya. Nah, kemudian segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit daerah di tempatnya Pak Dimas gitu ya, atau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di situ nanti akan dipertimbangkan untuk pemberian vaksinasinya, serum rabiesnya itu, bila petugas sudah melakukan memeriksa dan mempertimbangkan oh ini perlu gitu ya. Nah, itu baru itu. Dan itu pada daerah-daerah yang endemis itu pasti diberi oleh pemerintah pusat, dari Jakarta dikirim ke provinsi, dari provinsi dikirim ke kabupaten kota, itu sudah pasti. Nah, yang kedua untuk kapan munculnya ya? Kalau dari catatan kami yang di Kementerian Kesehatan itu pertama kali itu dilaporkan di tahun 1884 dulu tuh, lama banget. Kemudian itu di Jawa Barat kejadian. Kemudian 1909 itu dilaporkan pada di Bekasi itu ada. Kemudian tahun 1890 di Anjing. Kemudian 1894 itu ada dicatat tuh di Jawa Barat. Nah, jadi ini sudah cukup lama.
1: Iya. Artinya Pak Dimas ketika tergigit oleh anjing kala itu ya anjingnya tidak rabies gitu ya, Pak Ian ya?
2: Kalau dia tergigit anjing kemudian dia tidak terkena rabies berarti anjing itu ada kemungkinan dia tidak membawa rabies itu. Atau kemungkinan anjing itu sudah divaksinasi oleh petugas PAN gitu loh. Jadi tidak PAN.
1: Baik, ya. Baik, Pak Yan atau Dokter Yan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita kali ini masyarakat juga lebih aware gitu ya dengan kesehatannya dan juga tadi untuk potensi-potensinya menyebar atau penyakit zoonosis ini juga bisa diminimalisir ya, Dokter Yan. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Dokter. Pendengar praktisi kesehatan dan juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Leimena, Dr. Yan Aslianur ya. Kami berbincang dalam To The Point terkait dengan perubahan iklim, penyakit dari hewan ke manusia ini makin marak.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Myanmar.

0: pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Mendengar perkembangan penanganan hilang kontak rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda, masih akan terus kami hadirkan, di mana selain upaya pencarian di lapangan, Polda Banten juga dikabarkan sudah menyiapkan pos antemortem sebagai langkah antisipatif untuk mendukung proses identifikasi korban apabila diperlukan. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam penanganan yang komprehensif dengan menghimpun data dari pihak keluarga. Di antaranya seperti identitas, kemudian ciri fisik, hingga rekam medis. Tujuannya adalah untuk memastikan proses identifikasi dapat berjalan cepat, tepat, dan akurat dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan. Pagi ini kami akan berbincangkan bersama dengan Kabid Humas Polda Banten, Bapak Kombespol Maruli Ahilasutapea.
1: Wawancara Pro
2: 3. Di tengah proses pencarian yang masih berlangsung ya, apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dari Polda Banten untuk menyiapkan pos antemortem ini, Pak Maruli?
3: Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ini mudah-mudahan terkait dengan proses pencarian di hari ke-6. Ini adalah hari ke-6 di hari Minggu proses pencarian. Di hari ke-6 ini kita sudah mengerahkan 14 kapal. Kemudian sudah kita kembangkan pencarian itu ke 7 titik lokasi. Itu untuk mencari 8 korban yang sampai hari ini belum ditemukan. Siapa korbannya itu? Korbannya itu ada 5 teman jurnalis, kemudian 1 kru kapal, 1 ABK kapal, dan 1 tour guide. Jadi totalnya 8 domba.
2: Yeah.
3: Sampai dengan hari ke-6, hari ini kita masih melakukan proses pencarian. Kemarin kita melakukan pencarian, memang di saat kita melakukan pencarian kita menemukan ada lampu,
2: yeah.
3: Kemudian ada tabung, ada kayak
2: dirijen gitu ya,
3: yeah. Gitu ya. Mm-hmm. Betul. Mm-hmm. Setelah kita teliti bahwa pelampung itu, kita konfirmasi ke pemilik bahwa itu bukan miliknya pemilik kapal, artinya itu tidak berkaitan dengan barang yang dibawa. Jerigen itu juga ternyata baunya itu bukan bau BBM, ternyata baunya bau minyak sayur, dan itu tidak berkaitan.
2: Jadi tidak ada indikasi ini adalah milik kapal yang hilang kontak ya, Pak Maruli?
3: Betul sekali, Pak. Okay. Tidak ada berkaitan dengan apa. Berkaitan dengan tersebut, kami sudah berupaya dari Polda Banten mendirikan posko antemortem. Kita sudah meminta dari keluarga saudara. Mm-hmm. Itu dari 8 teman-teman yang hilang kontak, keluarganya sudah kita minta sampel untuk DNA. Mm-hmm. Jadi kita sudah dapatkan sampel DNA. Dan informasi yang agak menarik ini,
2: yeah.
3: Kemarin kita mendapatkan informasi bahwa ditemukan orang mayat, sesosok mayat itu di daerah Kepulauan Engganu, Bengkulu. Mm. Kemarin ya.
2: Okay.
3: Itu sudah cukup viral.
2: Okay.
3: Di dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa berperawakan seperti bule, gitu. Bule. Namun kita sudah berkoordinasi dengan Polda Bengkulu. Nanti mayatnya akan dicek sampel DNA dan akan dicocokkan dengan kita. Kita tunggu saja informasi terkait dengan penemuan mayat yang dibentuk. Itu baik yang bisa kami sampaikan.
2: Oke, okay. Untuk temuan mayat ini berarti ditemukan oleh siapa, Pak? Apakah nelayan atau mungkin dari petugas yang sedang menyisir area juga?
3: Jadi ini di Provinsi Bengkulu, di pulau terluar, pulaunya Pulau Engganu. Pulau Engganu
2: cukup jauh ya dari wilayah perairan Selat Sunda.
3: Dari Bengkulu saja harus menyeberang lebih kurang 12 jam. Hmm,
2: okay.
3: 12 jam menyeberang kapal, ini cukup jauh sih.
2: Yeah.
3: Kita menunggu saja melihat pencocokan, kecocokan, persesuaian dari hasil DNA yang akan dilakukan oleh Polda Bengkulu. Karena sampel dari Polda Banten sudah kita kirim untuk sampel DNA-nya.
2: Oke, okay. Baik. Untuk sampel DNA ini dari seluruh keluarga sudah tertampung, Pak?
3: Sudah tertampung. Semuanya dari korban teman-teman jurnalis Merdeka, itu atas nama Mas Ari Basuki,
2: yeah.
3: Jurnalis iNews itu nama Mas Yudis, jurnalis Kompas Mas Daus, freelance-nya ada Donald, jurnalis Antara Mas Bagus, ada yeah. Nakoda juga Gaya dengan APK, sudah 8-nya sudah semuanya.
2: Seluruhnya sudah lengkap, tapi apa saja Pak yang dikumpulkan dari pihak keluarga, apa saja yang diambil data-datanya?
3: Yang pertama kita terkait dengan identitas, identitas yang atas nama, tempat tinggal seperti dinas KTP. Kemudian pakaian-pakaian yang digunakan saat teman-teman tersebut berangkat.
2: Yeah.
3: Kemudian apakah ada barang-barang spesifik yang mereka bawa yang bisa dikenali. Kemudian kita mengambil sampel, Den.
2: Semuanya sudah ya, untuk bagaimana nanti mencocokkan. Tapi ini bukan untuk hal terburuk, tapi cuma untuk mengantisipasi ya Pak, ketika nanti misalnya ditemukan, kemudian dicocokkan ya datanya dengan keluarga.
3: Betul, kita melihat persesuaian dulu. Artinya bahwa secara prosedur penyelidikan kita sudah mengejar di awal. Harapan kita memang bahwa teman-teman ini ditemukan. Kami juga perlu sampaikan supaya tidak ada menjadi miss. Bahwa ada informasi mengatakan bahwa ada sinyal handphone yang ditemukan menyala di sekitaran Sembesi. Kemudian ada informasi di Pulau Sertung. Begitu ya. Kami dari Polda Banten sudah langsung berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Polda Lampung, karena ini berdekatan dengan Polda Lampung. Dan titik pencarian juga kita sudah lakukan perluasan. Dari informasi tersebut kita temui, kita sudah terjunkan personil ke Pulau Sembesi dan Pulau Sertung di tempat tersebut di hari kelima waktu itu.
2: Kemarin ya berarti ya?
3: Di hari kelima. Bahwa tidak ditemukan orang yang berkaitan dengan hilangnya teman-teman.
2: Oke. Baik, berarti sudah dikonfirmasi tidak ada. Jadi sinyal handphone itu dari mana, Pak?
3: Jadi kita mau jelaskan bahwa sinyal yang terpancar yang kita temukan sehingga kita melakukan pencarian itu adalah sinyal handphone yang terpancar dari ABK dan teman-teman jurnalis pada sinyal terakhir handphone tersebut menyala. Berarti itu di hari Senin malam. Bukan kemudian handphone itu menyala, tidak. Handphone itu sudah tidak menyala di hari Senin malam, itu semuanya sudah tidak ada yang menyala. Sampai dengan hari ini.
2: Artinya ketika itu dinyatakan adalah sinyal di hari Senin, berarti rombongan ini sempat ke area tersebut ya Pak? Sehingga ini menjadi salah satu titik penyusuran juga dari petugas bertugas di sana ya Pak?
3: Betul. Jadi kita juga sudah memintai keterangan kepada pihak keluarga bahwa ada beberapa keluarga yang sudah dijapri, sudah dihubungi oleh teman-teman baik jurnalis, baik juga dari pemandu. Salah seorang keluarga, terutama itu istri dari tour guide pemandu itu menyampaikan bahwa di pukul 18:13 itu pemandunya itu sudah menjapri istrinya bahwa mereka sudah mengirimkan foto menampakkan Gunung Anak Krakatau. Artinya mereka makin dekat dengan radius.
2: Gitu.
3: Kemudian kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang berpapasan dengan teman-teman yang hilang kontak ini. Siapa itu teman-teman yang berpapasan itu? Itu adalah teman-teman dari Carita ya, nelayan yang melakukan memancing di area di sekitar radius agak sekitar jauh sih dari lokasi. Mereka melihat bahwa di jam 5, jam 6 itu mereka masih melihat teman-teman jurnalis ini. Mereka juga sudah menyampaikan bahwa untuk tidak kembali, artinya untuk menetap di sana, untuk mencari tempat bermalam dah lebih kurang. Kami kemudian menanyakan, kenapa alasannya meminta mereka untuk tidak kembali? Karena di pada pukul 6 sore itu, 5 sore, jam 6 sore mereka berpapasan ketemu itu, mereka menyampaikan bahwa tinggi gelombang itu cukup besar, sekitar 3 sampai 5 meter. Terus kami sampaikan, apakah teman-teman nelayan itu juga kembali? Karena dia menyarankan untuk tidak kembali, teman-teman jurnalis.
2: Betul.
3: ternyata mereka juga tidak kembali. Mereka memancing di sana, stay di sana. Memang perahunya mereka, perahunya nelayan kecil juga sih, tapi mereka bilang lebih safety, lebih aman untuk stay di sana.
2: Oke, mempertimbangkan kondisi gelombangnya sehingga akhirnya tidak kembali dulu sampai situasinya membaik, baru memutuskan untuk kembali.
3: Betul, itu informasi dari teman-teman nelayan yang berpapasan.
2: Oke, baik. Bisa dikatakan berarti ketika mereka berlayar, ini kondisinya tidak cukup baik, Pak, terkait dengan gelombang di perairan Selat Sunda.
3: Terkait dengan itu, kita akan memiliki BMKG. Yeah. Kemudian kita punya KSOP. KSOP itu ya keselamatan berlayar. Umumnya masyarakat itu akan mengikuti, akan mematuhi untuk himbauan dari KSOP, keselamatan berlayar. Yang kedua, umumnya masyarakat itu apabila beraktivitas, mau memancing, mau berwisata, karena kan dekat-dekat sana itu ada Taman Wisata Ujung Kulon ya. Umumnya mereka akan berwisata menggunakan speed, menggunakan perahu-perahu kecil. Itu diberangkat di jam 7 pagi, jam 8 pagi, maksimal jam 9 pagi. Mengapa? Di jam-jam itu angin masih teduh, gelombang juga tidak besar, arus air laut di permukaan juga masih landai. Namun sekitar jam 12, jam 1, jam 2 sampai malam itu gelombang itu pasang dan itu cukup besar. Cukup naik tinggi.
2: Baik, bisa membayangkan ya bagaimana situasi ketika itu, ketika air dalam kondisi pagi hari dan juga sore hari, bisa dibandingkan ya, Pak Maruli. Baik, ini sudah masuk hari ke-6. Pencarian pasti terus dilakukan oleh tim gabungan. Sejauh ini apa yang menjadi kendala oleh tim di lapangan, Pak, dalam proses ini?
3: Baik, kemarin saya, Kabid Humas Polda Banten, kami mengikuti Bapak Kapolda Banten, teman-teman jurnalis juga kami ikutkan, dan teman-teman keluarga juga mengikuti. Kami kemarin melakukan patroli menggunakan kapal polisi, kapal patroli Sanjaya, berangkat dari Ciwandan, Cilegon, menuju titik pencarian sekitaran anak Gunung Krakatau. Kami berangkat pukul 6:30, nyampe di sana sekitar pukul 12:30, dan kembali kami nyampe di kembali sekitar 3:30. Kami bisa melihat bahwa di pukul 1 siang itu sampai ke jam 4 sore kami melaksanakan patroli kembali, arus gelombang itu cukup tinggi. Di permukaan itu memang kita melihat sejauh mata memandang itu jarak pandang kita cukup terbatas karena kabutnya juga cukup besar. Itu jarak pandang itu sekitar 2 mile. Namun kita juga tidak kalah akal, kita menggunakan kamera thermal yang kita miliki di kapal patroli polisi tersebut. Dan sampai dengan kemarin keluarga juga bisa melihat. Kalaupun mungkin mereka melihat ada yang mengapung-mengapung seperti kemarin yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Ada beberapa yang temukan, mereka juga melihat, oh ya ini bukan kenyataan. Mereka juga bisa melihat proses pencarian, mereka bisa melihat barang-barang yang ditemukan, mereka juga bisa mengakui, begitu. Bahwa kendala-kendala yang kita hadapi, kita akan berikan evaluasi nanti di hari ke-7. Apakah ada teknik pencarian yang lain disepakati oleh Basarnas? Karena ini dikendalikan oleh Basarnas pencariannya.
2: Baik, selain dari jalur laut, apakah ini juga melalui udara juga, Pak? Karena kabarnya dilakukan seperti itu, Pak.
3: Kemarin dari Basarnas juga sudah menurunkan helikopter dan sudah melakukan pencarian. Begitu. Mungkin nanti akan dilakukan evaluasi hasil, kendala, mungkin apa pengembangan, perluasan titik pencarian. Kita tunggu di hari ke-7 sih, Pak.
2: Oke, jadi untuk hari ini fokus pencariannya ke titik mana, Pak?
3: Jadi kami masih mengikuti kemarin pencarian itu di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Kemudian yang Mbak sampaikan tadi di sekitaran Pulau Sertung.
2: Sebesi
3: kemudian juga di Pulau Rakata, Pulau Sembesi, Pulau Sangiang, Ujung Kulon itu karena kemarin kita dapat informasi bahwa ada barang-barang yang lewat seperti Tampung gitu ya, kita juga sana, dan Pulau Pecang. Potensi-potensi SAR yang terlibat itu seperti teman-teman Polri, teman-teman Angkatan Laut, Basarnas, BPBD, potensi SAR semuanya bergabung, Pak. Kita berharap ada sesuatu yang bisa kita temukan yang baik gitu, baik.
2: Betul. Tentu semua ya, termasuk masyarakat juga mendoakan akan adanya hal baik yang segera dikabarkan ya, dari adanya hilangnya kontak 5 jurnalis dan juga 3 ABK. Imbauannya, Pak, mungkin kepada keluarga yang korban yang sempat hilang, saat ini masih belum ditemukan. Kemudian masyarakat juga terkait informasi yang cukup banyak ya beredar di media sosial, sehingga tidak simpang siur untuk menyimpulkan adanya kabar-kabar yang tidak benar, Pak Maruli.
3: Baik, kepada keluarga kami turut prihatin ya.
2: Ya.
3: Dari Polda Banten, teman-teman, semuanya yang melakukan proses pencarian dari tim SAR, kami turut prihatin. Kami mendoakan semoga ditemukan dengan selamat. Dari Polda Banten juga sudah menyiapkan posko antemortem yang kita bicarakan, itu adalah mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, kami dari Polda Banten juga sudah menyiapkan trauma healing. Kami sudah menyentuh teman-teman, keluarga, terutama istri, dari teman-teman jurnalis dan kru. Kita sudah memberikan saat ini kan, mereka pada fase denial. Denial itu posisi yang sedikit trauma begitu ya. Kita sudah memberikan pendekatan untuk ini supaya mereka bisa sedikit kuat gitu. Kemudian yang ketiga, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, apabila mau melaksanakan aktivitas, baik itu nelayan, baik itu berwisata, perhatikan himbauan dari instansi resmi yang sudah menyampaikan, meworo-woro gitu ya, berikan himbauan untuk tidak mendekat kepada Gunung Anak Krakatau dengan radius 3 mile. Tolong dipatuhi, karena ini kan keselamatan. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, siapapun itu, apabila menemukan barang-barang, benda-benda, objek-objek di permukaan laut yang memang itu sepertinya berkaitan dengan barang yang disampaikan, teman-teman yang hilang kontak sampai dengan hari ini, bisa disampaikan ke posko carita, atau mungkin kalau jauh gitu ya, bisa telepon 110, gratis kok. Itu 110 layanan Polri gratis.
2: Oke, baik. Jadi tidak mudah untuk apa namanya menerima informasi begitu saja ya, pastikan untuk apa namanya masyarakat tetap bersabar juga, tentu semua menantikan kabar kabar baik ya, agar pencarian ini dapat segera menemukan titik terang. Terima kasih banyak Pak Maruli atas waktunya, kami nantikan update selanjutnya. Selamat kembali bertugas Pak. Kabit Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahila Sutapea baru saja berbincang bersama kami tentang Polda Banten ya menyiapkan pos antemortem dan juga update.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini yaitu di hari Senin tanggal 14 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat untuk mulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bangun. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat menjalani kegiatan di hari ini. Dan pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti yang menemani Anda di Rote pagi ini, edisi Senin 14 September 2026. Pendengar, rangkaian acara kita di pagi ini diantaranya Mutiara Pagi Katolik, dan selanjutnya di pukul 6 kita masuk Warta NTT Pagi, dan selepas Warta NTT Pagi kita kembali yakni Rote Pagi ini. Dan di Rote Pagi ini, pendengar, kami menghadirkan hiburan musik dan juga informasi, dan tentunya dari portal kami rri.co.id. Dan di pukul 8, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dan selepas Warta Berita, kita masuk lagi pada program acara, yakni Rote Menyapa Pagi ini. Rote Menyapa Pagi ini hingga di pukul 10 pagi nanti, dengan tetap rangkaian hiburan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan di pukul 10 hingga pukul 11 nanti kita masuk pada acara Halo RRI. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Di Rote siang nanti, pendengar akan ditemani oleh rekan Yona Sape yang akan menemani di Rote siang hingga sore. Dan di malamnya ada Ica Kukun yang menemani Anda di Rote malam hingga ditutup rangkaian acara kami di

0: pukul 24.00. Jadi sob pendengar, itu dia rangkaian acara kita di pagi ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, shalom untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua di pagi hari ini. Dan kita akan masuk di acara kita di Mutiara Pagi Agama Katolik. Kita bakal kenalan dulu sama penyuluh agama Katolik Kemenak Rotenau yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Wenceslaus Lakamnasi SAG. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Baik sekali.
0: Puji Tuhan. Dan terima kasih sudah datang ke studio ya, Bapak ya. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan doa, setelah itu perenungan, dan kita kembali doa lagi ya, Bapak ya. Oke, untuk pendengar semua, di hari ini topik kita atau tema kita adalah Pesta Salib Suci, Salib Tanda Kemenangan. Kita akan memulainya dengan doa, silakan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, salve. Kita jumpa lagi di pagi yang indah ini dan awal pekan yang baru dengan saya, Wenceslaus Lakamnasi, penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Rotendao, dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Senin 14 September 2026. Seperti biasanya, kita buka seluruh aktivitas hidup kita hari ini dengan berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam tema Pesta Salib Suci, Salib Tanda Kemenangan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, dengan salibmu engkau telah membebaskan kami dari dosa dan menyelamatkan kami dari maut. Syukur atas besar kasih dan pengorbananmu bagi kami. Hari ini kami ingin merenungi makna salibmu dalam kehidupan kami lewat terang firmanmu. Sebab dikala Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita lihat Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Pesta Salib Suci. Salib Suci adalah tanda kemenangan atas dosa dan maut. Salib Suci adalah tanda keselamatan. Lewat salib, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Para pendengar yang terkasih, kita memandang salib, kita menemukan keselamatan. Kita tak bisa pungkiri bahwa salib kita lihat di dalam gereja, digantung pada leher seperti kalung, di rumah, dan kita sering membuat tanda salib di setiap situasi hidup kita. Salib pernah menjadi tempat penghinaan yang luar biasa dan kematian. Namun karena Yesus, salib berubah menjadi tanda kemenangan dan tanda keselamatan. Disaliblah kasih Allah dinyatakan secara luar biasa kepada manusia. Disaliblah dosa dikalahkan oleh ketaatan Yesus. Disaliblah kebencian dijawab dengan pengampunan. Disaliblah kematian menjadi jalan menuju kehidupan. Karena itu hari ini Gereja Katolik merayakan pesta salib suci untuk tidak memuliakan penderitaan, tetapi memuliakan Kristus yang melalui salib membawa keselamatan bagi dunia. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun untuk menyelamatkan umat Israel pilihan Allah, Yesus pun ditinggikan di salib untuk menyelamatkan dunia dan manusia. Tak seorang pun yang naik ke surga daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ia mengambil rupa manusia untuk mendekatkan diri pada manusia, bersatu dengan manusia, dan menyelamatkan manusia dalam ketaatannya yang fundamental kepada Allah. Di sini nyata bagi kita dalam bacaan hari ini. Yesus sendiri menjelaskan misteri salib bagi kita agar kita paham tentang apa itu salib. Ia menghubungkan peristiwa ular yang ditinggikan Musa di padang gurun. Begitupun ia akan ditinggikan di salib untuk menyelamatkan dunia. Karena itu, kita yang percaya Yesus Kristus dipanggil untuk memandang dengan penuh iman kepada Kristus yang ditinggikan di salib. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, memandang salib berarti memandang kasih Allah. Salib mengingatkan kita bahwa Allah tidak meninggalkan kita ketika kita jatuh dalam dosa. Allah datang mencari kita, menemukan kita, dan menyelamatkan kita. Ia datang masuk ke dalam sejarah manusia untuk membuktikan bahwa salib adalah bukti kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita kadang mengukur kasih Tuhan berdasarkan keadaan hidup kita. Ketika pekerjaan jalan lancar, kita merasa

0: Kan baik, tapi kita lupa bersyukur dan lain-lain. Tetapi ketika kesulitan hidup datang, kita jadi bingung seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Kita manusia kadang aneh. Di saat kita baik, kita lupa bersyukur. Di saat kita sulit, kita terus sebut Tuhan dan memohon. Tuhan sudah punya takaran untuk kita semua dengan takaran yang kita miliki. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil untuk menghidupi semangat salib, bukan menghindarinya. Sebab setiap kita memiliki salib sendiri. Seorang ayah bekerja siang malam untuk hidup keluarga, sedang memikul salibnya. Seorang ibu yang sedang dengan sabar merawat keluarga, sedang memikul salibnya. Seorang anak sedang belajar mengalahkan keegoannya, itulah salibnya. Seorang pemimpin sedang berjuang demi kesejahteraan masyarakat, itulah salibnya. Seorang ASN sedang melaksanakan tugas pelayanan, itulah salibnya. Singkatnya, semua kita sedang memikul tanggung jawab dan kewajiban kita, dan itulah salib kita masing-masing. Kita tak bisa menghindarinya, tetapi kita memikulnya menuju kemenangan dan kesuksesan. Kita semua sedang melakukan jalan salib kehidupan kita masing-masing. Tuhan telah memberi harapan kepada kita. Tak perlu putus asa. Sebab batang kelaga yang terkulai tak pernah dipatahkannya. Dan sumbu yang berkedip tak pernah dipadamkannya. Demikianlah renungan kita dalam mendalami bacaan hari ini. Terima kasih, Salve.
1: Salve untuk kita semua di pagi hari ini yang sedang mendengarkan. Begitu ya Bapak ya? Oke, jadi kalau kita berbicara soal salib dan kemenangan, bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Kristiani di zaman sekarang ini seharusnya memaknai salib dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang tadi Bapak bilang ya, yang kalau ASN juga sedang memikul salib, seorang ayah yang sedang bekerja juga memikul salib. Nah, bagaimana seharusnya kita yang dipercayakan untuk contohnya pekerjaan kita, agar kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan begitu, sebagai rasa terima kasih kita.
0: Sebenarnya salib kita itu adalah jalan untuk memuliakan Tuhan. Salib kita masing-masing, pekerjaan kita, penderitaan kita, tantangan kita, masalah kita, itu adalah salib kita. Dan semakin salib kita itu kita pikul, Tuhan dengan caranya sendiri memberi kebijaksanaannya untuk kita dan memampukan kita untuk menemukan kebijaksanaannya.
1: Oke, luar biasa ya. Lantas apa yang sebenarnya menjadi pesan di Pesta Salib Suci kali ini bagi semua umat Katolik yang sedang menghadapi masalah kegagalan dan juga penderitaan untuk saat ini?
0: Lihatlah penderitaan bukan sebagai kegagalan, tapi penderitaan sudah pasti Tuhan menjanjikan sesuatu untuk kita. Kita kadang karena gampang putus asa, padahal Tuhan sudah memberi harapan untuk kita bahwa di setelah salib ada kemenangan.
1: Betul sekali ya. Oke. Tapi Bapak, kalau berbicara soal salib ini juga, dalam kehidupan anak-anak muda sekarang, itu mereka benar-benar selalu, dalam kehidupan mereka itu, mereka selalu pakai simbol salib begitu. Contohnya di gelang kah atau di rantai begitu ya. Jadi ini sebenarnya bagaimana sih cara untuk menanamkan pemahaman bahwa salib itu bukan hanya simbol yang untuk dikenakan atau dipajang saja, tetapi juga panggilan untuk hidup kita dalam kasih dan juga pengorbanan. Kepada anak-anak muda nih yang bangun pagi langsung menyetel radio nih Bapak. Oke, silahkan.
0: Ya, salib yang kita kenakan itu bukan cuma satu hiasan, tetapi sebenarnya itu melambangkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan ketika kita mengenakannya, itu berarti kita mengingat apa perjalanan hidup soal salib, penderitaannya di salib, dan kita memaknainya itu dalam kehidupan.

0: kehidupan kita sebagai pengikutnya, sebagai orang yang percaya dan beriman kepadanya.
1: Oke, luar biasa. Nah, kalau berbicara soal kehidupan kita begitu ya Bapak, dan juga kemenangan, pasti kan ada penderitaan dan kemenangan begitu ya. Nah, jadi kalau Bapak melihat nih tantangan apa saja yang dihadapi nih oleh manusia-manusia atau umat-umat di zaman sekarang begitu untuk menghayati begitu makna salib di dalam kehidupan mereka yang sering mengutamakan yang namanya, kalau tadi kan kita berbicara soal penderitaan, kegagalan, nah sekarang yang selalu mengutamakan yang namanya kenyamanan dan juga kesuksesan, bahwa itu adalah poin paling utama.
0: Kita ini berada, namanya kita manusia selalu berada pada dua posisi, baik buruk. Selalu ada dua kutub. Kita ini berada di antara karena kita ini manusia. Tuhan dia menghadirkan kita di dunia ini dengan selalu memberi kita peluang itu dan memberi kebebasan untuk menanggapi kehendaknya sendiri. Di zaman ini tantangan yang paling berat untuk kita adalah media. Media. Yang kalau bagi anak muda dan anak-anak itu kalau tidak dikontrol oleh orang tua, itu bisa merusak kehidupan anak-anak dan itu kemudian menjadi masalah. Dan itu salib orang tua, itu salib untuk orang tua bagaimana dia harus memikul tanggung jawab ini dalam hal mendidik anak-anak, baik kaum muda maupun anak-anak.

0: bisa menyampaikan harapan untuk hari ini sebagai closing statement begitu dari Bapak sendiri untuk umat-umat nih yang sedang mendengarkan, untuk pendengar RRI yang sedang mendengarkan di pagi hari di renungan kita.
1: Ya. Baik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta salib suci.

0: menuju kemenangan dengan cara kita masing-masing dimanapun kita berada.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan renungan yang luar biasa untuk hari ini. Ketika kami mendengar, kami merasa kami sangat berharga dan juga ya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan yang sebagai umat yang dipercayakan untuk memikul salib untuk hari ini. Tidak harus yang beneran ikut pikul salib begitu Bapak, yeah. Tapi benar-benar ketika kita sebagai seorang pelajar, kita juga sedang memikul salib, dan juga sebagai seorang pekerja, kita juga sedang memikul salibnya, yeah. Kita, oleh karena itu kita harus melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipercayakan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan di penghujung acara kita akan mengakhirinya dengan doa yang masih dibawakan oleh Bapak Wenceslaus juga. Oleh karena itu silakan. Ya.
0: Mari kita tutup semua permenungan kita hari ini dengan doa bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui putramu Yesus Kristus engkau menunjukkan betapa besar kasihmu kepada kami. Hari ini ketika kami memandang salib suci, bantulah kami untuk melihat bukan hanya penderitaan, tetapi juga kasih, pengampunan, pengorbanan, dan kemenangan. Tuhan Yesus Kristus, engkau telah merendahkan diri dan taat sampai wafat di kayu salib demi keselamatan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Sembuhkanlah luka-luka hati kami. Kuatkanlah kami ketika salib kehidupan terasa berat. Ketika kami ingin menyerah, ajarlah kami memandang kepadamu. Ketika kami dipenuhi ketakutan, berilah kami pengharapan. Ketika kami terluka, berilah kami kekuatan untuk mengampuni. Ketika kami jatuh dalam kesombongan, ajarlah kami kerendahan hati. Ketika kami merasa sendirian, ingatlah kami bahwa engkau berjalan bersama kami. Semoga salibmu menjadi sumber kekuatan dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh perjalanan hidup kami. Roh Kudus, tuntunlah kami agar tidak hanya menghormati salib dengan kata-kata, tetapi berani menjalani kasih yang rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui salib Kristus kami semakin percaya bahwa penderitaan bukanlah kata terakhir, dosa bukanlah pemenang, dan kematian bukanlah akhir. Sebab dalam Kristus yang wafat dan bangkit, kami memperoleh pengharapan akan kehidupan kekal. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkati dan lindungilah kami semua bersama seluruh aktivitas hidup kami hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit. Sembuhkanlah mereka yang hati terluka dan tersakiti. Dan mampukanlah kami untuk mampu memikul salib hidup kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, terima kasih.
1: Terima kasih juga Bapak. Kita akan ketemu lagi nanti di perenungan-perenungan berikutnya di Agama Katolik. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Nah, jadi kegiatan yang kami lakukan di sini yaitu pertama mulai dari pembangunan kandang sapi, kemudian ada penanaman tanaman untuk pangan, juga untuk tanaman pertanian, jadi horti.
2: Kita tentu mengecam keras, mengutuk keras tindakan keji dari kelompok kriminal bersenjata di Papua khususnya.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Senin 14 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Undana kembangkan pertanian modern di desa Oematamboli. William Buik dimakamkan di Rote, Wagub NTT kecam aksi KKB. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Universitas Nusa Cendana mengembangkan sistem pertanian modern di desa Oematamboli, Kabupaten Rotendao. Selengkapnya laporan khusus reporter Rudy Hartono.
4: Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusa Cendana melakukan pengembangan sistem pertanian modern untuk ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan. Program desa binaan undana tersebut merupakan kerjasama dengan mitra pemerintah yang melibatkan dua kelompok tani di desa Oematamboli, Kecamatan Lobalain. Kedua kelompok tersebut akan mengembangkan pertanian dan peternakan secara terintegrasi dengan target program berlangsung selama 3 tahun. Ketua Pelaksana Kegiatan Desa Binaan, Dr. Ferdi Arianto Koihuan, yang juga dosen pada Universitas Nusa Cendana, Kupang, ketika diwawancara RRI Sabtu 12 September 2026, menjelaskan tahun pertama program dikelola pada lahan hampir 2 hektar. Sekitar 1 hektar digunakan untuk tanaman pakan ternak, sedangkan 1 hektar lainnya digunakan untuk tanaman hortikultura.
1: Nah, jadi kegiatan yang kami lakukan di sini yaitu pertama mulai dari pembangunan kandang sapi, kemudian ada penanaman tanaman untuk pangan, juga untuk tanaman pertanian, jadi berupa horti, ada lombok, tomat dan sebagainya, termasuk sayur-sayuran, sehingga harapannya tanaman pakan itu untuk mensuplai kebutuhan makanan ternak, terutama sapi.

0: para tanaman horti termasuk sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari anggota kelompok.
1: Lebih lanjut, Ferdi mengatakan program ini juga menerapkan energi surya untuk menggerakkan pompa irigasi. Sistem irigasi yang digunakan memungkinkan penyiraman tanaman dilakukan secara otomatis melalui instalasi perpipaan. Undana

0: akan ditanami rumput pakan, lamtoro, gamal, sorghum, jagung, dan singkong. Hingga saat ini progres pekerjaan di lokasi program telah mencapai sekitar 80% meliputi pembangunan kandang, instalasi perpipaan, dan penyiapan material. Ketua Kelompok Tani, Oivilla Heslon Uluanak menyampaikan apresiasi atas program desa binaan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Program tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi anggota kelompok.
1: Kami sangat berterima kasih kepada pihak Undana yang dimana sudah berkenan untuk hadir membimbing kami dalam program ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih karena melalui program ini tentu kami meyakini bahwa ini sangat membantu kebutuhan-kebutuhan kami yang lain termasuk kebutuhan ekonomi juga. Terima kasih.
0: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hitiheu Heri Meksi Lekeama berharap seluruh anggota dan kelompok dapat terlibat aktif dalam menjaga keberlanjutan program ini. Menurutnya, dukungan pemerintah juga masih dibutuhkan terutama dalam meningkatkan akses jalan menuju lokasi pertanian.
1: Jadi harapan saya ke depan kami terkhusus kelompok Hitiheu nanti kami semua harus turun untuk bekerja bersama di sini karena ini salah satu harapan kami. Jadi untuk keluhan kami agak ya, jadi yang pertama itu salah satunya akses jalan ini kalau bisa diperhatikan untuk masuk ke sini yang dari atas.
0: Program Desa Binaan Universitas Nusa Cendana Kupang di Desa Uema Tamboli melibatkan sekitar 40 anggota dari dua kelompok tani. Universitas Nusa Cendana berharap program ini tidak hanya meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendiang Willy Mbuik, ASN mudah korban kekejian kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat menjalankan tugas di Papua telah dimakamkan di kampung halamannya Kabupaten Rotendao. Wakil Gubernur NTT sampaikan duka mendalam, mengecam tindakan tersebut dan berjanji hak keluarga dipenuhi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Duka menyelimuti keluarga dan masyarakat Nusa Tenggara Timur atas gugurnya ASN muda Willy Mbuik di Papua. Willy Mbuik bersama dua rekannya meninggal dunia dalam insiden di distrik Mauliama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu 9 September 2026. Ketiganya gugur saat menjalankan tugas menyalurkan bantuan ketahanan pangan bagi masyarakat setempat. Willy merupakan ASN muda yang baru memulai pengabdian di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Lulusan Agribisnis Universitas Nusa Cendana Kupang itu menempuh pendidikan melalui program beasiswa bidik misi. Willy menyelesaikan pendidikan pada September 2023 dengan predikat cum laude. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma hadir dalam pemakaman Willy di Kelurahan Busalangga, Kabupaten Rotendao, Minggu 13 September 2026. Joni mengucapkan duka cita mendalam atas kepergian Willy Mbuik. Joni juga mengajak masyarakat mendoakan dua korban lainnya yakni Aprida Rapi dan dokter hewan Alfonsius Albinus Mehan. Ia mengecam keras tindakan kelompok kriminal bersenjata yang menyebabkan ketiga korban meninggal dunia.
4: Kita tentu mengecam keras, mengutuk keras tindakan keji dari kelompok kriminal bersenjata di Papua khususnya di Jayawijaya yang membunuh saudara kita, anak kita, adik kita dengan kejam. Apapun alasannya, dalam situasi perang pun masyarakat sipil harus dilindungi. Tapi kita juga doakan agar kedamaian dan keamanan boleh hadir di seluruh tanah Papua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Joni juga berjanji pemerintah NTT akan memenuhi hak almarhumah, memberikan perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan dan memastikan mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu keluarga orang NTT yang masih menghadapi ancaman dan kekhawatiran di tanah Papua.
4: Pemerintah provinsi akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi berbagai hak-hak yang harus diterima baik oleh almarhumah ya, dan juga keluarga.

0: Kita juga sudah mendengar harapan dari keluarga terhadap beberapa anggota keluarga yang masih ada di Papua. Kita berjanji untuk melakukan hal yang terbaik bagi keluarga Muwik yang masih ada di Papua, yang hidup dalam ancaman, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik.
1: Wakil Gubernur NTT itu berharap kedamaian dan keamanan segera hadir di seluruh wilayah Papua. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musisi senior Kupang ubah panggung menjadi gerakan solidaritas untuk korban gempa Flores. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
3: Penanganan korban gempa Flores bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, komunitas hingga para seniman dan musisi juga mengambil bagian dalam membantu para korban. Pesan tersebut mengemuka dalam konser amal dan malam doa bersama peduli korban gempa Flores yang digelar Forum Musisi Senior atau Forum Musisi Kupang di Lippo Plaza Kupang. Ketua Panitia, Willy Brodus Parera, mengatakan Forum Musisi memilih musik sebagai medium untuk menggalang kepedulian masyarakat terhadap korban gempa. Menurut Willy Brodus, meskipun konser digelar hampir satu bulan setelah gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti berbuat. Ia menegaskan, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apapun.
4: Formusi sebagai kumpulan insan musik juga sadar dan merasa terpanggil untuk memberikan apa yang ada pada diri masing-masing anggota untuk berbuat dan memberi sesuatu bentuk kasih bagi saudara-saudara yang lagi susah di Flores. Dan malam ini di tempat ini di Lippo Plaza Kupang, kami Forum Musisi Kupang NTT juga mau berbuat sesuatu. Walau mungkin kegiatan kami ini dinilai agak terlambat karena hampir sebulan kegiatan ini dibuat setelah terjadinya musibah, namun kami yakin dan memiliki prinsip better late than never.
3: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengapresiasi langkah para musisi senior tersebut. Ambrosius menegaskan, penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bekerja melalui kebijakan dan koordinasi, aparat membantu evakuasi dan pengamanan, tenaga kesehatan memberikan pelayanan, sementara masyarakat dan komunitas dapat berkontribusi melalui berbagai bentuk solidaritas. Menurut Ambrosius, kontribusi tidak harus besar. Satu lagu, satu doa maupun bantuan kecil yang diberikan secara bersama-sama dapat menjadi gerakan besar.
5: Konser amal hari ini bukan sekedar pertunjukan. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa NTT tidak membiarkan saudara-saudaranya menghadapi bencana sendirian. Ini adalah pernyataan bahwa ketika Flores sedang terluka, Kupang ikut merasa luka itu juga. Dan ini adalah pernyataan bahwa di tengah keterbatasan kita masih mempunyai sesuatu yang sangat besar, yaitu hati yang peduli.
3: Forum Musisi berencana melanjutkan konser amal di sejumlah lokasi di Kota Kupang hingga Oktober 2026. Kegiatan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Paradoks dan Taman Nostalgia. Melalui gerakan tersebut, para musisi senior ingin menunjukkan bahwa musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang pengabdian dan solidaritas kemanusiaan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Bakti kemanusiaan Basarnas resmi ditutup pasca gempa magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
6: Basarnas resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terkait peristiwa gempa Flores pada Sabtu 12 September 2026 pukul 18.00 WITA. Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah Provinsi NTT yang melakukan perpanjangan masa tanggap darurat sejak 29 Agustus hingga 12 September 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Momere Fatur Rahman mengatakan, keputusan tersebut mempertimbangkan penurunan aktivitas gempa susulan serta perubahan status penanganan bencana di NTT menuju masa transisi pemulihan. Basarnas bersama tim gabungan telah melaksanakan operasi sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026. Operasi tersebut melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, PMI, relawan dan berbagai potensi SAR untuk pencarian dan pertolongan serta evakuasi korban. Helikopter Daupin Basarnas juga turut dikerahkan untuk mendukung evakuasi medis, mobilisasi penanganan korban, dropping bantuan, serta mobilisasi tenaga medis Menteri Kesehatan. Lebih lanjut, Fatur menegaskan penutupan operasi tidak menghilangkan kemungkinan pembukaan kembali operasi jika diperlukan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan sinergi selama operasi. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
8: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
7: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
9: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program peternak pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
7: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Undana kembangkan pertanian modern di desa Oe Matamboli. William Buik dimakamkan di Rote, Wagub NTT Kecam Aksi KKB. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada dika? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Tulus dengan lagunya 17. Dan ya, pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi ini, di Rote pagi ini, kita hadirkan satu informasi. Ya, di Basarnas kirakan 15 armada cari korban KM Virgo yang masih hilang. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mengerahkan 15 armada laut dan udara untuk mencari korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sebanyak 15 armada yang dikerahkan terdiri atas 11 kapal, 1 helikopter, 3 pesawat pada Minggu 13 September 2026. Pengerahan armada dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Kepala Basarnas Muhammad Safi'i mengatakan, unsur laut yang diterjunkan meliputi kapal Basarnas dari Banjar

Banjarmasin, Surabaya, Makassar yang bergerak menuju lokasi kejadian. Selain itu, 4 kapal perang Republik Indonesia KRI TNI AL dilaporkan telah mendekati lokasi kecelakaan. Dan untuk pencarian melalui udara, Basarnas mendapat dukungan dari Skuadron 400 TNI AL Surabaya, satu helikopter Polri, pesawat CN-235 TNI AL, serta satu pesawat karavan BNPB yang mulai diperbantukan dalam operasi. Selain armada yang secara khusus dikerahkan Basarnas, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian turut membantu operasi pencarian dan pertolongan sebagai bagian dari potensi SAR. Menurutnya, operasi pencarian juga didukung unsur darat yang dikoordinasikan bersama TNI Polri, Kementerian dan lembaga, serta berbagai potensi SAR lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan setelah Basarnas Command Center mendeklarasikan kondisi kedaruratan kepada pengguna lalu lintas laut di kawasan Laut Jawa. Langkah itu bertujuan agar kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi dapat memberikan bantuan dalam pencarian dan pertolongan. Safi mengatakan operasi SAR dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman International Maritime Organization atau IMO. Seluruh unsur yang terlibat berada di bawah koordinasi Basarnas sebagai pelaksana operasi pencarian dan pertolongan. Sebanyak 107 orang dinyatakan selamat, sementara 6 orang meninggal dunia dari total 243 orang yang

SAR gabungan. Basarnas memastikan seluruh armada dan unsur pendukung yang telah dikerahkan terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan untuk memperluas area pencarian sekaligus mempercepat proses evakuasi korban di perairan Laut Jawa. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Abang 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini untuk Anda, Dina bagikan informasi dari rri.co.id yang sedang tentunya mendapati giginya itu berlubang. Dan ternyata ada beberapa bahaya yang bakal mengintai kalau kita membiarkan gigi kita berlubang begitu saja. Jadi gigi yang berlubang ini kan seringkali dianggap ringan ya, karena umumnya itu banyak menimbulkan nyeri dan rasa tidak nyaman. Namun infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan juga mengancam kesehatan kita. Saya lansir dari Halo Sehat, gigi berlubang atau yang namanya caries ini terjadi karena bakteri merusak struktur gigi secara bertahap. Jadi kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan juga pembuluh darah.
1: Mencemari lingkungan.
0: Infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Abses juga dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi, termasuk area wajah dan juga leher kita. Penyebaran infeksi dapat menyebabkan pembengkakan semakin luas dan memicu kondisi serius. Dalam kondisi tertentu, bakteri dapat masuk ke aliran darah dan juga menyebabkan yang namanya sepsis. Sepsis merupakan respon tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh. Dan saya lansir dari Halodoc, kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis.
2: Teman-teman.
0: Selain melalui aliran darah, infeksi gigi juga dapat menyebar menuju jantung, otak, dan paru-paru. Penyebaran tersebut dapat memicu endokarditis, abses otak, meningitis, pneumonia, ataupun juga abses paru.
2: Buka ruang untuk
0: infeksi yang menyebar ke area leher juga dapat menyebabkan pembengkakan dan mengganggu saluran pernafasan. Infeksi gigi yang tidak tertangani juga dapat menyebar melalui jaringan dan aliran darah. Beberapa kondisi perlu diwaspadai seperti demam, pembengkakan wajah atau leher, serta kesulitan membuka mulut. Kesulitan menelan dan juga bernafas juga dapat menjadi tanda infeksi membutuhkan penanganan medis segera. Risiko komplikasi serius meningkat ketika pemeriksaan ditunda meskipun sakit gigi terus berlangsung atau makin parah. Karena itu nyeri yang menetap sebaiknya diperiksakan untuk mengatasi sumber infeksi tersebut. Gigi berlubang memang berpotensi menyebabkan kematian melalui komplikasi infeksi berat. Karena itu menjaga kebersihan gigi atau mulut ini penting sekali untuk mencegah infeksi, Bapak Ibu ya. Jadi jangan biarkan gigi kita sakit dan akhirnya kita menikmati, tapi mari kita bisa memperhatikan ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa benar-benar datang ke dokter ya. Jangan hanya karena dia mengalami sesuatu, tapi ya memang harus ke dokter.

Oleh karena itu, untuk Anda yang akan segera memulai aktivitas di hari ini, pastikan ya bahwa Anda akan menggunakan sunscreen, dan di pagi hari ini juga untuk anak-anak yang mau ke sekolah begitu ya, itu jangan lupa juga untuk dipakein sunscreen juga Bapak Ibu, karena ini penting sekali ini sunscreen untuk anak-anak dan juga untuk kita sebenarnya ya. Jadi pas di pagi hari sebelum keluar rumah ya mbok ya pakai sunscreen dulu sebelum pakai parfum ya. Karena kadang-kadang kita berpikir parfum is the best thing gitu ya untuk pagi hari kita makin cerah, tapi sunscreen juga salah satunya. Dan Dina bakal bagikan sesaat lagi informasi hiburan untuk Anda di hari ini. Dan ada film yang sudah running di bioskop di tanggal 10 September kemarin. So, sudahkah Anda menonton? Jangan ditanya Dinanya ya. Dinanya belum menonton pastinya. Oke, kami akan kembali untuk Anda tetap di sini.

Ada penyihir dari Gea Indrawari untuk pendengar di hari ini dimanapun Anda berada. Dina bakal bagikan informasi hiburan untuk kita. Jadi ada film drama komedi Agensi Rumah Tangga. Jadi Agensi Rumah Tangga ini meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangan di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik 2026. Film tersebut diproduksi Star Vision bersama Legacy Pictures, Fortera Studios, dan juga Navaros ya, dan Agensi Rumah Tangga. Ini menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 10.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Film Agensi Rumah Tangga berkisah tentang Katia, diperankan oleh NC Storia, yang terkenal pemutusan hubungan kerja. Dia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Jadi cerita tersebut diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari. Perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impian dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sutradara Naya Anindita juga mengatakan film ini dibuat sebagai hiburan di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah. Dia berharap penonton dapat menikmati film tanpa merasa terbebani, tetap menemukan harapan dari cerita yang disajikan. Dan ketika memutuskan membuat agensi rumah tangga, dia sedang capek dengan kehidupan yang dan juga butuh hiburan begitu ya. Dia ingin penonton juga menikmati film ini tanpa terbebani pikiran, bahagia, tertawa, dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Produser Chan Parvez Zarfia mengaku percaya sejak awal dengan visi yang dibawa Naya melalui film tersebut. Keduanya pernah berkolaborasi sebelumnya dengan menghasilkan film Komang yang meraih box office, dan menurutkan Agensi Rumah Tangga kembali menunjukkan kemampuan Naya dalam menghadirkan film yang menghibur sekaligus dekat dengan penonton. Menurut dia, Naya mampu menghadirkan cerita yang tidak hanya mengundang tawa tetapi juga menyentuh sisi emosional. Dan selain NC Storia, film ini dibintangi oleh Afgan Syahreza, ada Vita Anggriani, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, dan Yunik Priscilla. Kemudian Tike Priyatnakusuma, ada Sheila Dara, Hasti Purwadinata, Lulu Tobing, Feby Rastanti, dan lainnya. Film ini juga menghadirkan sejumlah komika perempuan, antaranya Umi Kwari, Musdalifah Balsri, Neneng Wulandari, Bawa Sartika, Priska Barus Segu, dan juga Nuri Syafira dan Mega Salsabila. Dan pencapaian 109.110 penonton pada opening day menambah catatan positif perfilman Indonesia sepanjang 2026. Agensi Rumah Tangga kini melanjutkan perjalanan di bioskop dengan kisah Katia mengejar kembali mimpinya setelah mengalami keterpurukan. Wow, congratulations untuk Agensi Rumah Tangga. Dan kita benar-benar melihat ya, film yang satu ini Warawiri di tentunya dipromosikan, dan ini sangat-sangat lucu tentunya ya. Kita yang sudah nonton, wow, you're so lucky. Tapi kita yang enggak nonton, ya udah kita sinopsis aja tadi ya. Oke, baiklah, jangan kemana-mana deh, Dina bakal putarin lagu yang bakal bikin kita semangat untuk hari ini. Dan tentunya semoga juga biar bisa bikin semangat pendengar semua yang sedang mendengarkan di hari ini.

0: tuh.
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul, su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak. Nah, kau punya helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Hai, sudah tahukah Anda tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Kalimantan.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, tren sepeda kembali marak di tengah tingginya biaya BBM. Di tengah meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari, sepeda kembali menjadi pilihan transportasi yang mulai dilirik masyarakat. Bukan hanya untuk berolahraga, sepeda kini digunakan sebagai sebagian orang untuk beraktivitas, bekerja, berbelanja, hingga berpergian jarak dekat. Salah satu alasan yang mendorong tren ini adalah biaya transportasi yang semakin menjadi pertimbangan. Harga bahan bakar minyak atau BBM yang mengalami perubahan dan cenderung membebani pengeluaran, membuat masyarakat mencari alternatif perjalanan yang lebih hemat. Bagi sebagian pengguna, bersepeda menawarkan solusi sederhana. Tidak perlu membeli BBM, biaya perawatan relatif terjangkau, sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa sepeda bukan sekedar bagian dari gaya hidup. Ketika harga kebutuhan energi menjadi beban dalam anggaran rumah tangga, sepeda dapat menjadi pilihan transportasi yang ekonomis, khususnya untuk jarak pendek. Selain faktor ekonomi, kesadaran terhadap kesehatan dan lingkungan turut membuat masyarakat kembali tertarik menggunakan sepeda. Bersepeda secara rutin dapat menjadi aktivitas fisik yang membantu menjaga kebugaran. Sementara berkurangnya penggunaan kendaraan bermotor juga dapat membantu menekan emisi dan polusi udara. Namun, meningkatnya penggunaan sepeda tentu membutuhkan dukungan infrastruktur, jalur sepeda yang aman, penerangan jalan yang memadai, tempat parkir sepeda, serta kendaraan seluruh pengguna jalan menjadi faktor penting agar masyarakat merasa nyaman meninggalkan kendaraan bermotor untuk perjalanan tertentu. Tren bersepeda yang kembali marak pada akhirnya bukan hanya cerita tentang olahraga. Di tengah tekanan biaya hidup dan pengeluaran transportasi, sepeda menawarkan pilihan sederhana. Lebih hemat, lebih sehat, lebih ramah lingkungan. Jika tren ini terus berkembang, bukan tidak mungkin sepeda kembali menjadi bagian penting dari budaya transportasi masyarakat. Bukan karena sekedar tren, tetapi karena kebutuhan untuk bergerak dengan cara yang lebih efisien. Dan pendengar, itu dia tren bersepeda. Dan ya, kalau bersepeda ke kantor untuk jarak yang pendek bisa juga, dan kan menghemat energi ya.
1: Betul, bahan bakar juga ya. Dan yang pastinya juga sebenarnya gak masalah. Cuman kalau dari kita ya, dari Mokdale harus melewati beberapa gunung gitu ya.
0: Iya, tanjakan.
1: Itu lumayan susah juga.
0: Dan juga memang penerangan, kalau di malam penerangan.
1: Betul.
0: Kan kalau kita datang sini gelap juga, jadi kalau bersepeda harus ada penerangannya.
1: Ya, yes, betul sekali ya. Tapi apapun alasannya, kalau kita di tempat yang lumayan tepat begitu, Anda yang mau menggunakan sepeda untuk aktivitas sehari-hari, kenapa tidak?

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung acara Rote pagi ini.
0: Dan kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.